0: Kenapa?
1: Persib gak juara.
0: Saya itu gak boleh apa? Nonton Persib.
1: Kenapa?
0: Sekalinya nonton Persib, pasti Persib eleh.
1: Oh gitu?
0: Aku tuh kan udah lama om gak nonton Persib.
1: Kemarin kayak, nonton, nobar.
0: Jadi kayak misalnya cuma nanya doang, berapa-berapa ke si anak aku? Segini-segini, half time, oke. Okay. Full time, segini, yaudah.
1: Okay.
0: Sekalinya kemarin, nobar tuh.
1: Bisa Ardi Winata sebagai Viking boy ya?
0: Ya, Viking girls dong.
1: Girls, oke. Okay.
0: Kalah langsung.
1: Ya bukan gara-gara di sesi. Makanya
0: udah, enggak kayaknya tegang sih.
1: Enggak.
0: Si Ramon tuh kayaknya tegang, tahu aku nonton nobar. Wah, Disa nobar nih di Bandung, aku tegang. Jadi siata eleh wae. Jatuh wae gitu, mending pilates
1: ya Ramon. Ramon itu ada singkatan.
2: Apa itu?
1: Raja Monreker. Dia mau motoran wae si eta mah. Tapi kita nggak tahu lah, evaluasi nggak apa-apa lah.
0: Yeah.
1: Di runner up kan dapat 3,5 M ya.
0: 3,5 M betul.
1: 3,5 M itu didapetin ya bisa lah ke Sabu Haci lah nanti bareng-bareng apa umum.
0: Gitu. Nah, ada masa cenahnya.
1: Ya, tapi
0: nggak apa-apa lah. Maksudnya ini kan baru pramusim.
1: Ngerti banget ya, kalau boleh pramusim. Keren.
0: Baru nonton sekali aja udah ngerti loh.
1: Gila pramusim.
0: Iya kan. Ya, kita ya, masih ya. Ada ini. Ya karena kemarin ini sih.
1: Apa?
0: Kalau menurut aku jarak antara main yang kemarin
1: gila.
0: Sama.
1: Gila, analisanya ya, luar biasa nih.
0: Iya gak, kan harusnya tuh kalau menurut FIFA tuh 3 hari minimal.
1: Oh, 72 jam ya.
0: Iya,
1: 72
0: bener kan? 72 kan?
1: 72 jam
0: iya,
1: minimal.
0: Iya, jadi kelihatan lalu lulus.
1: Ya, terus
0: aku
1: kan,
0: tunduh, kemarin nontonnya.
1: Waduh, analisisnya bagus sekali. Terima kasih Disa Dinata, sangat ngerti si bola wae gitu. Tapi gak apa-apa lah, evaluasi ya Jo.
0: Ya itu evaluasi dari saya.
1: Gak,
0: dari...
1: maksudnya evaluasi untuk si Persib juga kan?
0: Iya, iya.
1: Ya
0: maksudnya...
1: semua happy kok. Boboto gak ada
0: tapi
1: yang...
0: gak apa-apa, kita apresiasi semua apresiasi pemain aja. Bagus gitu. Bagus.
1: Mungkin gara-gara tertinggal ini mungkin barang apa namanya jimat kali ya si Ramon Tanki itu ya. Karena kan kalau berhasil tuh pasti banyak jimatnya bro.
2: Oh iya gitu.
1: Gitu.
0: Tapi
1: makanya dia jimatnya belum pernah ketemu terus cari terus sampai ke orang rumah kan bilang Bi kalau ada jimat nanti kirim ke Indonesia ke Bandung. Makanya mainnya melempem.
0: Oh.
1: Gitu. Atau barang-barang yang memang dia nyari sampai sekarang gak ketemu dan masih tetap dicari.
0: Gitu. Ada tuh.
1: Pernah gak kehilangan barang gitu Disa? Kayak si Ramon Tanki ini.
0: Oh, yang sampai sekarang belum ketemu.
1: Belum ketemu.
0: Tapi tetap usaha buat nyari ya.
1: Si Disa mah hiji.
2: Apa itu?
1: Lalaki.
0: Belahan jiwa. Menghilang gitu. Belum ketemu sampai sekarang.
1: Kita mau tanya sama teman Fox nih. Disa apa Dis?
0: Aku ya. Hmm. Kehilangan barang.
1: Apa? Yang sampai sekarang masih dicari kemananya gitu.
0: Oh ada blazer. Blazer aku pasti kemarin
1: mahal,
0: teh.
1: Pasti mahal ya.
0: Enggak, jadi kredit. Itu tuh enggak, sebenarnya itu tuh blazernya mama aku. Jadi teh lungsuran, makanya aku teh itu kayak kenang-kenangan dari mama aku.
1: Sampai
0: makanya sampai enggak mau aku teh poho kemarin aku pakai, cuci biasa segala macam. Aduh, ini di mana sih? Nah, di laundry. Terus enggak kemasukin lagi gitu. Itu blazer aku masih dan sampai sekarang teh masih yang enggak enak, enggak tenang teh gini.
1: Ya.
0: Kepikiran masih, aja itu di mana.
1: Masih nyangkut.
0: Iya. Gitu. Kalau om kehilangan apa? Kehilangan umur ya. Happy birthday to you.
1: Itu mah nambah. Lah,
0: kehilangan jatah dong.
1: Oh, iya,
0: tiap tahun kan.
1: Tahun, ya. Bener.
0: Tiap ini kehilangan jatah.
1: Iya, betul. Terima kasih ya teman-teman di sana.
0: Selamat ulang tahun teman Fox.
1: Gali, makasih lo karangan
0: Aung,
1: karangan bunganya tahun. Kemarin ke rumah makasih lo Gali. Gali and friend gitu. Terima kasih Gali.
0: Selamat ulang tahun ulang tahun ke berapa?
1: Sekarang kalau ngomongin masa ulang tahun mah enggak penting umur mah ya.
2: Iya.
1: Ya maksudnya angka mah enggak penting, paling penting kita sehat.
0: Amin.
1: Itu aja. Udah semakin menua lah, udah semakin sedih aja kalau lihat notifikasi Wonder barusan sedih. Enggak maksudnya sedih. Sedih teh maksudnya udah itu sehari dua hari tiga hari udah hilang gitu. Sedihnya tuh itu. Kenapa ya enggak awet ya? Atau harus kasih diformalin gitu gajinya?
0: Biar Om Awong mah.
1: Kenapa?
0: Aku mah ada gajinya 8 sekian.
1: Iya 8 sekian.
0: Iya aku mah gak sedih 8 sekian.
1: Maksudnya 8
0: tanggal 8 gajian sekiannya tanggal sekiannya udah habis.
1: Sami.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Abis nobar semalam, kerasa kayak nggak enak badan karena angin ya. Nonton di luar, anginnya lumayan agak kencang, dingin. Aku mah langsung sebelum tidur tadi malam itu baluran sama sanga-sanga minyak balur dong. Apalagi aku pakainya yang ultimate sanga-sanga minyak balur dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender. Ini enak banget, bikin relax dan dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu dan penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml itu adalah Rp230.000 ya. Dan kamu bisa dapetin ultimate sanga-sanga minyak balur di Kimia Farma Century K24 dan di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap menemani perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
0: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Amin ya Allah. Amin.
1: Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Rafli, salam dari V90. Salam juga buat V19. Terima kasih buat Kang Rafli juga bareng sama teman-teman V90 5 angkatan 90.
0: Ya.
1: Lagunya terserah ulang tahun aja. Siap. Lagunya pasti nih mah Kang Rafli banget. Sebentar lagi kita bakal puterin ya.
0: Siapa okay. lagi, Jo? Abis dari Kang Rafli kita ketemu sama Kang Bang Bang into the room. I know you want it. Bang bang into the room. Sari-sari bang bang into the room. Sari-sari mana? Mana katanya mau kesini?
1: Ada di bawah.
0: Masa
2: itu masjid.
1: Ada di bawah.
0: Ih, jangan tuh. Suka GR. Di bawah
1: ada,
0: mana?
1: Ada di bawah.
0: Di bawah mana?
1: Kemarin kan bilang tuh ke WhatsApp-nya Fox.
0: Uh-uh.
1: Kang Pepi besok siaran enggak? Uh-uh. Insya Allah siaran. Shh, besok Om Awang ulang tahun. Saya mau bikin surprise dan gitu. Ada dibaca di sini.
0: Sama saya. Ah, Jojo mukanya dihapus. Ah, Gatot nih gagal total.
1: Itu kan enggak bisa dipakai
0: Hoax. Jojo,
1: makasih Kang Bebeng ya. Makasih Kang Bebeng.
0: Ya enggak jadi katanya, kata Kang Bebeng nih dengerin.
2: Iya benar.
1: Benar kan?
2: Ada aman.
0: Nih nih, kata Kang Bebeng gini nih nge-WA lagi, Beng Beng, Kang Bebeng, assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Bandung. Om Awong, Tedisha, Bung Johan Pratama, di doanya sehat selalu, lancar milik rezekinya. Amin, amin, amin ya Allah, amin, amin. Ya rabbal alamin. Requestnya All for One, I swear.
2: I swear.
0: Lagi di jalan mau ke Abadi Raya nomor 12C, tapi tiba-tiba katanya sakit perut. Jadi balik lagi ke Sari-Sari.
2: Oh.
0: Untuk beli dulu Sari-Sari, tapi ternyata dompetnya ketinggalan.
1: Harus dicari Kang Bebe.
0: Jadi Bebe, balik gitu, lagi cenah.
1: Kang Bebe kan
0: jadi ada... kemungkinan kesininya katanya 7 Agustus 2027.
1: Enggak apa-apa. Kang Bebe emang enggak punya keris. Makasih ya, ada lagi dari Kang Ramdot. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, pagi Bandung, Wilujeng Enjing, Mang Jojo, Jumat Berkah, Isbek, Sing Sareha, Sadayana, amin. Badai request lagunya Disco 2000 dari Pop. Terus juga buat teman-teman Bidik Tour, Cewini, buat Mang Beng Beng, buat Davin yang sekarang OTW Puskesmas Rongga Cililin di ujung Berung, di ujung?
2: Di ujung dunia.
1: Di ujung dunia, kalau ujung Berung, di ujung dunia. Sama buat buat presentasi kerjaan semoga dilancarkan, amin perjalanannya.
0: Amin. Amin.
1: Buat teman-teman Smanop G201994 NH95 The Momix, Kaca Piring Kru dan juga semua pendengar Fox Always Feel Good pokoknya nama. Terima kasih Bang Ramdut.
0: Itu dia Kang yes. Rambut. Kang Rambut.
2: Rambut.
0: Om Awang teh ulang tahun keberapa ini teh benar atau aku teh pengen nanya serius?
1: Pokoknya cari aja.
0: Serius Om, 5 berapa? 52.
1: 5 sekian.
0: 52.
1: Ya, segitulah.
0: Oh, segitulah. 52. Harapannya apa tuh sok Om?
2: Sok Om.
1: Harapannya sehat aja lah, sehat.
0: Sehat ya, nomor satu mah sehat.
1: Terus bisa bagiin anak-anak saya.
0: Amin, ya Allah.
1: Bisa nyaksiin sih ya, udah mulai wisuda. Terus
0: amin.
1: Mereka merit, akan juga.
0: Amin.
1: Orang sukses, sudah itu aja lah. Nyokap, bokap, senang semuanya udah. Keluarga besar, senang, terima kasih. Nanti kan setelah ini saya mau langsung ke Cendana kan. Keluarga besar saya di Cendana kan.
0: Oh,
1: gorengan.
0: Gorengan.
1: Harta gorengan, gorengan. Kita cari jam 11 ya lagi.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: aja sih,
0: iya.
1: Sekarang terlalu bolok-bolok lah. Terima kasih lah panjang
0: ya,
1: umur.
0: Kita aminin sehat ya Om. Sehat ya sekarang udahlah. Yang penting mah sehat. Gak usah apa namanya,
1: macam-macam lah ya.
0: Oh ya udah.
1: Hayang nonton sehat. Video-video aneh orang manis.
0: Hayang nonton video aneh di umur 52 ini. Emang selama 52 tahun tidak pernah nonton video aneh?
1: Lebih aneh sih sebenarnya. Hayang aneh no aneh standar.
0: Nih itu. Ada. Tapi hati-hati ini kalau yang satu ini mah Instagram mulai memperketat pengawasan terhadap video dari Ray-Ban Meta Glasses yang merekam orang secara diam-diam, terutama konten prank ya yang kemarin sempat viral itu.
2: Betul.
0: Jadi rayuan atau pelecehan terhadap orang asing di ruang publik melalui Instagram Stories, kepala Instagram Adam Mosseri menegaskan kalau konten semacam itu akan dilarang dan dihapus dari platform.
1: Itu secara otomatis berarti ya?
0: Ya.
1: Jadi Meta juga menyatakan akan menindak pihak-pihak yang menawarkan jasa modifikasi lampu indikator perekaman dan akan menghapus iklan, unggahan media sosial maupun listing marketplace yang mempromosikan jasa tersebut. Hati-hati tuh. Jadi udahlah yang simpel-simpel tapi standar tapi edukasi gitu.
0: Iya, sekarang tuh semakin banyak orang yang pengen bikin konten tapi semakin banyak juga yang kontennya juga di luar batas gitu loh. Kadang suka gak izin dulu lah.
1: Nah itu kan,
0: kan harusnya izin dulu.
1: Iya gitu. Jadi maksudnya kalau misal sekarang tiba-tiba muka kita ada di sosial media gitu ya kan kita mah gak tau apa-apa ya. Terus tiba-tiba ramai viral kan kita yang malunya.
0: Itu kena undang-undang ITE tuh. Hati-hati kalau misalnya ya, misalnya kita di transportasi umum misalnya mau fotoin aja dan muka kita pakai disensor aja
1: tetap kelihatan ya.
0: Tapi kelihatan badannya bahwa itu kita tuh bisa nuntut.
1: Oh gitu.
0: Iya, misalnya ada orang kan sekarang mah zamannya orang sekarang lagi di mana aja cepret terus diomongin gitu. Nah itu tuh kalau orangnya nggak terima itu bisa dilaporin.
1: Oh gitu. Jadi kalau kemana-mana hati-hati travel. Jadi kalau aku sih punya ini ya, punya cara untuk gimana caranya meskipun muka di blur tapi tetap saya tidak tersinggung dan sakit hati.
0: Gimana caranya?
1: Muka di blur, badan ditinggalin.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7

Tapi kalau muka tetap harus glowing dong, muka tetap harus regenerasi kulit. Benar. Sangat-sangat natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit. Harganya berapa, Om Irfan? Harga satu sangat-sangat natural cream. Ini lagi promo, beneran promo. Bisa didapetin di Fox Radio selagi presiden masih ada. Rp40.000 aja. Silakan untuk segera ke Fox Radio, Rp40.000 aja. Oke? Okay? Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: birthday to you. Happy birthday to you, Mas Kak Awong.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah kita lewat angka 50.
1: Amin.
0: Saya
1: amin,
0: tanggal 23 sekarang sehat-sehat.
1: Tuh.
0: Oh, kalau Kang Henaro 23 Agustus sekarang. Sama-sama Leo berarti ya?
1: Sama.
0: Ya Leo
1: cuman
0: ya juga ya.
1: Cuman kalau Kang Henaro kan Leonya Lewaldi.
0: Leo.
1: Kalau Awong Leo Saputra, pemain sepak bola Persita Tangerang.
0: Oh iya ada ya. Iya gitu.
1: Iya benar Persita Tangerang.
0: Benar. Dimudahkan rezekinya, sehat-sehat. Amin ya Allah. Aslinya yang Ulta Agustus gara ranteng.
1: Amin.
0: Memang kalau Leo itu, zodiak Leo itu memang punya pesona katanya. Kan
1: betul.
0: Seperti singa ya.
1: Iya.
0: Wah,
1: singa nggak gitu, itu singa maco.
0: Kalau singanya Om Awong,
1: singa botiau.
0: Rika saya selamat ulang tahun dari Dewa 19.
1: Tadinya pengen diputar cuma nggak masuk list. Gitu.
2: Ada.
1: Coba nanti kita yang ulang tahun aja kan, maksudnya.
0: Yang apapun yang berhubungan sama ulang tahun ya.
1: Spesial buat Kang Enaro ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi nah, Leo juga kadang-kadang itu semua orang terutama Leo, tapi cowok-cowoknya itu suka dengan bulu tang.
0: Bulu tangkis.
1: Ngakisnya
0: Bulu tangkis.
1: Ngomongin tentang masalah bulu tangkis teman Fox. Siapa sangka kalau hobi main bulu tangkis ini ternyata punya manfaat lebih dari sekedar bikin badan berkeringat loh. Jadi sebuah penelitian menemukan kalau orang yang rutin bermain bulu tang punya harapan hidup sekitar 6,2 tahun lebih lama dibanding mereka yang gak aktif sama sekali berolahraga.
0: Iya sih, betul. Selain menyehatkan jantung, meningkatkan kebugaran, dan melatih koordinasi tubuh, olahraga ini juga punya unsur sosial yang dipercaya ikut berkontribusi terhadap kesehatan jangka panjang. Meski begitu, hasil ini menunjukkan hubungan bukan jaminan. Kalau bulu tangkis otomatis membuat seseorang hidup lebih lama itu enggak. Cuman kan maksudnya dengan kita rajin olahraga juga ya lebih menyehatkan. Kayak Awong Irfan juga kan masih di umur yang 50 sekian ini. Olahraganya apa, sepeda ya?
1: Sepeda atau berkuda lah.
0: Waduh.
1: Kayak Pak Prabowo gitu.
2: Kudanya kuda apa?
1: Kuda lumping.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Tata Rucingan di Fox sebentar lagi. Jangan lupa juga nanti ada bahas komentar ya. Nanti kita ngomongin tentang masalah hard drive.
0: Apa itu hard drive
2: nanti
0: ya?
2: Nanti aja kali.
0: Jangan kemana-mana, masih di Pagi Bandung. Satu jam ke depan lagi.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Selamat pagi buat teman Fox, baru bergabung menikmati suasana pagi hari ini.
0: Ya, 7 Agustus. Abang Ivan lagi ulang tahun. Happy birthday to
1: tadi.
0: You.
1: Udah. Gak usah diulang-ulang.
0: Siapa yang pertama kali ngucapin ulang tahun, Om?
1: Yang pertama kali ngucapin?
0: Iya, hari ini.
1: Hari ini. Pacar.
0: Oh, pacar.
1: Jam 12 malam kemarin.
0: 12 teng.
1: Oh. Teng.
0: Apa yang ada yang ngasih kado dipitain enggak?
1: Ini yang Anima mau. Enggak ada. Dulu apa dipitain apa ya?
0: Gak apa ada. Yang dipitain itu langsung di unboxing surprise. Gak ada, kadonya kan kado di unboxing.
1: Aku mah enggak, karena dari dulu aku enggak pernah gitu ya, Dis. Jadi oh, kalau ada yang gitu tuh aneh. Lu biasa wae lah, ulang tahun lu biasa aja.
0: Iya. Oke. Kita ketemu dulu sama Baskom ya.
1: Ayo.
0: Bas komentar yang mana ya, Om? Kemarin. Yang dari Pablo itu bukan. Tanya mana yang belum ya? Oh, yang nasehat.
1: Pagi Bandung, yang mana nih?
0: Banyak ya yang belum ya. Bentar. Satu video, dua kejadian tak terduga itu.
1: Yang mana-mana?
0: Atau yang anak kecil.
1: Lain aja, boleh satu video, dua kejadian tak terduga aja.
0: Itu ya?
1: Boleh ya.
0: Jadi diambil dari @lintasinfo_id.
1: Ya.
0: Ini ada sebuah video. Di mana video
1: ada ini. Ada motor nih lewat, terus ada ibu-ibu pakai sepeda, belum kena, udah berhadapan-hadapan, ibunya udah duluan jatuh.
0: Jadi
1: padahal gak kena loh itu.
0: Motor sama sepeda berhadapan-hadapan, set, gak nabrak, enggak, cuma mau nabrak aja. Nah, terus si ibu-ibu jatuh, pura-pura jatuh, ya, pas berhenti, ibu-ibunya pura-pura jatuh, sepeda aja dijatuhin, terus dia pura-pura banget pingsan, karena mungkin takutnya disangka, ini kali ya, takutnya disalahin mungkin, dia pura-pura pingsan. Gak lama, karena si ibunya pura-pura pingsan merem.
1: Ada cowok gak pakai baju,
0: cowok gak pakai baju celana, ngambil sepedanya.
1: Padahal cowok ini yang gak pakai baju ini, pakai celana, dia jatuh duluan, Dis, bener, Dis.
0: Oh gitu.
1: Perhatiin deh, perhatiin tuh yang paling ujung deket pohon. Dia jatuh tuh, si cowoknya jatuh duluan.
0: Oh iya.
1: Daripada malu katanya gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ini benar ya, satu video tapi banyak sekali kejadiannya ya.
1: Di awal video cowok yang ngambil sepeda jatuh. Iya betul gitu.
0: Ini yang dinamain orang jahat malah dijahatin lagi.
1: Kirain mau nolong, malah nyolong.
0: Jatuhnya slow-mo banget. Iya lagi sih ibu ngapain, udah gak nabrak terus dia pura-pura jatuh gitu.
1: Bener, ini kejadiannya begitu lambat ya, tapi cepat katanya. Kebalik pak.
0: Terus ada juga yang bilang
1: dibalik orang jahat pasti ada yang lebih jahat katanya.
0: Iya bener-bener ya? Tuh ini mah namanya karma instan.
1: Yang gua heran tuh abang-abang habis jatuh dari tangga di ujung langsung nyemperin bawa kabur sepeda. Niat banget ya.
0: Abis jatuh dapat hadiah sepeda.
1: Ya itu makanya.
0: Terus ada yang bilang pemain versus pemain.
1: Nolong enggak nyolong, yes. Tiga kejadian beruntun.
0: Terus niat hati begitu biar untung, malah berakhir buntung.
1: Harusnya sebelum bawa sepeda ditanya dulu sama ibunya tuh.
0: Tanya apa?
1: Tolong sebutkan tiga ikan berhuruf awalan A.
0: Arwana.
1: Arwana satu.
0: Asin sepat.
1: Dua.
0: Asin jambal.
1: Betul. Ambil sepedanya.

0: kita ingat sama yang satu ini. Dengan dukungan Hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga 3T oil, ini dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas dan juga membantu menyuburkan rambut. Nah, loh, buat yang sudah mulai rasa kebotakan ini udah mulai ampun enggak tiada tara gitu ya. Harga satu botol per 100 ml itu 215. Sangat-sangat minyak tanamila tanamu klasik ya. Dapatkan sangat-sangat minyak tanamila tanamu klasik di Kimia Farma, Century, K24 juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
4: Pagi Bandung.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Jumat berkah mawong, Ibu Disa, Mas Jojo, Mas Kemir, anak-anak magang. Ahai. Cowok semua sekarang ke magangnya, Van. Sama Van di jam plus pagi Bandung, mau request lagunya Dewa 19 yang larut. Boleh. Cap kaki tiga enggak? Makasih. Sama-sama, Fari.
1: Ada, ini dulu deh, sama.
0: Apa kata Jau?
1: Selamat pagi, Ate Disa, mawong pagi, semua. Apa kabare?
0: Baik.
1: Mau request lagunya Perunggu. Ini abadi atau enggak tarung bebas?
0: Tarung derajat dong.
1: Itu mah siapa tarung derajat tuh? A-boxer.
0: A-boxer. Apa? Ya. Abadi.
1: Ini abadi. Ini abadi raya.
0: Oh iya betul. Ada tarung bebas aja enggak apa-apa ya?
1: Boleh. Salamnya buat semua. Oh, selamat buat Persib. Nah. Semalam juara
0: 2.
1: Selamat juara 2. Oh, no. Tegakkan kepala.
0: Oh iya dong.
1: Kepala. Kepala kalian mau juara berapapun gak apa-apa, akan selalu kami support. Oke, okay?
0: Viking iya banget nih, Boboto sejati satu, nih ya. Boti Boboto sejati ya. Iksan, happy milad barakallahu fi umrik untuk Kang Awong. Terima kasih tidak menyangka tanggal lahirnya 7 Agustus sama dengan kedua anak kembarku. Wah, halo Taki sama Takia. Taki sama Takia bareng sama Om Awong berarti ya. Iya, selamat ulang tahun juga buat Taki sama Takia dari Om Awong ya. Om Jojo juga dari Tante Disa juga. Saya doakan Kang Awong juga kedua anakku Taki dan Takia selalu diberikan kesehatan, amin. Yang baik, rezeki yang halal, amin. Juga umur yang panjang dan barokah. Amin. Request lagunya yang senang ulang tahun tadi. Udah kita puterin yang Kahita, tapi boleh deh kita coba ya.
1: Masa Elvas kecilku Elva Singer. Woi.
0: Elva Agus Singer.
1: Wisman.
0: Betul enggak sih?
1: Iya kan?
0: Elva ya, Singer. Elva Singer. Oh, masa apa tadi ulang tahun masa kecilku
1: masa
0: ya?
1: Masa kecilku. Terakhir ada Kang Ujang.
0: Apa kabar Kang Ujang?
1: Assalamualaikum, Fox. Selamat ulang tahun Om Awong. Berkah selalu, sehat amin, selalu. Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Ujang. Ya. Terima kasih. Apa Salma kasihan, apa katanya?
1: Ya Allah, kasihan. Apa nih yang kasihan? Oh, kita lagi pada flu.
0: Oh, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita sehat
1: kamu
0: selalu.
1: Kamu juga sehat, Salma ya.
0: Kamu juga sehat selalu gitu ya. Udah, sekarang kita masuk di Taci Fox. Tetap rujukan di Fox Radio, ya, teman
1: jadi buat
0: Fox.
1: Kamu yang punya tebak-tebakan, betul, kirimin WhatsApp kita.

0: teman-teman, terima kasih banyak teman-teman yang ulang tahun sebetulnya. Hah, apa?
1: Udah kita lagi ngomong.
0: Aman aja, berarti Tachimo gak ada nih sekarang.
2: Gak ada.
0: Kang Bembeng, terima kasih banyak. Ini siapa yang beliin?
3: Kang Bembeng.
0: Ya, karena kalau kalian pasti gak mampu ya. Baik, baik.
1: Foto dulu ya, foto dulu.
0: Iya,
3: foto dulu.
0: Oh gitu.
3: Ganteng.
0: Terus ini foto dari mana nih Kang Memeng nih?
2: Waduh.
0: Terima kasih banyak nih. Tiup ya.
3: Tunggu.
0: Banyak umur, sehat selalu.
2: Amin.
0: Terima kasih Kang Memeng, semoga tergantikan dengan yang lebih banyak lagi.
3: Amin.
0: Gitu ya, semoga enteng jodoh.
2: Amin.
0: Kang Memeng
2: maksudnya. Iya, amin. Itu dibaca dulu dong.
0: Masa happy birthday Om Awong Irfan. Terima kasih Kang Memeng. Saya tiup nih Kang Memeng ya. Kota beruntun 10 kota.
4: Iya. Ada Pepi Trevi, ada program ini. Doanya dulu buat Om Awong apa dong masing-masing.
2: Waduh.
0: Kacau nih. Doanya
4: Kang Bembeng, terima kasih nih Kang Bembeng adalah penyiar. Pendengar setiap pagi Bandung yang udah riweuh dari tahun lalu.
0: Betul. Jadi setiap jadi setiap ada yang ulang tahun pasti dia paling riweuh.
4: Kang, Januari tanggal 12 ya.
0: Gak usah Kang.
4: Pepi, kapan Pepi teh?
0: Pepi kapan Pep?
2: Udah lewat 30 Juni.
0: Iya nanti tahun Juni. Depan berarti. Terima kasih Kang Bembeng.
2: Itu dari pas sekarang berapa sekarang?
0: Tanggal 7.
2: Tanggal 7. Tanggal 8 itu udah nyiapin ulang tahun kamu besok teh.
0: Kan hari ini ulang tahunnya.
4: Iya ya, dari besok teh udah nyiapin.
0: Oh buat tahun depan.
2: Udah disiapin.
0: Berarti ya kue tahun kamar ya tuh. Di kulkas teh. Ah, Kang Bembeng terima kasih banyak. Disa terima kasih,
4: Pepi, Pak Kemir
0: terima kasih.
4: Kang Bembeng masing-masing doanya apa buat Om Awong? Mic-nya dong, tolong ini tolong nih, kasih bicara dulu.
0: Pepi Trevi lah.
4: Nah, Pepi Trevi dulu.
5: Om Irfan terima kasih Pepi. Ke 36.
0: 3 kebalik dong. 63. Soalnya 36 pasti gak percaya.
5: Iya. Kita olahraga lagi.
0: Iya dong, kita sepedaan lagi.
5: Kita sehat lagi.
0: Amin. Kita ke mana? Ke
5: Teh Nur lagi.
0: Ngopi, bukan ngopi. Lemon.
5: Lemon, ya sehat selalu yang pasti.
0: Terima kasih.
5: Semakin sayang sama anak-anak.
0: Terima kasih. Pepi,
5: luar biasa.
0: Kamu adalah orang yang
2: kecepit tangan, kecepit. Iya. Terima kasih.
0: Tapi terima kasih Kang Bembeng, terima kasih banyak.
4: Oh, dari Kang Bembeng, apa Kang?
0: Terima kasih Kang Bembeng.
4: Dan harapannya
6: buat Om Awong sehat selalu lah.
0: Terima kasih Kang Bembeng, terima kasih banyak. Itu juang. Itu doang Kang Bembeng, terima kasih.
6: Sayang buat keluarga.
0: Siap, terima kasih banyak.
4: Amin. Dari Pak Kemir sebagai bos kita.
2: Bos kami.
4: Ya. Coba bos kami, Mama Wacet yang tahu deh, Mama Wacet.
0: Apa Pak Kemir? Bulan depan kita siap.
5: Halo Bandung.
0: Ibu kota. Lain. Ulang tahun.
5: Selamat ulang tahun buat Awong Irfan.
0: Terima kasih Pak Kemir.
5: Sehat-sehat terus.
0: Amin.
5: Dan kita bawa terus radio semakin jaya.
0: Mudah-mudahan kita senang bahagia bareng-bareng, susah juga bareng-bareng ya. Oke ya. Jo, terima kasih banyak. Sekarang berarti Tachimo enggak ada berarti ya?
4: Enggak ada. Enggak usah. Langsung aja lah.
0: Ajar.
4: Yuk. Happy birthday Om Awong.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sekali lagi terima kasih Kang Beng-Beng, luar biasa. Teman-teman Fox, terima kasih banyak. Saya terhura.
1: Karu.
0: Terhura mah itu Taman Hutan Juandanya. Kang Beng-Beng dari jam 6 itu di
1: siapa ini
0: semua?
1: Izin ini lagi nggak masuk kerja.
0: Resiko Kang Beng-Beng itu mah. Makasih banyak, terima kasih.
1: Gajian berkurang kan? Gajian ya ini buat ini dipotong memang sama Fox saya bilang.
0: Enggak usah dipotong juga. Enggak usah potong juga berkurang. Dari APBN. Ini teh ini uang ini ya Kopdes ya, operasi desa kayaknya gitu. Gitu. Tapi tadi kita ngomongin hard drive.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Apa
0: tolong
1: tuh?
0: Jelaskan, tolong jelaskan.
1: Iya baik, ini bagian saya ya.
0: Bagian di saya.
1: Jadi di tahun 2013 ada James Howells yang tanpa sengaja membuang sebuah hard drive yang berisi 8.000 Bitcoin atau sekitar 9,2 triliun rupiah karena mengira perangkat itu tuh cuman hard drive lama yang udah nggak kepake. Nah si hard drive ini tuh akhirnya ketimbun di sebuah tempat pembuangan akhir atau TPA di Newport Wales.
0: Ibu rumah tangga sibuk amat bu, potong-potong kue, Jojo ini seru lah. Jadi selama 12 tahun berikutnya nih si Howells ini berjuang untuk ngedapatin kembali gitu ya. Dan dia menempuh berbagai jalur hukum, membentuk tim ahli dan juga anjing robot gitu. Jadi buat membantu pencarian di lokasi TPA, TPA itu tempat pembuangan akhir ya. Berarti dibuang berarti kan? Oke. Tapi seluruh rencananya ditolak oleh pemerintah setempat.
1: Kela TPA itu bukan tempat pembuangan akhir,
0: tapi
1: tempat pembuangan awong.

0: feel good. Aku pengen ngasih kado buat Om Awong ya. Hah? Dari aku kadonya nih. Facial wash sangat-sangat.
1: Iya, makasih bisa. Saya kan pakai motor. Facial wash makasih.
0: Iya, aku kasih ini buat Om Awong, tinggal ngambil di kantor.
1: Oke, ya. Bilang aja dari Dita ya.
0: Oke. Dari aku.
1: Sama sangat-sangat ya.
0: Iya, boleh sok.
1: Yang berapa?
0: Yang apa?
1: Yang ultimate.
0: Mahal itu jangan. Sangat-sangat facial wash. Man. Ini kita mau ngasih tahu juga teman Fox, adalah sabun wajah herbal dengan aroma jasmine, bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Harga satu sangat-sangat facial wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja beli di Fox Radio Bandung. Sekali lagi, harganya facial wash dari sangat-sangat cuma Rp40.000 aja lagi promo ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
6: Pagi Bandung.

0: Fox Radio Bandung, radionya salah-salah yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Sekali lagi terima kasih Kang Beng-Beng, jauh-jauh dari Pindad. Terima kasih untuk AK-47-nya.
0: AK-47.
1: Pindad bikin senjata. Terima kasih Kang Beng-Beng, kuenya terima kasih, bolunya terima kasih banyak. Hatur nuhun, singkat gentosan kuno langkung Kang Beng.
0: Amin, amin.
1: Dilancarkan rezekina.
0: Amin, ya Allah.
1: Enggak ngajangkungan lah. Si Kang Beng kan kemarin ngomong, Kang, omong-omong kalau aku pengen tinggi apa ya? Naik sutet.
0: Sutet.
1: Terus dibetot.

0: Terima kasih semangat, Tis.
1: Om Awang dong yang ulang tahun, dia kasih kita ini.
0: Wejangan ya.
1: Wejangan ya, kan. Okay.
2: Yang sudah menapaki umur ini kan
1: iya,
2: kita belum tentu.
1: Belum tentu bisa nyampe umur Om Awang loh kita. Kita aja kan ngesiririwit ya, Jo.
2: Betul.
1: Kalau Om Awang mah kan fit selalu.
0: Amin.
1: Masih bisa sepedahan di umur ini teh.
0: Amin.
1: Kasih wejangan.
0: Ini wejangan sih, sebetulnya bukan wejangan sih ya.
1: Yang muda-muda ini.
0: Ini untuk semua teman-teman bisa ngelakuin apa yang saya lakukan.
2: Apa itu?
0: Gitu.
2: Apa?
0: Jadi ada kata-kata yang bilang, Tuhan, sekarang ini aja muhasabah diri aja.
1: Oh, yeah. Muhasabah diri.
0: Tuhan, sekarang saya sudah siap jadi orang kaya.
1: Iya.
0: Yeah. Gak apa-apa, besok aja mulainya. Kalau sekarang terlalu mendadak, takut suka dikira habis numbalin tetangga.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Lady Man Punser FM, Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, Pepi Trevi nemenin kamu di Selekta Indonesia sampai nanti jam 11 ya. Selamat ulang tahun untuk Awang Irfan yang hari ini lagi bahagia sekali. Oh, enggak juga ya? Maaf tuh, yaudah semoga bahagia ya doanya.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia. 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good di hati cuma kau seorang. Rea teman Fox ya. Sekarang juga membuka perjumpaan kita di Selekta Indonesia di hari Jumat yang berkah ini, insya Allah ya. Buat kamu teman Fox yang hari ini lagi siap-siap mau berangkat ke tempat kerja atau lagi di jalan gitu ya, kayak istri aku lagi di jalan, hati-hati ya ibu. Jangan lupa nanti sore padel ya bu. Aduh, luar biasa ya. Hari ini tuh bakal hektik sekali teman Fox. Kenapa? Karena ada nganter sini, nganter sana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi buat teman Fox yang mungkin hari ini pun rada-rada paciwe gitu, gak apa-apa, nikmatin aja. Daripada bengong-bengong di rumah juga kesel ya. Kamu pernah gak sih di rumah sampai kesel gitu? Gue ngapain? Gue kemana ya? Ada yang kayak gitu? Ada pasti ya. Aku juga nungguin requestannya kamu nih teman Fox ya, 081224774917 atau mau lewat sosial medianya Fox Radio Bandung boleh, mangga ya. Yang udah request duluan ini ada Bang Fahri ya, pengen lagunya Jagostu Ampun DJ ya. Diampunin Bang DJ-nya Bang. Salah apa emang dia si DJ?

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.

on my server Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Ini ada produk terbaru sebenarnya, namanya minyak gatalin dari Sanga-Sanga ya. Ini diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan juga iritasi kulit dengan kandungan jahe merah, ada juga citronal oil dan juga peppermint oil. Harga satu botol 60 mili, banyak loh ini ya. Minyak gatalin Sanga-Sanga itu adalah 70.000. Dapatkan minyak gatalin Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Dan kamu juga bisa lihat di live TikToknya dari Fox Radio ataupun dari produk Sanga-Sanganya ya. Ini transformasi dari kutus-kutus teman Fox. Jadi gak usah khawatir karena takutnya ini produk yang mana lagi nih. Kalau tahu kutus-kutus, nah sekarang udah berubah nama jadi Sanga-Sanga ya. Jadi gak usah khawatir, udah ada gambar babehnya, itu yang asli ya. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

Akustik Feby Putri, teman Fox ya. Diminta ini sama ada Kak Marianti ya. Spesial buat Kak Marianti. Kak, sehat ya Kak hari ini Kak? Udah lama banget nih Kang Tia, udah lama juga aku tidak bersua dengan dia. Di mana dia Kang Tia hari ini ya? Biasanya suka ada gimana nih? Pagi Fox, aku Marianti di Cimahi, mau request lagu Feby Putri yang usik. Lagunya buat APP Nuhun, buat Mr. OPP dan juga semua teman Fox yang lagi teman Fox yang juga lagi pada dengerin. Katanya terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Pagi Kak, pengen lagu Sabrina Leonor katanya. Yang haha dong, makasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Dadang, request Bernadia, terima kasih banyak. Siap, nanti dicariin lagunya ya. Selamat pagi juga ini buat Abai, Abai di Bekasi. Request yang terdalam by Peter Pan. Hatur nuhun Kang, have a nice weekend cina ya. Sama kamu juga, have a nice weekend. Karena kan weekend sekarang itu kayaknya sudah mulai pada persiapan. Karena kalau kemarin itu Pepi ngobrol-ngobrol sama tetangga, sudah mulai digelar lomba gapleh dan catur. Karena memang sudah mau ini ya, apa namanya, mau 17-an. Jadi yang panjang-panjang dan waktunya sulit biasanya itu bapak-bapak ya. Bapak-bapak teh kan kadang-kadang kerja dulu siangnya, paginya gitu. Nah, untuk perlombaan gapleh dan juga catur itu kan memakan waktu yang cukup lama gitu. Jadi dari minggu sekarang teh sudah dimulai biasanya perlombaan-perlombaan itu teh. Dah kalau yang balap kerupuk dan segala macam mah itu bisa hari H dilombainnya. Ini mah khusus buat bapak-bapak itu cina udah pada mulai. Semangat buat para panitia ya. Gimana udah pada bikin kaos panitia belum? Menyenangkan ya pada saat kita lagi 17-an itu sudah prepare-prepare. Mau bikin apa lagi ini kira-kira? Ini mau diapain ya, dekornya kayak gimana? Asik ya. Semangat panitia. Ini ada lagu yang diminta sama Abai di Bekasi, yang terdalam dari Noah. Hatur nuhun Kang ya. Sama-sama.

0: Fox News.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudayono saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pengembalian uang tersebut dilakukan usai pihak BGN menemukan sebanyak 414 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah telah menyimpang. Salah satu bentuk penyimpangannya adalah ditemukan ribuan akun rekening virtual SPPG maupun dapur MBG yang tidak beroperasi dan yang memiliki akun ganda. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, masalah tersebut telah dilaporkan ke penegak hukum kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Saya Fira, Fox Intelligent Radio Assistant. Demikian Fox News di jam ini. Stay fit, stay smart, and feel good. Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Teman Fox, masih ada kurang lebih 1 jam lagi Pepe nemenin kamu di Selekta Indonesia ya. Masih banyak juga requestan-requestan yang masuk yang belum Pepe bacain. Lagunya sih hampir semua sudah diputerin ya. Jadi tungguin aja salam-salam ya, bakal Pepe bacain. Sambil nungguin nih, siap-siap yang cowok-cowok mau Jumatan, cielah.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good masih di Selekta Indonesia. Bayangan Cinta Yang Lalu, Kim bareng sama Nabila Takiyah, teman Fox. Diminta sama Wulan di Wulan di mana nih? Marjasari. Marja atau Marga nih? Arja mungkin ya. Kalau sepi taunya Arjasari bukan Marja. Sirop kalau itu, Mbak ya. Dan buat teman Fox yang memang hari ini belum sempat request di jam Selekta Indonesia, gak apa-apa ya. Hai, aku sama Zahra pengen lagunya Sabrina, udah diputerin ya. Ini banyak juga minta haha dari Sabrina Leonor ya. Udah aku cari tapi belum ada ya. Sabrina aku puterin yang lain tadi, gak apa-apa ya guys. Halo kakak, selamat pagi. Aku sama Asri izin pengen lagunya Sabrina ya. Oke. Dari ini nih, namanya adalah Berbinar ya. Banyak sekali Berbinar di Kota Bandung ternyata. Aku baru ngeh. Soalnya kalau sore-sore biasanya yang banyak itu adalah warga 03. Kakak selamat pagi, aku mau request diputerin lagunya Sabrina Leonor dong yang seru dan vibin banget judulnya. Haha, terima kasih. Vibe Vibin kali ya maksudnya. Oke. Okay. Karena tadi udah diputerin juga lagu Sabrina-nya, aku ganti lagunya ya, bukan ganti sih, cari yang lain aja deh. Yang belum request boleh 081224774917. Lagu yang bisa bikin kamu lebih semangat lagi di hari ini, di hari Jumat yang cerah sepertinya ya. Ini cocok nih kalau kamu hari ini nyuci terus dijemur, insya Allah kering nih ya semuanya ya. Karena memang lumayan ini juga nih, nyanter panasnya. Kebayang nanti gue balik pedes nih kulit nih ya. Aduh, gak apa-apa lah, berkah-berkah ya.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Vitamin Fox. Dengan kandungan hero ingredients, ada minyak nyamplung. Ada yang pernah dengar gak nih minyak nyamplung? Ini bagus banget khasiatnya. Ada minyak zaitun. Wah, ada juga tree tea oil. Ini dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas, dan juga membantu menyuburkan rambut. Ngomongin apa sih Pep? Nih, namanya adalah sanga-sanga minyak tanamilah, tanamu klasik, teman Fox ya. Harga satu botolnya yang per 100 ml adalah 215.000. Tapi ini kandungannya gila sih, hero ingredients. Dapatkan sanga-sanga minyak tanamilah, tanamu klasik di Kimia Farma, di Century juga ada, di K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sok pilih, paling mana anu paling caket sarang bumi sadayana. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Ya, langsung aja cari yang paling dekat sama kamu. Kimia Farma, go! Langsung, kayaknya banyak ya kalau Kimia Farma di pelosok-pelosok juga ada, gampang nyarinya.

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, sekarang tuh lagi banyak sekali ya aku berseliweran. Mungkin karena memang lagi mencoba mencari pekerjaan yang remote gitu ya. Jadi lagi banyak banget juga nih orang-orang yang pada cari peluang dengan pekerjaan remote, teman Fox ya. Dan banyak sih memang lebih ke jualan online jatohnya ya. Mungkin kamu ada yang kerjanya remote gitu, boleh cerita-cerita kali. Karena kan katanya tidak akan mengganggu pekerjaanmu yang sedang dijalani gitu ya. Entah kamu menjadi seorang karyawan atau apapun lah itu. Banyak juga sekarang yang jadi penulis, kemudian juga transcribers, ada yang jadi digital marketing tapi dari rumah, ada juga social media expert tapi dari rumah gitu ya. Banyak peluang-peluang sebenarnya yang bisa kamu dapetin kalau kamu mau nyari sebenarnya, entah di fast work gitu ya, di bikin LinkedIn dan segala macam itu banyak cara sebenarnya yang bisa ditempuh gitu. Tapi karena millennials itu kadang-kadang suka sudah terpatok gitu ya, gawe, ngantor, dagang gitu ya. Ujung-ujungnya jadi kayak kurang apa ya, adaptif dengan teknologi yang sekarang sedang berjalan gitu, teman Fox ya. Kemarin sempat ngobrol sama tetangga Pepi, dia kerja pokoknya itu adalah dia di properti gitu ya. Kemudian singkat cerita dia suka nge-mix video untuk di YouTube, teman Fox. Dan penghasilannya lumayan gede loh. Dia cuma ngasih komentar doang gitu. Jadi dia nge-remix di YouTube. Dia ngasih tahu caranya sih. Mungkin kamu juga ada yang lebih paham dari Pepi gitu ya. Dia cuma nge-remix, bukan nge-remix lagu ya. Jadi kayak mengomentari. Tapi mukamu ada di situ gitu, komentarin entah ada alat pertukangan lah, apalah. Jadi masuknya kayak di short gitu. Dan ada duitnya loh. Dan ternyata banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ya. Hah? Apa sih kerja apaan sih lo? Kok bisa ya ada kerjaan kayak gini? Emang harus lebih ngulik aja gitu, teman Fox ya. Buat-buat yang sudah terbiasa dengan pekerjaan remote sih kayaknya udah lama kali, Beb, kayak gitu lo aja yang kemana aja. Kadang-kadang kita tuh harus di ini dulu ya, dipertemukan dulu sama situasi yang bisa dibilang mentok dulu. Udah mentok baru cari peluang yang lain. Dan ternyata banyak juga gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang menarik sebenarnya ya. Kita ulik yuk. Gimana coba cara nguliknya? Cari aja di internet, banyak kok freelance.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: sakitnya.
1: Viral komentar nirempati kepasien BPJS di Threads, UGM bakal sanksi mahasiswa PPDS. Selengkapnya bersama saya, Vira, atau Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Universitas Gadjah Mada atau UGM akan memberikan sanksi kepada oknum tenaga kesehatan yang diduga mengunggah komentar tidak berempati terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial Threads. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah tangkapan layar unggahan tersebut viral dan menuai banyak kritik. UGM menyatakan telah menelusuri identitas pihak yang bersangkutan dan menegaskan bahwa setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika, profesionalisme, serta menghormati martabat pasien dalam kondisi apapun. Pihak kampus memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. UGM juga berharap peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh tenaga kesehatan untuk menjaga etika profesi, baik saat memberikan pelayanan maupun saat menggunakan media sosial. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

di 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Sudah jam 11 nih teman Fox ya. Siap-siap yuk, yang Jumatan yuk. Terima kasih buat semua yang sudah request tadi ya. Punten kalau lagunya gak keputerin gitu ya, atau requestannya tidak terbaca sama Pepi. Buat teman Fox semua juga, selamat Jumatan yang cowok-cowok. Oke, okay? Thank you buat Andri Kemir Musik dan juga program director. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Awang Irfan ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
3: Feel good.
4: This song is for you.

0: siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Tiket penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara Bandung kini sudah mulai dapat dipesan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menjelang kembali beroperasinya penerbangan komersial domestik dari pusat kota Bandung, Wings Air telah membuka penjualan tiket untuk rute Bandung Bandar Lampung dan Bandung Palembang menggunakan pesawat ATR-72 berkapasitas 72 penumpang. Rute Lampung dijadwalkan mulai beroperasi pada 6 Agustus 2026, sedangkan rute Palembang mulai 7 Agustus 2026. Tiket sudah tersedia melalui kanal resmi maskapai dan sejumlah agen perjalanan daring. Untuk rute Bandung Bandar Lampung, harga tiket dilaporkan mulai dari sekitar 1,1 jutaan untuk sekali perjalanan. Sementara rute Bandung-Palembang dipasarkan mulai sekitar 1,4 jutaan, tergantung jadwal dan ketersediaan kursi. Kehadiran dua rute ini menjadi langkah awal reaktivasi Bandara Husein setelah sebagian besar penerbangan sebelumnya dipindahkan ke Kerjati. Pemerintah Kota Bandung menyambut positif pembukaan kembali rute penerbangan tersebut. Sejumlah persiapan infrastruktur pendukung juga terus dilakukan, mulai dari penerangan jalan LED, pembaruan marka jalan, hingga penataan akses lalu lintas menuju kawasan bandara agar mobilitas penumpang lebih lancar dan nyaman. Selain Wings Air, terdapat beberapa maskapai lain yang disebut telah mengajukan minat membuka rute dari dan menuju Bandung. Di antaranya Citilink, Garuda Indonesia, Super Airjet, Transnusa, dan Scoot. Sejumlah rute yang dipersiapkan mencakup tujuan domestik seperti Surabaya, Denpasar, Batam, Makassar, hingga rute internasional regional seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Singapura. Operasional penuh penerbangan komersial Bandara Husein direncanakan berlangsung bertahap mulai Agustus hingga September 2026. Dengan mulai dibukanya pemesanan tiket ini, masyarakat Bandung dan sekitarnya kembali memiliki pilihan penerbangan yang lebih dekat dari pusat kota, sekaligus diharapkan dapat mendorong pariwisata, perdagangan, dan aktivitas bisnis di Jawa Barat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan Vox Radio.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Vox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga,
1: sing ada lawan.

0: Presiden Prabowo siapkan investasi besar untuk pendidikan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan investasi besar di sektor pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan riset dan inovasi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam pertemuan bersama sekitar 150 ilmuwan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 6 Agustus. Menurut Presiden, kemampuan bangsa dalam menciptakan terobosan, penemuan, hingga menghasilkan paten berawal dari kualitas pendidikan yang baik. Karena itu, pemerintah akan memperkuat investasi pendidikan untuk menyiapkan generasi penerus yang mampu bersaing di tingkat global. Prabowo menyebut pemerintah akan memperbaiki kondisi fisik sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, serta membangun sekolah unggulan yang diberi nama Sekolah Garuda. Sekolah tersebut dirancang untuk menyeleksi siswa berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terbaik dunia. Presiden juga menjelaskan bahwa Sekolah Garuda akan menggunakan kurikulum berstandar internasional, yaitu International Baccalaureate atau IB, sehingga kualitas pendidikannya setara dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Selain itu, pemerintah berencana mengundang universitas-universitas ternama dunia untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu kerjasama yang sedang dirintis adalah dengan kelompok Russell Group di Inggris. Tidak hanya pendidikan, Presiden Prabowo juga menyoroti masih rendahnya investasi Indonesia di bidang riset dan pengembangan atau research and development. Pemerintah berjanji akan meningkatkan anggaran riset sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Musik-musik terbaik setiap hari.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Baru tercapai mungkin sekitar 30%-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
2: Pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggemukan seperti ini. Karena saya pun sebagai kepala sekolah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, dua karyawan toko emas ditangkap polisi. Pulihkan trotoar dan sempadan sungai, Pemprov Jabar bongkar 317 bangunan liar di Jalan Kesambi Cirebon. Di Kota Bandung, ratusan siswa tidak bisa belajar karena bangunan sekolah digembok. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin, serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi.
4: Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahara. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku

0: mengaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Tirmadi menegaskan tindakan oknum NZ sama sekali tidak mewakili institusi.
1: Itu adalah karyawan staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya. Sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan ini, kami juga berkonsultasi dan BKPSDM dan inspektorat.
0: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Fiman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
2: Direktur Beserta Jajaran telah melaksanakan arahan dari saya, tindak lanjutnya sesuai aturan yang berlaku, yang bersangkutan adalah P3K. Itu sudah diberikan juga hukuman, sanksi sesuai dengan aturan.
0: Fiman menambahkan, sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi, termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
3: Polsek Gunung Putri mengungkap dugaan penggelapan perhiasan emas yang melibatkan dua karyawan toko emas di Mall Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian hingga 635 juta lebih. Penyidik mengamankan dua perempuan berinisial J dan T setelah menerima laporan dari rekan kerja yang mencurigai aktivitas keduanya.
4: Kasus ini terungkap setelah rekan kerja pelaku menaruh curiga terhadap gerak-geri keduanya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan logam mulia seberat 0,1 gram serta sejumlah perhiasan emas di dalam tas salah satu terduga pelaku. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik toko yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Putri. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku diduga melakukan aksi penggelapan sejak Mei hingga Juli 2026. Uang hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli berbagai barang, di antaranya perhiasan, logam mulia, jam tangan, dan sebuah tablet. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai Rp635.666.900.
5: Laporan masyarakat, yaitu salah satu pemilik usaha toko perhiasan di Kota Wisata yang mengaku mengalami kerugian. Diduga pelakunya adalah dua orang perempuan yang merupakan karyawan dari PT tersebut yang bekerja sebagai sales.
4: Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 486 KUHP dan atau pasal 488 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
3: Sebanyak 317 objek berupa bangunan liar dan reklame di sepanjang jalan Kesambi Kota Cirebon ditertibkan Pemprov Jabar. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sesuai peruntukannya.
6: Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses penertiban. Dua unit alat berat dikerahkan guna membongkar bangunan liar yang berdiri di atas trotoar dan sempadan sungai. Berdasarkan data pemerintah, penertiban menyasar 213 bangunan liar dan 104 reklame. Hingga siang hari, proses pembongkaran baru mencapai sekitar 30-40%. Petugas mengalami kendala karena banyak bangunan permanen yang masih ditempati warga. Pemerintah pun memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan tempat sebelum pembongkaran dilanjutkan. Sebelum penertiban, pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pemilik bangunan. Petugas juga membantu proses pemindahan barang milik warga sejak malam hari agar penertiban berlangsung tertib dan kondusif. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cirebon M. Lutfi Iqbal mengatakan, proses penertiban berlangsung kondusif meski sempat mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usahanya.
7: Sampai jam 11 siang ini mungkin baru tercapai mungkin sekitar 30-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
6: Pemerintah menegaskan tidak memberikan kompensasi kepada pedagang karena menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Pedagang diminta mencari lokasi usaha yang legal agar dapat tetap menjalankan usahanya. Pemerintah mentargetkan pembongkaran selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, puing-puing bangunan akan dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sekaligus mewujudkan kawasan jalan Kesambi yang tertib dan tertata.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssanijabar.net. Saudara, Polres Sukabumi Kota mengungkap 36 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode April hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 43 tersangka yang diduga berperan sebagai kurir maupun pengedar diamankan.
8: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan kasus yang diungkap terdiri atas 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, serta 7 kasus peredaran obat keras terbatas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Seluruh kasus itu diungkap di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
9: Kasus yang berhasil diungkap, 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, dan 7 kasus obat keras terbatas.
8: Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup disesuaikan dengan peran dan barang bukti yang dimiliki.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Sedikitnya 900 orang siswa SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung tidak bisa masuk sekolah akibat gerbang sekolah disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Kamis 6 Agustus.
12: Buntut sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tersebut memaksa para siswa yang sudah datang dipulangkan dan menjalani proses belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arni, salah satu orang tua siswa, mengaku kecewa atas penyegelan gedung sekolah tersebut sehingga mengganggu proses belajar siswa.
13: Emang pada dipulangin gitu, anak-anak udah pada datang ke sini, jadi sekolah di rumah aja gitu. Parah banget, jadi kehambat belajarnya.
12: Sementara itu, Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Muhammad Fajari, mengatakan saat kejadian sudah ada siswa yang berada di kelas masing-masing. Namun karena situasi tidak kondusif dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, akhirnya para siswa dibubarkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Agus, ahli waris sama sekali tidak memberi informasi apapun terkait proses penyegelan. Saat kejadian, sempat timbul perselisihan antara guru dengan orang-orang yang melakukan penyegelan. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari ini Jumat 7 Agustus 2026 sambil melihat situasi lebih kondusif. Jika situasinya belum membaik, sekolah rencananya akan mengalihkan proses pembelajaran ke tempat lain.
14: Saya juga sudah pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Apakah maksudnya mau seperti apa? Karena saya pun sebagai kepala sekolah, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kan dari pemerintah Kota Bandung. Karena apapun tanah sekolah itu adalah milik pemerintah Kota Bandung.
12: Sekedar untuk diketahui, masalah di SDN 026 Bojongloa sempat mencuat dan menjadi sorotan pada tahun 2024 lalu. Saat itu siswa di sana hanya bisa pasrah menerima kenyataan lantaran tempat belajar mereka akan direlokasi karena tersandera masalah sengketa lahan. Pemicunya terjadi karena ada sejumlah ahli waris yang mengklaim atas kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada tahun 2017 silam. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung harus merelakan lahan sekolah tersebut karena kalah mempertahankan lahannya.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.

0: skenario Timnas Indonesia agar lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2026 masih terbuka lebar. Namun, skuad Garuda harus mampu meraih hasil maksimal pada pertandingan terakhir fase grup. Saat ini persaingan di klasemen grup A berlangsung ketat. Indonesia bersaing dengan beberapa tim kuat Asia Tenggara untuk memperebutkan tiket menuju babak 4 besar. Agar bisa memastikan langkah ke semifinal, Indonesia wajib memenangkan laga terakhir yang digelar malam ini menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar pukul 20 WIB. Tambahan 3 poin akan menjadi modal utama untuk mengamankan posisi di zona lolos. Selain kemenangan, selisih gol juga menjadi faktor penting. Jika terdapat tim dengan jumlah poin yang sama, penentuan posisi akan ditentukan melalui produktivitas gol dan rekor pertemuan antar tim. Skenario lain yang bisa menguntungkan Indonesia adalah apabila pesaing terdekat gagal meraih kemenangan pada pertandingan mereka. Hasil imbang atau kekalahan lawan akan memperbesar peluang Garuda untuk finish di dua besar grup. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan, fokus tim saat ini adalah meraih kemenangan tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Para pemain diminta tampil disiplin, menjaga konsentrasi, dan memaksimalkan setiap peluang di depan gawang. Dukungan supporter diharapkan menjadi tambahan semangat bagi skuad Merah Putih untuk mengamankan tiket semifinal dan menjaga asa meraih gelar juara Piala AFF 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Fox Radio.

cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Usai bekukan izin Videotron, Pemkot selidiki dugaan keterlibatan ASN. Ahli waris diminta tidak segel sekolah. Pemprov Jabar ambil alih pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menyusul kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan untuk meningkatkan visibilitas sebuah videotron di arena padel di simpang jalan LLRE Marta Dinata Jalan Cihapit. Selain menyegel videotron, proses perizinannya dibekukan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengelola videotron merupakan perusahaan yang berbeda dengan pengelola lapangan padel. Meski begitu, pemerintah kota tetap melakukan pendalaman terhadap pihak pengelola padel untuk mengetahui keterlibatannya dalam kasus penebangan pohon tersebut. Selain fokus pada penegakan hukum eksternal, Farhan juga meminta Inspektorat Kota Bandung melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon di lokasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan.
1: Setelah kita kaji memang bahwa perusahaan yang mengajukan izin untuk gedung padel 69 di jalan RM Marta Dinata dan perusahaan yang mengajukan izin untuk videotron di atas gedung tersebut itu dua perusahaan yang berbeda. Terbukti ternyata mereka yang memotong pohon itu adalah orang-orang yang bekerja untuk perusahaan videotron tersebut dan mereka mengakui bahwa memotong pohon tujuannya agar tidak menghalangi videotron. Maka sanksi yang diberikan oleh kami adalah memberikan sanksi maksimum sesuai dengan perda kepada para pelaku dan perusahaan videotronnya disegel total.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron meminta kepada ahli waris agar tidak menyegel sekolah yang sedang aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi digemboknya pagar depan SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung oleh ahli waris pemilik lahan, sehingga ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah. Penggembokan dilakukan menyusul sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul tersebut. Asep mengatakan pihaknya sedang berupaya mengganti lahan untuk sekolah, namun masih menemui beberapa kendala berupa lokasi maupun perizinan dari warga setempat.
2: Jangan dulu ada proses penggembokan, ya jangan sampai proses belajar mengajar anak-anak itu terjadi lagi. Kenapa hal itu? Karena kita juga sudah melakukan upaya. Pemerintah Kota Bandung sudah beli tanah, bahkan sudah menganggarkan di tahun sekarang. Dalam proses pelaksanaan ada penolakan dari warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Karena emang jujur ya, untuk mencari lahan yang luas ya dan memenuhi syarat sekolah dasar tidak mudah yang kita bayangkan di Bojongloa Kidul kan begitu. Nah, kemarin dengan kemendesakan kita beli tanah di Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul.
0: DPRD Kota Bandung siap mengawal proses revitalisasi gedung Inspektorat Kota Bandung dan rehabilitasi RSUD Kota Bandung. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, Tony Wijaya, menegaskan dalam pelaksanaannya, revitalisasi harus diperkuat dengan regulasi sebagai acuan pembangunan. Menurutnya, pembenahan gedung bukan sekedar memperbaiki fasilitas, tapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski mendukung pembangunan gedung baru, Tony mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan efisiensi anggaran.
3: Hello, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan mengambil alih penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan langkah tersebut diambil menyusul keterbatasan anggaran yang menyebabkan mundurnya Kabupaten Garut sebagai tuan rumah. Menurut Gubernur, Kota Bandung akan menjadi lokasi pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Barat tahun 2026, yang pembukaan direncanakan berlangsung di Gedung Sate, sedangkan penutupan akan dilaksanakan di Masjid Raya Al-Jabar.
4: Kabupaten Garut itu tidak punya biaya karena mengalami penurunan belanja, sehingga MTQ-nya diselenggarakan, seharusnya diselenggarakan 2027, MTQ-nya bukan 2026. Tetapi karena saya tidak mau membebani daerah, maka MTQ dilaksanakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Sate, di Pusdai, di Masjid Gedung Sate, dan di Masjid Al-Jabar. Penyelenggaraan MTQ kemarin nggak ada kaitannya dengan urusan hibah-menghibah, kaitannya dengan mundurnya tuan rumah.
0: Mengantisipasi musim kemarau dan untuk menjaga kesehatan, lebih dari 200 ekor burung yang menjadi koleksi Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo mendapat vaksinasi. Humas Serikat Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i mengatakan, selain vaksinasi, pembersihan kandang menggunakan disinfektan juga dilakukan di beberapa titik. Menurutnya, aktivitas perawatan satwa tetap dilakukan meski kebun binatang sudah ditutup hampir satu tahun. Saat ini koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung mencapai 600 ekor lebih yang meliputi berbagai spesies fauna.
5: Tim keeper burung, tim dokter Bandung Zoo dan Fauna Land, kemudian head keeper dan kurator, dan beberapa tenaga pendukung lainnya melakukan vaksinasi terhadap 200 lebih burung yang ada di Bandung Zoo. Alhamdulillah, vaksin dilakukan dalam waktu hampir 3 jam, semua burung mendapatkan vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dalam rangka antisipasi berbagai penyakit.
0: Ribuan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong dimusnahkan dengan cara digunting menggunakan alat khusus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, sebanyak 1.172 knalpot brong tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan melalui pendekatan persuasif hingga penegakan hukum di lapangan. Sebelum melakukan penindakan, pihaknya lebih dahulu mengedepankan langkah edukasi kepada masyarakat lewat Babin Kamtibmas. Menurut Kapolrestabes, penindakan dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan knalpot brong terutama pada malam hari. Karena itu pihaknya menyampaikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan knalpot brong kepada kepolisian melalui para Babin Kamtibmas.
6: Melalui Babin Kamtibmas, di mana Babin Kamtibmas door to door datang ke rumah-rumah warga, kemudian menghimbau bagi putra-putrinya yang menggunakan knalpot brong agar diganti. Kemudian kami juga melakukan kegiatan razia dengan objek ataupun sasarannya knalpot brong.
7: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Sama-sama. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. 91.7 FM.

0: Konten manipulasi video Presiden Prabowo berujung penahanan pria di Cimahi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap seorang pria berinisial FG, warga kota Cimahi, yang diduga membuat dan menyebarkan video manipulatif Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasus ini diungkap Polda Jabar setelah menerima laporan polisi pada 4 Agustus 2026. Video tersebut pertama kali ditemukan pelapor di platform TikTok pada 3 Agustus 2026 dan diduga memuat narasi menyesatkan yang seolah-olah merupakan pernyataan Presiden Prabowo. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menjelaskan bahwa tersangka diduga memanipulasi gambar presiden menggunakan AI, kemudian mengubahnya menjadi video dan mengunggahnya melalui akun TikTok dan Instagram @talentstudio.id. Polisi menyebut konten tersebut berisi narasi provokatif yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Tersangka yang berstatus karyawan swasta itu dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda hingga 12 miliar rupiah. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi serta ahli bahasa, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, dan ahli pidana untuk melengkapi proses penyidikan. Dalam pengungkapan yang sama, Polda Jabar turut menangkap dua orang lainnya, Ayub dan AF, terkait unggahan di platform Threads yang memuat isu mengenai pernyataan Presiden Prabowo tentang program nuklir Iran dan disertai komentar yang dinilai mengandung unsur hasutan. Keduanya terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda hingga 200 juta rupiah. Polisi juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyasar pembuat unggahan, tetapi juga komentar di media sosial yang mengandung hasutan atau ajakan melakukan tindak pidana. Polisi menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan teknologi AI dan media sosial serta tidak menyebarkan konten manipulatif atau provokatif yang dapat merugikan pihak lain dan melanggar hukum. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sundari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan. Sudah.

0: Kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.
3: Sing ada lawan.
4: Kus

0: Perawat RSUD Cicalengka dinonaktifkan usai komentari pasien BPJS. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Manajemen RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung menonaktifkan seorang tenaga kesehatan setelah diduga memberikan komentar tidak pantas terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan di media sosial. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan disiplin dan etika profesi. Kasus ini mencuat setelah unggahan pasien bernama Yurizal Tricairawan viral di media sosial. Dalam unggahannya, Yurizal mengaku harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Belakangan, pasien tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Pihak RSUD Cicalengka membenarkan bahwa akun yang memberikan komentar tersebut merupakan salah satu pegawai rumah sakit. Namun, manajemen tidak mengungkap identitas tenaga kesehatan yang bersangkutan. Dalam pernyataan resminya, rumah sakit menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan menegaskan bahwa komentar tersebut disampaikan melalui media sosial pribadi, bukan dalam kapasitas resmi rumah sakit. Meski kejadian tidak terjadi di lingkungan RSUD Cicalengka, pihak rumah sakit menyatakan tetap bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pegawainya. Manajemen menyebut tenaga kesehatan tersebut telah dinonaktifkan dan dijatuhi sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. RSUD Cicalengka menegaskan komitmennya menjaga profesionalisme serta etika pelayanan kesehatan, termasuk dalam penggunaan media sosial. Kasus ini juga mendapat perhatian pemerintah daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar tenaga kesehatan yang terbukti melontarkan komentar tidak berempati terhadap pasien diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengingatkan seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mengedepankan empati serta komunikasi yang baik, baik dalam pelayanan langsung maupun di ruang digital. Sikap bijak bermedia sosial dinilai merupakan bagian dari profesionalisme tenaga kesehatan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: kehangatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
1: senja. Yo teman Fox, di Seru Senja hari ini ketemu lagi sama Raden Citra. Dan pastinya seperti biasa, di Seru Senja bakal ngomongin yang viral-viral. Kamu juga boleh ikut komentar kok tentang konten yang bakal Citra bacain hari ini. Boleh di 08122-4774-917 atau boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio. Dan nanti juga bakal ada keseruan barengan sama komunitas di Bandung.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat sore, menjelang weekend nih teman Fox. Gimana, udah punya rencana liburan belum? Kalau misalkan Citra, weekend ini liburannya di kantor aja. Bakal nemenin kamu nanti teman Fox ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk dengerin suaranya Raden Citra ya. Dan di seru senja hari ini 7 Agustus 2026, Raden Citra bakal ngebahas tentang hal-hal yang lagi viral di sosial media. Salah satu diantaranya adalah kejadian yang terjadi di bus Transjakarta beberapa hari lalu nih, di mana ada seseorang penumpang yang diminta turun oleh petugas karena bau badan. Kalau misalkan bau-bau yang lain kayak bau mulut gitu ya masih oke, tapi kalau misalkan udah bau ketek ente sih tuh kuat itu mah ya. Dan kejadian ini tuh jadi ngebuka diskusi tentang batasan antara menjaga kenyamanan bersama dan tetap menghormati martabat setiap individu di transportasi umum. Dan kasus ini diduga karena seorang tunawisma nih teman Fox ya, jadi dia naik ke Transjakarta gitu. Nah, setelah kejadian ini juga Transjakarta menyampaikan kalau misalkan mereka meminta maaf dan akan melakukan evaluasi, terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta juga supaya penumpangnya mendapat penampingan yang sesuai. Nah, ini Citra lansir dari Antara News dan juga Z Creators. Nah, menurut kamu gimana Town Fox? Kamu kuat enggak dengan bau ketek? Kalau misalkan enggak kuat, jangan lupa atuh pakai sanga-sanganya ya.

Teman Fox, kalau misalkan udah kena bau badan, aduh susah banget ya untuk meringankan hidung gitu. Kalau misalkan kamu udah ngerasa bau badan, terus kayaknya udah pakai ini itu tapi nggak berpengaruh banyak gitu ya, ini berarti tandanya kamu harus pakai sabun kaliku-kaliku klasik nih teman Fox. Karena sabun kaliku-kaliku klasik itu berasal dari ekstrasi minyak sanga-sanga yang mana berhasiat mengatasi panu, gatal-gatal, dan juga menghilangkan bau badan. Untuk harga satu sabun ultimate kaliku-kaliku tuh Rp35.000, dan kamu bisa dapetin sabun kaliku-kaliku klasik di Kimia Farma, di Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Dan kamu perlu ingat kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh rilis.
2: Tara Rin dan CVX merilis sebuah single kolaborasi dengan percampuran antara Bossa Nova dan UK Garage berjudul Ilahi. Lagu Ilahi adalah cerita yang ditulis oleh Tara Rin dan CVX dengan konsep tawakal dalam cerita mereka yang sedang mengejar mimpi di bidang musik. Lagu ini terinspirasi kata dari nama tengah Tara Rin, yaitu ikhtiar, yang artinya adalah berusaha. Lewat lagu Ilahi, mereka ingin pendengar merayakan segala bentuk emosi yang sedang dirasakan pendengar. Kedua emosi yang di-highlight yaitu sedih, bahagia, takut, khawatir, dan syukur. Ini dia, Tara Rin CVX dengan Ilahi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hail to it. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Jam-jam segini tuh sebenarnya bisa dibilang lapar, tapi kalau misalkan mau makan terlalu berat juga ya, jadi biasanya jajan lah. Nah, yang suka jajan, selamat. Kamu adalah orang-orang yang berhasil membantu dan menopang perekonomian Indonesia, teman Fox. Siapa sangka kalau misalkan hal kecil yang kamu lakuin sehari-hari ini bisa membantu negara survive dari permasalahan ekonomi yang terus-terusan menurun. Nah, karena kebiasaan kecil ini yang suka jajan, ekonomi Indonesia tuh jadi bertumbuh, teman Fox ya. Dimana dilaporkan sama BPS kalau ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,29% secara tahunan berdasarkan laporan kuartal 2026. Nah, dari angka ini konsumsi rumah tangga tuh menyumbang 2,67 poin persentase dan konsumsi rumah tangga sendiri di 5,06% dan membentuk sekitar 53,32% PDB Indonesia. Yang mana artinya ini tuh lebih dari separuh aktivitas ekonomi nasional masih ditopang pengeluaran masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Terus BPS juga mencatat pertumbuhan konsumsi tertinggi itu terjadi pada kelompok restoran, hotel yang sebesar 6,47%. Dan peningkatan ini didorong konsumsi makanan jadi, momentum lebaran dan juga hari besar keagamaan nasional. Wow, ternyata hal-hal kecil kayak gini bisa membantu perekonomian ya. Kalaupun kita gak punya duit, ya udah jajan aja teman Fox ya. Karena kalau misalkan gak jajan mati, kalau jajan mati ya udah kita jajan sampai mati aja.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

misalkan ngingat-ingat lagi ya, berita-berita belakangan ini tuh lagi banyak banget tentang pemecatan hubungan kerja atau PHK. Terus banyak juga orang-orang yang kesulitan dengan masalah perekonomian lah ya. Tapi ini ada salah satu jenis pekerjaan yang mungkin bisa kamu lakukan juga, Tuan Fox, tapi nggak di Indonesia ya. Mungkin kamu bisa kabur aja dulu ke luar negeri dan kamu di sana berniaga, berjualan apa kek, makanan-makanan Indonesia. Salah satunya adalah seorang ibu asal Madura yang mencuri perhatian karena laris manis jual gado-gado di Arab Saudi, Tuan Fox. Jadi videonya viral banget nih, jualan gado-gado di Arab Saudi, yang mana lapaknya tuh punya pemandangan yang gak biasa, berlatarkan Jabal Handamah yang menghadap langsung ke kota Mekah. Dan dia tuh menjual makanan Indonesia yang pastinya menyajikan cita rasa khas Indonesia. Ih, keren banget ya. Dan ini gak tanggung-tanggung loh, teman Fox ya. Caranya sederhana, cuma ngulek bumbu kacang dan juga melayani pembeli yang terus berdatangan. Dan satu porsi gado-gadonya dihargai dengan 10 rial atau sekitar 47 ribuan. Murah, tapi karena rasanya khas Indonesia banget dan banyak orang-orang Arab yang suka, jadinya lumayan satu harinya coyah lah ya. Nah, bisa jadi kita juga nih jalan-jalan, atau misalkan kamu punya kesempatan untuk main-main, punya kesempatan untuk berniaga di luar negeri, jualan seblak lah, batagor atau apa gitu.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Setelah ngomongin yang viral-viral, sekarang kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Bandung Lautan Admin. Ih, apa ya Bandung Lautan Admin? Apakah admin-admin gossipers? Ntar kita bakal bahas lebih lanjut teman Fox di jam kedua dari Seru Senja. So stay tune di Fox Radio Bandung.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Sore hari ini di Seru Senja, Raden Citra gak sendirian teman Fox. Kedatangan teman-teman dari Bandung Lautan Admin. Hai. Aduh, cantik-cantik sekali suaranya. Orangnya juga cantik-cantik. Gak dong, kalau buang dosa ya. Aduh, siapa aja nih sore hari ini di Fox Radio Bandung?
1: Halo, selamat sore. Aku Rani dari The Event Story.
2: Satu lagi ada Dinda dari Roti Bakar Panjo.
0: Oh, Dinda. Asik.
2: Merdu banget.
0: Pertama, gimana nih hari ini? Setelah ini ya, ada kesibukan sebelumnya atau langsung ke sini?
2: Aku ada kesibukan dong, seperti biasa ya, mengontrol outlet-outlet Roti Bakar Panjo yang sekarang lagi penuh ya, alhamdulillah.
0: Ah,
2: ya.
0: Roti bakarnya mana?
2: Roti bakarnya ada di outlet, nanti boleh diambil aja.
0: Asik.
2: Ya.
0: Ada Roti Bakar Panjo nih yang ada juga di Geger Kalong ya, di depan
2: situ. Yes, betul.
0: Ih, cakep. Mm-hmm. Boleh dikasih tahu dong, Bandung Lautan Admin ini apa sih? Karena tadi tuh aku sempat kayak, Bandung Lautan Admin, apakah ini admin-admin dari sosmed gossipers gitu? Atau apa nih?
2: Okay, kalau Bandung Lautan Admin sendiri sih sebenarnya memang dari gossipers ya Teh.
0: Awalnya
2: kita
0: tukang
1: yapping.
2: Nah, tukang yapping ya, gossipers di Threads awalnya tuh.
0: Oh, awalnya ada di Threads.
2: Betul. Nah, terus tiba-tiba lah terbentuk nih yang namanya Bandung Lautan Admin karena kita pengen mempertemukan semua admin-admin yang ada di Kota Bandung.
0: Admin-admin gitu. Sosial media.
2: Betul banget, admin-admin sosial media. Awalnya ya, cuman kesini-kesininya banyaknya ternyata pas begitu kita ketemu, ternyata ada owner apa, ternyata ada marketingnya juga, ternyata ada
1: orang digital,
2: macam-macam.
0: Ada sosok-sosok yang mumpuni di balik itu semua.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Ini kan disebutin kalau misalkan ini baru ada dari Threads ya.
2: Betul.
0: Threads juga kan baru-baru ini ya. Berarti ini baru terbentuk atau udah lama sebetulnya?
1: Baru, nah. Kita tuh baru Mei kemarin.
0: Wow.
1: Jadi awalnya ada beberapa teman-teman yang memang rajin yapping di Threads, terus saling antar brand, saling ngobrol, saling saut-sautan. Saya udah bikin, coba deh dibikin, dan ternyata antusiasnya lumayan.
0: Oh,
1: alhamdulillah. Sekarang kita udah ada, kalau di grup sih kita udah ada sekitar 300.
0: Wow.
1: 300 plus
0: itu untuk admin-admin di Bandung.
1: Betul. Ada yang Jawa dari Barat sih ya, sebenarnya ada Karawang juga. Kemarin sempat ada yang dari Tasik.
2: Ada yang dari Tasik banyak malah.
1: Kemarin pas kita acara itu.
0: Berarti ini mah lintas provinsi atau ya?
1: Betul. Kita sih terbuka untuk umum.
0: Baik. Tapi ini unik banget ya. Kenapa namanya harus Bandung Lautan Admin gitu?
2: Nah, kenapa tuh mau sama Teh Rani apa sama?
1: Ya sebenarnya awalnya sih sempat.
0: Tapi ternyata ada yang dari Tasik soalnya.
1: Iya. Awalnya karena memang maksudnya awal kita ya ini mah paling Bandung-Bandung aja gitu. Jadi makanya awalnya memang Bandung apa ya? Ya udahlah Bandung Lautan. Kan Bandung tuh kenal sama Bandung Lautan Api. Ya udah deh ini mah adminnya deh gitu. Jadi Bandung Lautan Admin. Kita memang belum ngumpulin database sih. Jadi waktu itu belum tahu ini dari mana aja. Baru database-nya itu ya nama brand-nya apa gitu. Jadi memang ya udah itu sudah terbuat nama itu, sudah terlaunching, dan pada saat ngumpul baru tahu ini ada dari sini ada gitu.
0: Jadi ternyata ya, di seprovinsi cenanya se-Jawa Barat. Tapi ini inisiatornya sendiri siapa sih yang awalnya membunyikan dan yapping duluan di Threads ini tuh siapa?
2: Kalau
0: admin dari Panjo kah? Dari
2: enggak, karena kebetulan belum bergabung sama Panjo ya waktu itu.
0: Oh, iya. Masih membawa brand lain ya
2: waktu kemarin ya. Kalau yang pertama kali itu dari ada namanya Teh Gina ya. Dia dari Foto Hoki.
1: Photobooth.
2: Sama Photobooth gitu. Sama dari Teh Bunga. Kalau Teh Bunga itu dari
1: Klinik
2: Mutiara Cikutra.
0: Wow.
2: Yang itu loh, Mintit itu loh.
0: Oh, lintas banget ya ini ya. Dari Photobooth, makanan, sampai kesehatan ada lengkap semuanya.
2: Betul.
0: Ya. Tadi kan total membernya ada 300 plus. Tapi kalau misalkan range umurnya sendiri, dari umuran berapa sih membernya yang ada di Bandung Lautan Admin ini?
1: Kalau boleh jawab, kayaknya kebanyakan hampir 80% Gen Z ya.
2: Yes.
1: Seperti beliau.
2: That's me.
0: Pantesan. Ya ya ping banget betul anaknya.
1: Bang. Jadi betul, yang seumuran saya mengikuti lah.
2: Yang hobinya kuku lutus ya.
0: Hobinya kuku lutus banget ya. Betul. Ini yappingnya apakah hanya di Threads aja atau di Instagram juga, di TikTok juga? Karena kan sosial media banyak ya sekarang gitu. Untuk BLA sendiri ada di mana sih aktifnya selain di Threads?
2: Kebetulan kalau yapping kita biasanya di real life juga yapping ya, Teh ya. Tapi kalau untuk pertama kali kita di Threads, cuman kalau untuk yapping, karena kan kalau Threads tuh jatuhnya mungkin kayak X ya, kalau zaman dulu mah Twitter ya. Jadi Twitter emang lebih banyak yappingnya tuh di Threads. Tapi kalau untuk di Instagram sendiri kita lebih ke branding ya, personal branding biar kelihatan lebih estetik gitu. Oh, ya baik. Mungkin jadi kita lebih banyak yappingnya itu benar-benar di Threads, karena disitulah makanya tadi namanya Bandung Lautan Admin ya, karena emang admin-admin di Threads tuh banyak banget yang apa yang ngajak ngobrol satu sama lain gitu loh. Kayak misal kita cuman ngetik, kita nge-threads pengen pulang cepet misal. Nah itu tuh admin dari Kabobs misalkan ya, dia tuh suka nge-reply kayak iya sama aku juga pengen pulang cepet gitu. Jadi kita sama-sama ngobrol. Nah yappingnya di Threads begitu.
0: Oh banyak di Threads ya. Kalau misalkan di X aktif juga enggak?
1: Enggak, kebetulan kalau medsos kita memang baru IG sama Threads aja.
0: Oh sama di Threads aja ya.
1: Jadi momennya memang kebetulan pas yang pas kemarin Threads lagi rame brand-brand ada yapping juga kan.
0: Oh iya betul.
1: Jadi sebenarnya pas rame itu, terus ada yang bikin rame-rame Bandung,
2: dikumpulin lah.
1: Kumpul. Ya udah deh coba Bandung yuk, bikin yuk gitu. Tapi ternyata alhamdulillah.
0: Oke, Bandung juga ini di Fox Radio punya sanga-sanga. Nanti adminnya sanga-sanga bisa kali ya gabung sama BLA.
2: Bisa
0: ya.
2: Bisa banget.
0: Iya, asik. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya kalau misalkan ternyata teman-teman nih ada yang admin-adminan juga, yang menjadi admin dan baru dengar, kalau misalkan mau tanya-tanya atau mau gabung sama BLA boleh dong ya.
2: Boleh banget. Jelas okay. Sangat.
0: Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Fox barengan sama Rani dan juga Dinda. Asik ya. Setelah lagu dari Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah featuring Andi Rianto di Seru Senja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.

0: nih Raden Citra nggak sendirian, Tom Fox masih barengan sama teman-teman dari Bandung Lautan Admin.
1: Yeay.
0: Ada Dinda dan juga Rani di sini ya. Dan yeay, ternyata mereka ini adalah sosok di balik admin Panjo dan juga kalau Karani di apa ya?
1: EO The Event Story.
0: Di The Event Story. Oh, The Event Story. Ternyata dari threads ini punya manfaat yang banyak yang akhirnya melahirkan komunitas Bandung Lautan Admin ini ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya Citra pengen tahu nih kegiatan yang selalu diadain sama teman-teman BLA tuh biasanya apa sih? Apakah cuman ngumpul-ngumpul doang atau cuman saling dukung brand-brandnya atau gimana?
2: Oke, kalau sebenarnya kegiatan yang sudah berlangsung ya, kemarin-kemarin kita tuh ada kerjasama bareng sama KPID, terus ada kerjasama juga bareng sama beberapa instansi dari apa ya, kayak pemerintah,
3: dari FISIP Unpas, kemarin kita diundang untuk ngisi narsum guru-guru BK SMA.
0: Lah ini banget ya, lintas banget.
1: Bener,
0: ya. Dari branding
1: jujur,
0: kenapa ke BK nih?
3: Karena kemarin concernnya itu adalah bahwa sekolah-sekolah SMA tuh sekarang perlu tahu bahwa kalau pekerjaan profesi ini nanti mereka lulus tuh gak cuman, sekarang tuh gak cuman dokter, gak cuman jadi psikolog, tapi kayak sekarang content creator, digital creator itu tuh ada nih, jadi lebih kesana sih, lebih
0: influence guru-guru, lebih mengenalkan bahwa ada profesi baru di zaman ini.
2: Betul, ya. Membuka mata ya. Kan membuka, biasanya kalau milenial-milenial kan suka pada kayak gak terlalu tertarik ya sama digital.
0: Talknya tuh sama gitu aja yang udah ada gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Nah kita menghadirkan guru BK supaya mereka juga bisa mengarahkan gitu, membantu kayak oh sebenarnya ada loh anak yang suka bikin konten itu, dia bisa banget kalau misalkan mau dibantu untuk diarahkan, bisa langsung ngobrol-ngobrol sama admin-admin gitu. Itulah
0: bermanfaat ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah biasanya kalau misalkan mau ngobrol barengan sama teman-teman dari Bandung Lautan Admin kan biasanya aktifnya di threads nih.
2: Betul.
0: Online aja kah atau misalkan ada offline-nya juga untuk tikum-tikumnya gitu, ada nggak sih?
2: Nah ini dia ya yang mau kita promosikan. Weh, promosi ya ceritanya ya.
0: Jadi broker cenah.
2: Broker cenah ya. Ini kita punya program kerjanya ya. Jadi ceritanya karena kemarin kan kita udah bikin gathering langsung ya di Dago Dream Park tuh yang pertama, kita free loh ya untuk gathering pertamanya. Terus rencananya ke depannya kan gak mungkin ya kalau misalkan kita cuman main-main aja tanpa ada kayak connecting yang lebih deep gitu antar brand. Nah kita mau bikin yang namanya ngobrand, itu ngobrol bareng brand.
0: Betul. Menarik nih.
2: Kalau tukang jahit kan ngobras ya. Nah, kalau kita ngobrand. Nah.
0: Tapi ngobrand ini nanti aktivitas apa sih?
2: Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng sama brand. Jadi kayak misal aku nih sama Tehrani dari Roti Bakar Panjo ngobrol sama The Event Story. Kira-kira nih kita yang bisa di-collab apa ya. Terus kalau misalkan aku mau belajar nih ke kantornya Tehrani, misalkan kantor Tehrani punya pabrik misal ya, atau misalkan sanga-sanga ya, kita punya pabrik di Bali, kita berangkatlah ke Bali semua,
1: bisa visit
2: gitu. Jadi bisa saling apa ya namanya, belajar ke tempatnya
0: siapa
2: sendiri,
0: gitu ya.
3: Awalnya sih mungkin lebih perkenalan dan pengen lebih sharing aja sih. Kita juga pengennya ini tuh kalau yang ngobrol ini rutin setiap bulan,
2: yes,
3: reguler, nggak terlalu banyak juga mungkin. Jadi biar lebih dapet. Mungkin setiap bulannya kita ada tema-temanya. Misalkan nanti kita ngedatengin kayak narasumber, kayak misalkan ada teman-teman lagi admin lagi ada masalah dengan sekarang tuh si marketplace tuh kayak gimana sih sekarang tuh, dunia digital marketing tuh kayak gimana sih gitu. Masih perlu misalkan kayak sekarang kan banyaknya masih perlu KOL enggak, apa mending yang
0: pasti
3: organik
0: aja,
3: atau gimana. Nah maksudnya kita akan datengin narasumber yang bisa sharing, mungkin nanti kalau ada masalah problem bisa saling sharing.
2: Betul.
3: Oh kalau kayak gitu di perusahaan aku mah gini. Nah siapa tahu kan jadi bisa saling
0: Jadi jatuhnya collaboration brand sih. Sebenernya. Ya.
2: Yes,
0: udah enggak usum brand, sekarang mah culture yang saling menjatuhkan ya.
2: Enggak boleh saling sikut ya.
0: Usumnya ini apa, saling merangkul karena semua asik. Brand milik Allah.
2: Benar, setuju pisan ya.
0: Benar. Gitu banget ya. Kalau misalkan visit tour office ini tadi konsepnya gimana sih, kalau misalkan kan rencananya setiap bulan ya. Itu tuh dikocok atau ya udah siapa yang terbuka gitu.
3: Kalau visit sih mungkin enggak akan tiap bulan, yang tiap bulan itu ngebrandnya. Kalau visit sih disesuaikan, karena ya nggak semua brand open juga kan. Ya paling itu nanti kita akan kembalikan ke teman-teman brand mana yang open gitu. Biasanya kan ada ya yang kayak garment yang dia punya alat mesin jahit kain, cetak dan gitu-gitu, boleh visit ya, siapa tahu nanti ada teman-teman fashion yang memang butuh gitu-gitu kan, jadi nanti bisa disambungkan.
0: Jadi ruang belajar bersama juga ya, ruang belajar dan ruang bertumbuh bersama. Ih cakep banget.
2: Ih cakep banget, kata-katanya boleh di copy ya.
0: Boleh dong, di copy.
2: Ada siaran ulangnya kan, ada di YouTube-nya, siapa tahu kita bisa replay.
0: Betapa ini teman-teman BLA kalau misalkan lagi pada santai-santai, kalau misalkan mau lihat kita nih, kita tuh streaming loh di sini.
2: Oh di sini. Hai kawan-kawan.
4: Enggak dikasih dari tadi. Kita enggak behave. Aduh.
0: Kita punya mobile application-nya dan juga bisa streaming di www.foxradio.com. Jadi kalau misalkan teman-teman BLA nih pengen tahu obrolannya Dinda sama Rani, atau misalkan teman-teman Fox yang lagi dengerin pengen nanya juga bisa di situ sih.
2: Oke,
0: nanti kita bakal ngobrol lagi ya setelah beberapa lagu yang bakal Citra puterin di Seru Senja.

Kita udah ketemu lagi sama Weekend, teman Fox ya. Sekarang pasti lagi dalam perjalanan setelah kamu kerja. Kalau misalkan udah seminggu kerja langsung kerasa deh nyeri, encok, pegelino. Nah, biar hilang pegelinonya langsung aja balur pakai sanga-sanga minyak balur klasik yang punya kandungan bahan herbal yang dipercaya bisa meredakan nyeri sendi, meredakan rematik dan juga encok dan juga penyakit degeneratif lainnya, teman Fox. Untuk harga satu botol per 100 ml-nya itu Rp170.000 dan kamu bisa dapetin sanga-sanga minyak balur klasik di Kimia Farma. Ada juga di Century, K24 juga ada dan pastinya di Fox Radio Bandung. Dan perlu kamu ingat juga kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: dan Sweet Day dari Mariah Carey featuring Boyz II Men. Ini lagunya launching di tahun 95. Nah, kira-kira Teh Dinda sama Teh Rani udah lahir belum?
1: Belum masuk program ya. Kayaknya kalau Teh Rani mungkin udah ya.
2: Udah.
0: Kalau Dinda belum, Cenaya.
1: Belum.
0: Diprogramkan pun belum.
1: Belum ya. Kepikiran.
0: Belum kepikiran
1: kayaknya.
0: Ya. Tapi kalau misalkan sejarahnya Dinda sama Rani ikutan sama Bella ini tuh dari kapan sih, pengen tahu nih, apakah memang inisiatornya juga dari awal atau karena rame-rame ya udah deh gabung gitu.
1: Oke, okay, kalau sebenarnya kalau BLA sendiri sih tadi ya mungkin diawali sama Teh
2: Bunga.
1: Gina sama Teh Bunga ya, mereka berdua ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba ngajakin lah ke, kalau aku sendiri tuh dimasukin dulu ke grup yang kayak lemparan semua orang ada di situ gitu. Terus tiba-tiba di PC lah ada yang mau jadi apa, panitia enggak katanya, panitia acara karena mau bikin gathering di Bandung di Dago Dream Park waktu
0: awalnya
1: itu.
0: Awalnya itu Dinda gabung.
1: Betul. Nah, dari situ aja baru Dinda langsung okay, boleh deh aku mau nih karena aku suka banget bikin acara ya. Buat orang-orang mungkin ya, buat teman-teman yang denger nih ya, aku suka banget bikin acara, boleh calling ya langsung. Nah, jadi karena aku suka banget bikin acara gitu. Terus kayak okay lah, boleh, enggak apa-apa aku ikut. Ikutlah gabung. Terus akhirnya jadi panitia acara dan bertemulah sama Teh Rani di situ yang jadi tim partnership waktu itu. Keren banget sih jujur Teh Rani ya.
0: Saat itu Teh Rani jadi partnership bukan dari bagian BLA.
1: BLA partnership.
2: Maksudnya sama sih story-nya. Jadi masuk grup dulu terus diajak maksudnya mau enggak, berminat enggak ngebantuin jadi panitia. Nah, itu tuh kan ada beberapa ini divisi lah.
0: Ada
2: acara apa-apa. Nah, kebetulan Dinda acara, aku pegang partnership kebetulan. Jadi teman-teman yang apa, promosi brand, ngasih support barang itu masuknya lewat aku.
1: Kayak himpunan gitu lah Teh.
2: Kumpulin. Banyak banget kemarin.
1: Iya, banyak pisan.
0: Ada 300 lebih tuh adminnya atau brandnya?
2: Mungkin kalau hitungan brand sekitar 200 something. Karena kadang-kadang maksudnya ada yang Teh masukin teman aku ya admin juga gitu. Kalau kemarin di Dago Dream Park sendiri kurang lebih ada 150 brand yang datang.
1: Karena kita emang menginvite 150 aja karena memang terbatas ya.
2: Kebetulan dikasih di support penuh sama segitu. Dream Park untuk kita datang itu segitu.
0: Yang paling seru selama gabung di Bandung Lautan Admin ini apa sih bagi Dinda dan juga Rani? Yang paling seru.
2: Kalau aku sih aku memang di sini tujuannya adalah cari link, teman. Karena maksudnya
0: cari teman yapping.
2: Betul. Kayak untuk umuran aku tuh kayak udah maksudnya bukan yapping gitu. Maksudnya ngelihat yang sekarang tuh energik banget. Terus maksudnya anak-anak sekarang tuh kayaknya nggak ada capeknya gitu. Kayak abis acara sampai jam 8, jam 9 juga di grup teh masih aja rame gitu.
0: Terus ganti circle ya Teh.
2: Ganti circle. Betul, lebih tepatnya itu. Kalau sumberan saya kan jam 8 kayaknya udah diem di rumah, siap-siap bobo gitu ya. Nah, sementara kerjaan aku kan nggak bisa kayak gitu. Jadi memang aku perlu dunia baru, aku perlu ini, makanya aku gabung sama mereka.
0: Jadi dan ruang baru juga.
2: Jadi ruang baru dan seneng sih, maksudnya ketemu banyak hal yang ternyata gini juga ya gitu. Beda dan zaman dulu mah gini, sekarang mah udah berubah, udah kayak gini. Itu aku rasain sih.
0: Kalau dari Dinda sendiri?
1: Kalau aku dulu pegangnya brand bayi soalnya. Nah, aku pengen coba out of the box karena biasanya kalau brand bayi itu kan temenannya sama brand bayi lagi ya. Nah kalau di trends tuh kemarin aku ngeliat banyaknya nggak ada brand bayi malah. Jadi brand baju anak sama brand baju bayi itu sedikit. Jadi dari situ kayak kayaknya perlu deh kita ikutan. Nah, aku join lah dari situ kan, ikutan yapping, ternyata seru. Terus mau bikin acara. Terus dari situ aku ketarik kecemplung sih sebenarnya ya. Cuman kecemplung yang seru karena memang ketemu sama banyak orang yang benar tadi kata Teh Rani ya, gak ada capeknya. Bahasanya gak habis-habis. Asbunnya juga bukan asbun yang kotor atau yang jelek ya. Tapi asbunnya
0: gak berisi, tapi maksudnya daging banget gitu ya di sini.
1: Asbunnya tuh kayak okay lah ya. Masih masuk, masih satu circle gitu.
0: Tapi kalau misalkan teman-teman dari luar nih pengen gabung sama BLA sendiri, gimana caranya selain yapping di trans gitu? Apakah bisa langsung gabung ke titik kumpulnya kalian atau langsung datang ke eventnya atau gimana?
2: Bisa DM dulu di Threadski sebenarnya atau ada DM di IG. Ada Threads Bandung apa? Lautan Admin.
0: Oh, Bandung Lautan Admin.
2: IG-nya betul. Juga Bandung Lautan Admin. Kalau dulu awal-awal memang grup WA-nya kita los. Maksudnya siapapun yang baru masuk kita masukin dulu. Cuman kalau sekarang maksudnya untuk menjaga privasi teman-teman yang sudah di dalam juga karena menghindari pemanfaatan juga karena di sini kan banyak brand company dan yang lain-lain. Jadi kita mulai kita saring. Jadi lewat Threads nanti kita lihat dulu ini siapa nih memang beneran admin brand atau bukan brand pun gak masalah sih sebenarnya. UMKM ataupun boleh, tapi maksudnya apakah memang dia pekerja atau ada memang di bidang itu atau cuma cari nasabah. Kita itu yang kita khawatirin sih sebenarnya.
1: Takutnya kan tiba-tiba asuransi yang memaksa baik.
2: Jadi mulai disortir. Jadi setelah nanti kalau memang oke, nanti dikirim linknya untuk masuk grup.
0: Jadi ada sortirnya nih Tom Fox. Kalau misalkan kamu punya brand dan kamu juga sebagai admin brand, terus kayak butuh teman untuk brainstorm ya ide-ide. Betul. Tentang digital marketing, tentang event brand-brand gitu ya, mungkin bisa gabung barengan sama teman-teman dari Bandung Lautan Admin ini. Nah, tadi kan juga sempat ngobrol ya sebelumnya, kalau misalkan terdekat dari BLA ini bakal ada ngobrand.
2: Betul.
0: Itu kapan tepatnya?
2: Rencananya sih di akhir Agustus ini ya.
1: Yes, betul. Gitu.
2: Sebenarnya kalau untuk segi program selain ngobrand ini atau visit, kita pengen kalau bisa setahun sekali itu nanti kayak ada kayak namanya pasar tumpah.
1: Yes, betul.
2: Jadi kayak sebenarnya lebih ke bikin kayak festival, kayak bazar atau semacamnya lah. Jadi teman-teman member nanti mungkin ada
0: bisa
2: brand-brandnya.
0: Bisa buka ya, buat gitu ya.
2: Betul. Terus nanti juga akhir setahun sekali kita bikin kayak gathering lagi.
1: Betul.
2: Jadi mungkin nanti kita karena kan dari kemarin ini lumayan ternyata ada teman-teman yang sudah berkolaborasi secara bisnis.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi misalkan kayak contoh deh, aku ada kebutuhan. Kemarin kita kaos event di support sama City Tax. Terus beberapa hari yang lalu aku ada kebutuhan untuk bikin kaos nih. Gitu. Jadi aku udah sama kalian. Itu kan udah kolaborasi secara betul. Bisnis dan itu ada beberapa kayak kemarin ada kerja sama Home Play. Tempat bermain, mereka menyediakan tempat.
1: Kita
2: jadi,
1: bisa buka bunga
2: di situ. Teman-teman brand kita kasih kesempatan untuk ya sok nih ada tempat mau buka booth berapa orang gitu terdekat.
0: Lumayan ya, jadi ruang bisnis juga.
2: Betul.
0: Ya.
2: Nah, itu nanti rencananya di akhir atau di setahun sekali ini akan kita kumulasikan. Jadi nih misalkan nih siapa yang udah kolaborasi paling besar dengan nilai atau ada award-award kayak yang sekarang juga yang sama Fox kita juga bikin giveaway ya.
1: Yes, betul. Nih gitu. Buat teman-teman yang lagi denger ya, jangan lupa nanti dicatat mungkin ada poin-poin pentingnya.
2: Dan di follow juga di Instagram
0: Threads-nya. Instagram dan Threads-nya sekali lagi di mana boleh di sounding lagi
1: di Bandung Lautan Admin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalkan mau gabung DM aja dulu ya, ngobrol dulu untuk lebih lengkapnya. Yes. Oke. Okay. Sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan dari Teh Dinda dan juga Teh Rani.
1: Waduh, bingung ya.
2: Apa ya?
1: Okay, kalau pesan mungkin kayaknya
2: kalau dari aku sih, yuk kita kolaborasi. Kita open Bandung Lautan Admin open untuk siapapun, tidak hanya brand. Misalkan kayak saya baru punya bakso tahu bikin rumahan, nggak apa-apa, ayo kita belajar sama-sama. Di sini juga nggak ada yang udah lama atau yang baru, kita semua belajar karena ilmu mah nggak ada matinya.
0: Gak ada belajar habisnya. Juga nggak menentukan harus umur berapa ya.
2: Betul. Dan aku percaya dari silaturahmi itu akan terbuka rejeki dengan sendirinya selama niat kita awalnya baik, insya Allah kita akan ketemu sama orang-orang baik lagi.
0: Itu dia, mantep banget. Dari Teh Dinda mungkin
1: kalau dari aku sama ya, jangan takut ya buat teman-teman yang mau coba, terus jangan takut juga mau gabung sama kita karena kita bukan hanya dari, maksudnya dari brand yang kecil-kecil ya, misal yang UMKM, betul banget tadi kayak baru jualan cilok 3 warung doang misalnya. Aku minder, nggak usah minder, nggak apa-apa guys, nanti kita bakalan bantuin juga. Terus juga nanti kita bakalan bisa kolaborasi tentunya ya, namanya mah nyari rezeki ya, kemana aja ya, segala liang di pilarian ya teman-teman, yang namanya nyari rezeki mah begitu.
0: Oke. Okay, mudah-mudahan BLA semakin meluas dan kolaborasinya juga semakin kuat ya.
2: Amin.
0: Dengan brand-brand lain dan juga untuk ngobrolnya sukses.
2: Amin.
0: Dan rencana untuk bikin pasar tumpah dan proker lainnya juga sukses.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Terima kasih buat Adinda sama Terani udah mampir di sini.
1: Terakhir.
0: Oh, boleh.
1: Terakhir, jangan lupa jajan roti bakar panjang ya kalau udah sore.
2: Sama kalau event butuh ini bisa gitu ya ke Defense Party.
1: Langsung ya.
0: Langsung aja mampir ya, guys. Jangan lupa bawa ke sini juga.
1: Gas.

0: Sepertiga anak RI belum dapat ASI eksklusif, IDAI soroti tantangannya. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengungkapkan bahwa sekitar sepertiga anak di Indonesia masih belum mendapatkan ASI eksklusif selama

0: edukasi, keterbatasan dukungan di lingkungan kerja hingga minimnya pendampingan bagi ibu menyusui. IDAI pun mendorong pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan dunia kerja untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih mendukung ibu menyusui sehingga semakin banyak bayi di Indonesia dapat memperoleh manfaat ASI eksklusif secara optimal. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Seru Senja bareng Raden Citra.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
3: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe.

0: Satu suara berjuta cerita disiarkan langsung di Fox Radio Network dari Pulau Dewata. Selamat datang di Sanga-Sanga untuk Indonesia. Merdeka.
1: Ini mikrofonnya belum on nih.
0: Sudah Be? Ya. Sudah, ya, okay. Jadi pada hari ini Foxian dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Babe Bambang Pranoto dengan tema hari ini adalah Maribung
1: Rebut kembali.
0: Ya. Gitu ya Be ya. Okay. Jadi buat Foxian yang baru aja dengerin Fox Radio, ini kita kasih tahu dulu bahwa Babe Bambang Pranoto ini merupakan visioner ya dan juga penulis buku dari judul Maribung Rebut Kembali. Yes. Dan ini juga beliau adalah seorang peracik asli minyak Sanga-Sanga. Wede. Okay. Keren be. Ya. Be.
1: Yang keren kamu kayaknya.
0: Makasih be. Jadi hari ini kita akan relay be ya. Kita langsung siaran relay untuk seluruh
1: radio
0: Fox Radio Network
1: dari Amsterdam. Wah, Banda Aceh.
0: Gokil.
1: Medan, Jakarta, Bandung,
0: Jogja,
1: Yogyakarta,
0: Surabaya,
1: dan Bali.
0: Wah, tepuk tangan dong. Jadi suara saya didengar seluruh Indonesia nih, Bi ya.
1: Kayaknya.
0: Masa suaranya Babe aja.
1: Oh gitu.
0: Oke, B. Ini kan di bulan Agustus ini memang Babe itu paling jago lah nyari-nyari momen gitu kan. Nyari momen udah masuk Agustus, Babe inisiatifnya langsung tang gitu.
1: Iya.
0: Langsung bikin topik, langsung siaran.
1: Betul.
0: Itu emang spontanitas aja, Be, atau emang Babe plan sebenarnya?
1: Saya dari dulu bekerja dengan secara spontanitas. Ya.
0: Tapi kan
1: ya itu perlu diingat gaya saya itu seperti dari dulu.
0: Dari dulu. Gitu, ya. Jadi hal-hal yang kadang-kadang udah di plan, tiba-tiba

0: Tiba berubah gitu Bea?
1: Bukan gitu, saya gak pernah ke plan.
0: Oh ya?
1: Bagi saya plan itu adalah sebuah ketakutan.
0: Plan itu buat Mbak Bea adalah sebuah ketakutan?
1: Iya.
0: Tapi bukannya orang-orang kalau mau sukses dia harus bikin roadmap perjalanan karir atau mungkin bisnisnya Bea?
1: Betul, karena dia udah takut gak sukses. Makanya dia bikin plan. Minta maaf.
0: Ada yang bilang gini Bea, bahwa 10 menit kamu mencatat apa yang akan kamu lakukan esok hari,
1: iya,
0: itu akan mengurangi dan juga membuat efisien waktu kamu selama 10 jam.
1: Yang efisien tanpa perencanaan dan dia terjadi.
0: Ya emang ya, kadang-kadang begitu ya, ya Bea?
1: Betul, jadi hidup saya juga seperti itu ya kan. Jadi kenapa saya bikin sanga-sanga itu juga saya mikir, ya karena memang harus bikin sanga-sanga.
0: Tiba-tiba kepikiran bikin aja Be?
1: Ada sih kepikiran bikin, tapi sampai bikin sanga-sanga itu karena ada kejadian.
0: Waktu
1: itu di sini saya pulang dari Singaraja, saya lumpuh dan dokter tidak bisa menangani, langsung saya bikin reaksi buat minyak.
0: Dan itu spontanitas aja.
1: Spontanitas aja.
0: Kalau bahan-bahan itu emang Babe udah tahu nih, bahan-bahan kayak gini tuh udah berhasiat banget.
1: Saya pergi ke pasar, di situ spontanitas saya keluar.
0: Beli ini, beli itu. Terus ingredients atau takarannya?
1: Beli dulu.
0: Pokoknya beli dulu.
1: Iya, beli dulu. Kumpulin dulu bahan-bahan. Ya kan? Terus kumpulin juga alat-alat pada waktu di sini kan enggak mungkin ada kompor, makanya saya beli slow cooker kan sini, gitu. Jadi begitu bahan sudah tersiap, sudah dicuci dan sebagainya, mulai nih ilmu saya tang tang tang. Nah, masukin ke slow cooker, dikasih minyak zaitun atau zaitun. Minyak virgin olive oil, masak.
0: Itu Babe bilangnya kalau kayak gitu lagi ngeracik tuh masak ya Be?
1: Iya, masak.
0: Dimasak aja udah.
1: Dimasak aja. Seperti saya bikin nasi goreng juga gitu. Saya lihat di dapur apa adanya di situ.
0: Apa yang tersedia di dapur?
1: Saya mainkan.
0: Atur deh ngeraciknya gimana gitu.
1: Udah, akhirnya jadi. Dan saya enggak pernah masak itu enggak dihabisin dari orang-orang sekitar saya. Selalu
0: pasti habis.
1: Dan dia bilang enak. Nah, spontanitas ini adalah ciri khas dari seorang Bambang Pranoto.
0: Jadi plan ya tetap bisa babe siapin, tapi begitu perjalanan ada hal-hal yang menjadi spontanitas dan perlu diimprove, babe akan improve.
1: Iya, jalanin gitu. Jadi seperti orang main jazz, nggak tahu apa yang mau dimainkan.
0: Benar.
1: Nah, kebetulan ketemu dengan pemain piano. Pemain pianonya tuh bikin semacam apa clue ya. Saya masuk di situ gitu.
0: Partnya ini.
1: Tahu-tahu jadilah.
0: Iya. Musisi mah begitu biasanya. Iya.
1: Jadi kayak pelukis deh. Ya kan. Terutama pelukis ekspresionis ya zaman dulu ya. Kalau sekarang kan di foto dulu,
0: di mapping.
1: Saya nggak bisa tuh kayak gitu tuh.
0: Jadi hal-hal yang contoh kayak kita mau janjian sama teman ya, kadang-kadang kan tanggal segini ya, jam segini di sini, tiba-tiba nggak jadi.
1: Betul.
0: Tapi yang tiba-tiba nongkrong di satu tempat, telepon ketemu.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu biasanya useful. Jadi itu.
0: Bener ya. Kenapa kayak gitu ya Bea?
1: Jadi dunia ini random sepatu.
0: Random.
1: Jadi nggak tahu gimana. Nah, waktu dia membentuk kenyataan itu antara saat random A dan random B ketemu.
0: Oke.
1: Jadi ya.
0: Dan biasanya
1: itu yang berhasil.
0: Itu yang enak B. Nongkrongnya itu yang enak dan bahkan panjang ngobrolnya. Iya,
1: itu yang efektif.
0: Oke.
1: Daripada direncanakan.
0: Nah B, sebelum kita nanti lebih panjang lagi lanjut, kita mau ngasih tahu dulu ke Foxian bahwa Babe ini akan memberikan giveaway ya Bea?
1: Iya.
0: Ada giveaway yang akan Babe berikan kepada pendengar yang mau bertanya seputaran topik kita pada malam hari
1: sebetulnya
0: ini.
1: Sebetulnya topiknya apa?
0: Bebas aja ya.
1: Pokoknya nanya, gue kasih hadiah.
0: Wes. Jadi yang mau nanya dan mau dapat satu natural cream, ya Bea, Itu caranya gampang aja, Foxnya tinggal kirimkan pertanyaan seputaran apa aja, pengen nanya tentang pengalaman bisnisnya Babe, terus juga prinsip hidupnya Babe, strategi bisnisnya Babe, boleh Be?
1: Boleh,
0: bebas. Babe akan sampaikan di sini. Maksudnya Babe akan buka strateginya juga.
1: Oh iya, betul, saya buka.
0: Buka-bukaan, Be?
1: No problem.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Kita ini kan open.
0: Ya. Nah, jadi Foxian bebas mau tanya apa aja sama Babe, kita akan berikan satu giveaway atau mungkin sebagai bentuk apresiasi ya, Be ya. Kita akan berikan satu natural cream. Caranya gampang aja. Tinggal ketik dan juga WhatsApp dulu ke 087 87, ya 8-nya 4 kali 102. Sekali lagi di 087 87 8-nya 4 kali 102. Ketik nama, alamat, dan juga pastikan nomor WhatsApp yang aktif harus dicantumkan, Bi.
1: Betul.
0: Ya, setelah itu berikan pertanyaannya. Nanti kita akan cari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya punya bobot yang bagus juga, Be ya. Jadi
1: enggak lah.
0: Bebas, Be.
1: Bebas.
0: Bebas saja.
1: Kita kan lagi generous nih.
0: Oke.
1: Okay. Tuh. 17 Agustus nih hari kemerdekaan.
0: Tuh kan, ya. Babe itu
1: pokoknya
0: sebaik itu.
1: Dapat
0: natural cream. Jadi pastikan WhatsApp sekali lagi di 087 87 8-nya 4 kali 102. Formatnya nama, nomor WhatsApp yang aktif ya, dan juga alamat yang jelas. Oke, okay? Ya. Nanti kita akan. Jadi enggak masih dari Bali.
1: Enggak dong.
0: Karena ini
1: kan seluruh
0: relay di Fox Radio Network.
1: Ya.
0: Jadi dari mana aja yang dengar siaran kita hari ini boleh kirimkan pertanyaan.
1: Ya. Oke. Okay. Pokoknya seluruh dunia.
0: Seluruh dunia. Oke, ya. Oke. Okay,
1: okay. Apalagi yang lagi ada di international apa?
0: Amsterdam.
1: Enggak di enggak.
0: Di mana, Be?
1: Satelit ya.
0: Oh, di satelit.
1: Ya nunggu di sana.
0: Boleh, nah, boleh.
1: Daripada iseng ya toh. Kenapa enggak bikin pertanyaan buat saya gitu.
0: Oke, okay, B, ini kan bulan Agustus itu kan identik banget dengan slogan Mari Bung Rebut Kembali,
1: ya.
0: Kan gitu ya, B ya. Dan itu juga salah satu buku yang Babe sudah tulis.
1: Betul,
0: kan? Ya. Jadi sebenarnya apa, B, alasan atau mungkin inspirasi yang Babe dapat gitu? Akhirnya Babe merilis buku dengan judul Mari Bung Rebut Kembali.
1: Iya, jadi kalau kita agak ke belakang. Jadi kemerdekaan atau kesuksesan itu tidak hanya bisa dijalani, kita harus rebut.
0: Kita harus rebut.
1: Ya kalau nggak direbut diambil orang gitu.
0: Ya itu memang yang kita butuhkan, Be, ya. Ya, kemerdekaan.
1: Iya. Jadi apapun yang Anda inginkan, Anda nggak bisa hanya menjalankan, tapi Anda harus merebut. Nah, dalam arti positif ya.
0: Oke.
1: Okay. Tidak merebut dalam arti
0: negatif.
1: Negatif. Gitu.
0: Oh, berarti apa yang memang jadi hak kita,
1: bukan menjadi hak, menjadi cita-cita.
0: Menjadi Anda. Cita-cita.
1: Karena itu belum tentu hak Anda itu.
0: Oh iya, betul. Jadi juga
1: cita-cita.
0: Sih. Tapi garis yang
1: jadi cita-cita itu adalah obligation untuk Anda rebut kembali.
0: Sama seperti case yang saat ini Babe udah beresin ya. Dengan perjalanan dulu masih dengan nama Kutus-Kutus.
1: Ya.
0: Yang alhamdulillah informasi dari Babe ya, Foxian ya, bahwa Babe sudah benar-benar clear, menang di pengadilan bahwa Babe lah pemilik dari hak kekayaan intelektual brand dari Kutus-Kutus.
1: Iya.
0: Dan itu sudah menang, Be.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, tanggal 22 Juli kemarin kita menang yang kedua kali.
0: Menang yang kedua kali.
1: Aneh. Ini hanya terjadi di negeri Konoha.
0: Konoha ya, Be?
1: Iya.
0: Bukan Indonesia.
1: Bukan.
0: Konoha.
1: Konoha.
0: Oke.
1: Okay. Aneh gitu. Kita dari dulu memang Kutus-Kutus. Tetapi karena kesalahan administratif, ada orang yang mendaftarkan.
0: Tapi sebenarnya kalau boleh kita flashback, Be. Tapi nggak apa-apa ya, Be, ya, kalau kita flashback ya.
1: Oh, silakan.
0: Kalau kita flashback dulu, itu sebenarnya kronologi dari pendaftaran itu tuh gimana, Be?
1: Ya, ini saya ceritakan lagi nih. Saya kayaknya udah 1123 menceritakan hal yang sama.
0: Ini kok bisa dia ya, gitu loh.
1: Nah, gini ceritanya. Jadi kita itu muncul resmi di pasar itu 2013.
0: Oke, okay, ya. 2013 resmi itu.
1: Gak punya apa-apa tuh. Gak punya apa-apa. Jadi apa namanya, legalitas gak ada.
0: Blas. Oke, okay.
1: Gak ada.
0: Dan
1: anehnya laku.
0: itulah insting seorang digital produk kreator, Bi.
1: Iya. Jadi kita itu perusahaan nggak ada, apapun nggak ada. Jadi tahu-tahu kita muncul dan laris.
0: Gitu. Wah, udah begitu laris ini.
1: Nah, saya mulai merasa ya kita ini nggak punya apa-apa. Jadi untuk melindungi diri kita pertama kali kita harus mendaftarkan.
0: Betul.
1: Nama Kutus-Kutus itu ke HAKI.
0: Sebagai bentuk ini ya keseriusan ya, juga
1: ya. Iya, sebetulnya karena ini kok laris nih. Jangan-jangan nanti begitu kita laris ada orang lain lagi
0: mengklaim
1: atau mendaftarkan gitu kan.
0: Keburu.
1: Ini terjadi di 2013.
0: Oke, akhirnya Babe ya, daftarkan.
1: Lalu saya 2014 suruan. Sama anak bawaan istri saya.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia yang tahu main apa namanya waktu itu main internet itu agak-agak inilah apa namanya.
0: Lebih mengerti gitu, Bi.
1: Iya, lebih okay. mengerti dan dia punya laptop ya. Sementara saya handphone aja enggak bisa buat apa-apa gitu.
0: Nah, dia zaman itu, Bi.
1: Laptop ya kan. Saya okay. suruh dia daftarkan ke HAKI.
0: Oh, Bebe memang mengutus dia.
1: Iya, untuk... menyuruh dia dan dia bilang sulit, saya enggak tahu caranya. Nah, ternyata ada perusahaan yang memberikan jasa untuk mendaftarkan ke HAKI. Kita kontaklah perusahaan itu.
0: Oke. Okay.
1: Dikirimlah apa namanya semua identitas
0: kebutuhan-kebutuhannya, Be ya.
1: Logo kan udah punya kita pada waktu itu. Nah, didaftarkanlah ke perusahaan tersebut.
0: Tapi memang nah, orang yang orang terdepan yang maju untuk mengurus itu emang
1: dia.
0: Oke.
1: Gitu. Bahkan dulu dia saya suruh ngurusin FB walaupun dia nggak ngurus. Jadi akhirnya saya yang bikin FB ya pada waktu itu.
0: Iya.
1: Nah, ternyata untuk mengurus itu butuh waktu 2,5 tahun baru selesai.
0: Lama ya, Be ya?
1: Nah, itu betul. Waktu itu ada tamu dari Departemen Perdagangan, saya nanya, kok begitu lama? Iya, saya juga bingung katanya.
0: Ah, ya, kok dari begitu? Menteri Perdagangannya pun bingung?
1: Iya.
0: Kok bisa selama itu?
1: Iya, 2,5 tahun. Nah, saya pikir memang dia ngecek segala macam dan segala macam, benar-benar dicek kan. Ternyata itu ya memang 2,5 tahun itu jadwal dia gitu.
0: Jadwal untuk?
1: Ya, untuk mendapatkan HAKI gitu.
0: Oh, emang diulur sama dia, Be?
1: Nah, gak tahu diulur apa dimungkertin, saya gak tahu.
0: Tapi memang secara administratif untuk begitu, pengurusan ya? Seperti itu sebenarnya gak lama dong, Be?
1: Harusnya gak lama gitu.
0: Nah, oke.
1: Okay. Akhirnya 2,5 tahun berikutnya di tahun 2017 keluar HAKI kita.
0: Oke, Babe sudah terima bahwa itu sudah keluar nih HAKI-nya.
1: Dan saya kan melihat keseluruhan saja. Di situ yang penting merek Kutus-Kutus sudah ada.
0: Sudah aman. Betul. Dari sisi HAKI. Ya, okay.
1: Nah, waktu saya baca detail di bawahnya itu nama istilahnya apa namanya?
0: Pengajuan. Yang mengajukan.
1: Yang mengajukan tuh namanya si anak itu gitu.
0: Oke, di sana Babe
1: saya kaget. Saya komplain. Loh kok namamu Le? Saya bilang gitu.
0: Oke.
1: Jadi, enggak apa-apa kan. Saya juga anak papa kan, enggak masalah gitu.
0: Pada waktu itu.
1: Iya, terus saya bilang sama dia kenapa enggak diulang gitu. Diganti namanya. Dia bilang nanti butuh 2,5 tahun lagi gitu loh.
0: Oke.
1: Iya. Sementara penjualan kita gila-gilaan pada waktu itu.
0: Dan memang Babe ya sudahlah udah ada yang ngurus dan dia ya, ada di dalam.
1: Betul, itulah kebodohan saya ya kan.
0: Babe tidak terlalu mempermasalahkan
1: iya,
0: sebenarnya.
1: Karena dia juga
0: baik-baik aja.
1: Ya, baik-baik saja okay. Dan di 2019 waktu kita bikin PT, dia jadi direktur utamanya. Saya pikir it's okay lah gitu.
0: Karena emang semua tidak sampai Babe juga nggak sampai kepikiran sejauh ini ya betul, karena ada permasalahan
1: betul,
0: ini.
1: Betul. Jadi saya tuh positif aja. Padahal saya sudah diberi semacam clue yang sebetulnya memperingatkan saya.
0: Oleh siapa, Be?
1: Oleh situasi.
0: Oh. Nah,
1: dari 2013 sampai ke 2016 ya penjualan kita walaupun kelihatannya seru rame, no profit no loss.
0: No profit.
1: Enggak ada profit, tapi juga enggak
0: rugi juga.
1: Iya.
0: Flat gitu aja, Bi.
1: Flat.
0: Itu baru ketahuannya 3 tahun.
1: 2016.
0: Setelah Babe ngeliat,
1: iya, betul.
0: Penjualannya gila-gilaan, iya, gitu, Bi, ya.
1: Sementara saya kerjanya mati-matian. Gitu. Ini apa-apaan ini?
0: Akhirnya Babe,
1: nah,
0: coba untuk audit.
1: Iya. Saya di audit pun juga susah kan. Dia lihai juga. Saya coba audit enggak ketemu. Atau mungkin saya goblok gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, saya ambil keputusan bahwa uang yang dulunya ke dia, pindah ke saya.
0: Itu keputusan Babe.
1: Iya, jadi di 2016 saya baru punya akun bank.
0: Hah?
1: Baru punya akun.
0: Seorang founder,
1: iya.
0: Seorang produk kreator. Iya. Penjualannya yang fantastis,
1: iya.
0: Baru 2016 Babe punya,
1: betul,
0: akun.
1: 2016 September saya masih ingat. Karena dulu saya pernah ngomong sebelum berangkat ke Bali, bahwa saya ke Bali mau jadi orang suci. Tidak doyan duit, tidak doyan apapun. Saya kerjaannya hanya meditasi, gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Makanya duit itu enggak pernah
0: jantol ke Babe.
1: Ya.
0: Tapi nah, datangnya segitu banyak ya, Bi.
1: Nah, begitu September 2016 perpindahan apa namanya dari akun dia ke saya dikasih 500 juta.
0: Oleh?
1: Oleh dia. Sebagai katanya semua itu tinggal duitnya tinggal 500 juta gitu lah.
0: Oh.
1: Jadi saya mulai akun saya 500 juta.
0: Oke. Okay. Gitu. Terus Babe ya. Setelah dikasih 500 juta itu
1: saya buka akun, ya kan? Nah, terus semua hasil penjualan
0: masuk ke Babe?
1: Masuk ke saya.
0: Aman dong harusnya, Bi.
1: Bukan aman lagi. Saya terkejut.
0: Kenapa, Bi?
1: Dunia banyak banget yang masuk.
0: Selain yang 500 juta itu kan, Bi?
1: Iya. Di luar 500 juta. Gitu. Jadi waktu bulan pertama, saya modelnya kan manual ya. Jadi masih... Jadi saya datang
0: ke bank,
1: store gitu, manually. Jadi
0: saya iya.
1: Nah itu di bulan itu kalau nggak salah September ya. Nah di 2017 itu saya datang ke bank, saya store 1 miliar
0: cash.
1: Cash.
0: Wow.
1: Nah nggak cash sih sebetulnya, itu kan lewat transfer dan sebagainya. Jadi saya apa namanya transfer dari uang saya. Dari uang masuk ke saya kan, gitu. Nah, tellernya bilang, waduh, bagus Pak, sekarang kok baru aja sebentar udah naik 1 miliar. Mudah-mudahan tahun depan lebih tinggi lagi. Saya bilang sama dia, emang tahun depan, bulan depan aja udah naik. Saya bilang,
0: lamaan menunggu tahun depan Bea.
1: Dia terlongong-longong. Karena ini kan bank kecil di Gianyar ya kan. Orang setengah 1 miliar tuh
0: jarang besar lah, banget. Oke. Berarti di bulan itu baru Babe punya punya akun bank. Ya. Berarti seluruh apa ya profit?
1: Ya, seluruh pokoknya tagihan
0: omset itu masuk ke Babe.
1: Iya.
0: Berarti sekarang waktu itu fungsinya dia akhirnya apa, Be? Di struktur
1: iya,
0: itu.
1: Di struktur dia tuh saya suruh dia kan udah kenal sama supplier itu.
0: Oh.
1: Jadi pembelian barang melalui dia gitu.
0: Oke, jadi tetap ada pekerjaannya di sana,
1: Be,
0: ya. Enggak Babe tiba-tiba langsung cut loss gitu enggak ya.
1: Suruh ngurus itu apa namanya.
0: Tetap ada pekerjaan berarti kan aman dong harusnya, Be.
1: Nyaman banget lah.
0: Terus akhirnya mulai
1: ini ceritanya tuh nggak langsung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan di 2017 bulan pertama saya masukin 1 miliar. Gitu. Bulan kedua naik lagi, bulan ketiga naik lagi.
0: Banyak banget.
1: Iya. Nah saya lihat kan, ini duit banyak nih mau buat apa nih? Kan kita kos sudah kita tutup semua. Nah sisanya. Jadi saya punya 2 akun. Akun uang keluar saja untuk beli bahan, untuk segala macam, dan akun masuk saja. Ini dari para distributor ke saya. Nah selisihnya itu biasanya kalau duitnya gede langsung saya deposito.
0: Oke.
1: Nah kebetulan ini agak gedean. Nah, saya punya dendam kecil tuh.
0: Sama?
1: Dendam kecil sama satpam.
0: Kenapa, B?
1: Jadi ceritanya kenapa? Gini.
0: Enggak disapa, B.
1: Waktu kita enggak punya duit, saya ini suka iseng. Ya, saya jalan ke tempat villa yang lagi dibangun. Terus saya nanya, ada villa yang paling gede kan di situ. Saya nanya, ini harganya berapa? Ngapain nanyanya? Udah ada yang beli, katanya gitu. Sama satpam.
0: Si satpam ngomong gitu?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ngapain? Gak usah nanya-nanya. Udah pergi sana, katanya gitu. Udah ada yang beli. Semua udah ada yang beli, katanya. Gitu.
0: Karena gini kali, B. Apa? Ya bisa dibilang tampilannya Babe santai aja, iya, gitu kan.
1: Tahu sendiri kan zaman dulu,
0: iya,
1: celana pendek,
0: iya,
1: ya, pakai sandal jepit, ya kan.
0: Justru yang begitu bahaya.
1: Nah, itu. Nah, saya masih ingat banget tuh diusir sama satpam itu.
0: Dibilang udah ada yang beli tuh villa, beli, gitu kan, Be.
1: Saya tuh gak sengaja lihat OLX. Villa yang saya datengin itu dijual.
0: Berarti informasi dari satpam gak valid nih, Be, ya.
1: Ini udah lama. Jadi bukannya
0: bukan hari itu.
1: Ya, udah lama.
0: Udah lama.
1: Ya, waktu saya belum bikin kutus-kutus bahkan. Atau awal-awal bikin kutus-kutus. Nah, saya datengin lagi gitu. Saya telepon tuh yang ada tercantum di OLX. Ketemulah di villa tersebut gitu.
0: Janjian situ. Akhirnya
1: saya beli.
0: Ketemu masih satpam,
1: ya. Enggak tahu satpamnya ada apa enggak, enggak tahu. Yang ada yang apa orang yang jual itu kan. Dan saya enggak babi-bu, saya bilang saya beli.
0: Oke, okay, langsung beli aja tuh villa.
1: Ya, dia bilang beli ke notaris. Oke, okay, notaris. Selesaiin. Dan akhirnya villa itu jadi milik saya.
0: Wes.
1: Dan nilainya tuh alhamdulillah ya rabbal alamin, saya enggak berpikiran bisa membeli villa dengan nilai sebesar itu.
0: Berapa duit tuh, Be?
1: Udahlah, jangan diceritain nanti pada kepengen susah.
0: Buat ya. Motivasi, Be.
1: 15.
0: 15M. Ya. Tahun itu ya, Be, ya.
1: Betul.
0: 2017 itu.
1: Ada duit villa segitu, Be. Yang pertama.
0: Gimana rasanya punya duit segitu banyak?
1: Karena itu campur sama marah. Jadi hanya cuman ada kepuasan.
0: Oh, belinya ada sedikit gondok-gondoknya gitu, Be, ya.
1: Jadi menghina banget tuh dia tuh.
0: Akhirnya beli dah.
1: Beli. Itu villa pertama saya di Keramas.
0: Oh, yang di Keramas itu ya, Be, ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang apa ya, bisa dibilang mesti ngikutin sih cerita Babe ini. Bahwa ya namanya orang bisnis, bukan permasalahan bukan cuman ada dari luar ya, Be, ya. Di dalam ini kalau kita juga enggak care. Berarti kalau kita mau belajar dari Babe, memisahkan antara urusan keluarga dengan urusan pekerjaan atau bisnis itu wajib, Be.
1: Kalau urusan pekerjaan kita harus profesional, walaupun di dalamnya itu adalah keluarga.
0: Nah, membuat check itu berasa profesional tuh gimana, Be?
1: Check kan balance. Jadi kamu tugasmu apa? Ya, nah, kalau tugasmu A misalnya, ya kita lihat tugasmu kamu jalankan dengan baik atau tidak. Ya kan. Terus yang kedua,
0: okay,
1: tetap aja orang bisnis itu kan cari duit.
0: Betul, deh.
1: Ya, cari cuannya.
0: Ya.
1: Itu untung apa enggak gitu. Nah, kalau enggak untung, kenapa enggak untung? Kalau untung, kenapa untung? Kita harus telusuri sampai ke basicsnya. Jadi kita tahu betul uang yang keluar berapa, uang yang masuk berapa. Dengan itu makanya saya buat dua account. Account masuk saja dan account keluar saja.
0: Sama yang kayak Babe sering ceritain pakai tiga resep tiga bantal itu.
1: Itu nanti ujungnya tiga bantal itu. Nah, ini baru di awal, ini belum. Ini cara yang lebih goblok lagi nih.
0: Salah cara paling simpel lah, Be, ya.
1: Uang masuk saja dan keluar saja, nanti akhir bulan kita temuin berapa yang keluar, berapa yang masuk, untungnya berapa.
0: Baru nah, ketemu di sana.
1: Ya, dan untung ini kalau bisa kita harus tabung lah istilahnya. Nah, tabung itu kan bentuknya macam-macam ya. Nah, tabung bisa dalam bentuk uang atau dalam deposito atau
0: aset,
1: atau aset dan sebagainya. Nah, karena saya punya dendam kecil itu tadi.
0: Akhirnya beli itu.
1: Saya beliin villa pertama saya.
0: Dendam kecil aja ngeluarin duit 15M ya, Be, ya. Ada
1: ini Bambang Pranoto nih, raksasa loh.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti berarti kalau kita nih, Be, kalau kita sebagai orang-orang pemula dalam bisnis atau mungkin Foxian sekarang juga lagi denger gitu kan. Memisahkan antara profesionalitas keluarga di dalam satu perusahaan itu gimana caranya, Be?
1: Harus.
0: Maksudnya
1: harus.
0: Berarti kan seharusnya begitu dia masuk ke ranah bisnis atau kan masuk kantor,
1: betul, iya,
0: yang berlaku adalah aturan kantor, Be.
1: Iya, betul.
0: Enggak boleh pakai aturan keluarga.
1: Enggak bisa.
0: Rasa enggak enak gitu.
1: Iya, enggak enak, jangan dipikirin. Jadi kalau kita harus marah, marah. Kita harus cut. Gitu.
0: Iya kan? Nah, urusan keluarga mah beda ya, Be, ya.
1: Iya. Nah, kalau urusan nanti bagi-bagi duit, itu kan urusan di rumah.
0: Iya. Ya.
1: Nah, itu makanya kita sediakan yang kita sebut kalau saya ya, urusan keluarga ini saya masukkan di anggaran operasional.
0: Oh gitu, Be?
1: Ya.
0: Anggaran operasional dari jatah babe sendiri?
1: Ya, dari jatah kantor.
0: Gitu. Oh, dari jatah kantor.
1: Iya, menjadi termasuk operasional. Gitu. Jadi terukur, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau nggak masuk, kita nggak bisa ngukur. Nah, kalau masuk, jadi uang keluar itu harus dari administrasi. Misalnya tadi gaji ya. Nah, kita dapat gaji nih satu-satu, beda-beda nih. Ya, saya dapat, dia dapat, istri juga dapat. Nah, kalau dia setuju kita kasih. Kalau dia enggak setuju ya udah enggak tak gaji gitu aja.
0: Semua tergantung persetujuan aja, Be.
1: Oh iya, jadi saya ngomongnya di meja makan, jadi relax ya. Jadi beli mobil itu masuk ke anggaran operasi.
0: Jadi masuknya semua di anggaran operasional.
1: Nah, sedangkan ada satu anggaran yang kita sebut tabung, ya itulah yang dibelikan villa. Terus ada lagi 10% emergency,
0: dana darurat.
1: Dana darurat itu 10%.
0: 10% dari apa, Be?
1: Dari total.
0: Dari jadi profit.
1: Kita terima uang enggak?
0: Dari
1: total.
0: Dari omset.
1: Iya, dari semuanya. Jadi,
0: oke.
1: 30% untuk anggaran produksi, 30% untuk operasi, 30% lagi untuk tabung, 10% lagi untuk emergency.
0: Memang harus ada itu ya, Be.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Oke. Okay. Nah, terus kalau gini, Be. Kalau sekarang kan kita lihat Babe dari sisi kreator kan visioner banget ya, Be. Ya? Dari kutus-kutus terus menang, sekarang udah klaim jadi sanga-sanga.
1: Iya.
0: Jadi kutus-kutusnya menjadi cikal bakalnya sanga-sanga.
1: Betul.
0: Emang Babe melihat emang masyarakat Indonesia belum sebegitu sehat dan cinta dengan produk-produk herbal atau gimana, Babe? Akhirnya Babe harus berimajinasi lagi atau mungkin berinovasi lagi, bikin sanga-sanga lah. Ini masyarakat Indonesia belum sangat aware dengan produk herbal.
1: Sanga-sanga itu transformasi dari kutus-kutus, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dia bukan produk yang misah sendirinya. Jadi dia transformasi menjadi sanga-sanga dari kutus-kutus.
0: Berarti dia sangat-sangat mengadaptasi kebutuhan masyarakat, Be?
1: Kebutuhan masyarakat itu saya tidak pedulikan.
0: Mau ya?
1: Ya.
0: Terus visi Babe untuk membangun sanga-sanga itu?
1: Iya kan, masalahnya saya bikin kutus-kutus karena saya lumpuh.
0: Ya.
1: Ya. Itu menjadi visi saya, menyembuhkan dan memberikan solusi kepada masyarakat dengan apa dasar dari
0: produk itu
1: gitu. Jadi bukan saya lihat tren ya, tren. Saya nggak pernah lihat tren.
0: Nah, kalau kita lihat ya, Be, ya, kalau zaman sekarang kan itu cara Babe berbisnis.
1: Iya.
0: Dengan pengalaman-pengalaman Babe. Kalau sekarang kan sudah banyak banget tools untuk meriset produk.
1: Iya.
0: Dan akhirnya banyak juga maklon-maklon, Be.
1: Iya.
0: Iya kan? Yang dia hanya suka dengan satu produk, terus akhirnya dia punya uang, dia coba untuk memaklon produk yang dibuat oleh orang lain.
1: Iya.
0: Nah, terus
1: itu akan terjadi kegaduhan.
0: Kok bisa, Be?
1: Jadi kalau Anda maklon, itu yang bikin kan orang lain.
0: Iya, betul.
1: Dan Anda tidak punya pengalaman dengan produk itu. Nanti juga Anda tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Karena hanya lihat tren kan.
0: Iya.
1: Oh, trennya begini untuk ngikut-ngikutin. Itu tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
0: Kapan gulung tikarnya gitu. Oh, ya.
1: Jadi orang bikin produk itu harus dari pengalaman pribadi.
0: Produk apapun itu, Bi?
1: Apapun juga.
0: Karena itu jadi akhirnya butuh.
1: Anda kesulitan mengatur keuangan, Anda bikin caranya mengatur keuangan. Terus dijadikan sebuah apa, software atau apalah namanya.
0: Entah template,
1: ya,
0: entah
1: apa. Itu yang dijual.
0: Jadi apa yang dijual tuh bisa dipertanggungjawabkan.
1: Bukan hanya dipertanggungkan jawab, Anda mengerti benar apa yang Anda jual.
0: Oke. Iya, iya, iya, betul.
1: Nah,
0: kalau Maklon kan enggak gitu ya, Bi.
1: Iya, Maklon kan ini terkenal lu, kita pakai
0: bikinin jalan, deh.
1: Iya, bikin baru gini.
0: Rubah-rubah dikit.
1: Oh, kasih nama kita gede-gede. Gitu. Terus bikin iklan sampai Anda bangkrut gitu.
0: tapi Babe melihat perkembangan zaman sekarang yang sangat mudah untuk memaklon
1: ya
0: sebuah produk. Dari sisi Babe sendiri itu ada kekhawatiran enggak sih, Be?
1: Enggak, saya bilang nih
0: saingan kah, kompetitor kah?
1: Saya enggak merasa punya saingan dengan siapapun. Ya. Jadi sejak saya jadi salesman umur 25 tahun, saya tidak pernah melihat kompetitor.
0: Terus apa yang Babe lihat dengan orang yang punya profesi yang sama?
1: Iya, gini, saya punya produk, sama-sama produk, iya kan? Cuman saya tahu keunikan produk ini, itu yang saya jual.
0: Unique selling point.
1: Iya, unique selling point. Produk boleh sama ya, tapi setiap produk itu punya ciri,
0: betul,
1: punya DNA. Nah, DNA itu yang saya push.
0: Gitu. Orang lain menjual satu produk dengan mengagung-agungkan fitur ya, Be?
1: Iya.
0: Tapi Babe lihat sisi uniknya.
1: Betul, iya. Kalau fitur semua mobil itu ya sama,
0: yeah,
1: rodanya 4, gak ada yang roda 5 gitu ya. Ya kalau Anda bilang rodanya 4, forward gitu loh.
0: Iya kan? Mm-hmm.
1: Orang lupa bahwa terakhir semua produk itu punya DNA.
0: DNA itu yang dimaksud apa sih, Bi?
1: Jadi ciri khas daripada produk tersebut.
0: Oh, ciri khas.
1: Ya, Anda misalnya jual mangga. Mangga yang dari Malang, mangga yang dari apa Jember. Punya cara sendiri tuh, ciri khas sendiri.
0: Berarti
1: harus explore mangga itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sesama mangga tapi mangga Anda unik. Nah, uniqueness itu yang di-push.
0: Untuk gitu kita bisa selling lebih baik lagi.
1: Lebih baik, dan dari situ pasti ada orang yang membutuhkan. Kan gitu. Nah, waktu membutuhkan itu karena Anda yakin dengan uniqueness Anda, dia lebih yakin.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di sini ada timbullah trust. Jadi produk yang bagus itu produk yang masyarakatnya trust.
0: Tuh.
1: Selama tidak ada trust, mau Anda pakai nari cara apa, dia tetap diketawain.
0: Iya, iya. Tapi nah, begitu dia punya ketemu satu tantangan, di compare dengan produk yang serupa, tapi karena dia nggak tahu unique selling point-nya, akhirnya jadi, adalah gue nyerah deh.
1: Bukan aja nyerah, terus Anda melakukan yang sama dengan orang lain. Nah, misalnya gampang bagi-bagi hadiah, gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Harga murah, gitu. Akhirnya kelakuannya sudah tidak bisnis lagi. Asal laku. Inilah. Makanya kalau kita pelajari di Indonesia lah, itu apa namanya perusahaan yang awal itu starter apa namanya?
0: Startup.
1: Mana ada yang hidup?
0: Berat banget itu, Be. Banyak yang bungkus itu.
1: Nah, Be, itu iya. Dibungkus aja pakai daun itu. Dulu waktu pembukaan pakai uang.
0: Iya, benar.
1: Pakai daun dibuang di sampah gitu aja. Coba.
0: Itu kenapa, Be?
1: Ya karena tadi dia bikin produk bukan dari pengalaman jiwa dia.
0: Jadi kalau kita mau jadi seorang pebisnis, mau bikin sebuah produk, itu emang langkah awal kita yang punya pengalaman dulu, gitu, Be, ya.
1: Iya. Contoh gampang lah. Anda dengar Mak Beng kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Dia setiap pagi memang senengnya sarapan itu.
0: Betul.
1: Nah, enak. Akhirnya dia jual, enak. Orang bilang enak dan akhirnya enak. Sampai sekarang Mak Beng ya tetap seperti itu kan?
0: Iya, cita rasanya tetap terjaga.
1: Cita rasanya karena dapat dari dirinya sendiri.
0: Kapan kita ke sana, Beh?
1: Hah? Gue pagi-pagi susah banget.
0: Enggak, maksudnya ya kan mungkin bisa saat lunch,
1: iya,
0: saat mau gak, dinner gitu ya, Jo, ya.
1: Enggak masalah. Kapan aja.
0: Asik.
1: Jadi itu perlu diketahui. Ya. Juga misalnya produk kayak Coca-Cola. Itu kan dari pengalaman si orang yang buat itu.
0: Betul. Nah,
1: dan dia menemukan cita rasa tertentu dan itu akhirnya diperdagangkan dengan cara baik, akhirnya mendunia kan.
0: Betul, betul.
1: Teh botol lah gampang lah. Ya kan, yang punya perusahaan teh di mana? Selawi dan sekitarnya kan banyak. Kenapa teh botol duluan yang bikin teh botol misalnya seperti itu?
0: Iya ya, Bu ya. Iya. Harusnya kan yang ya yang punya apa ya, stok teh lebih banyak, iya, yang harusnya betul, bikin ya, gitu.
1: Semua kan punya perusahaan yang punya kebun sendiri.
0: Iya.
1: Gitu. Dan bikin teh sesuai dengan selera dia. Agak sepet-sepet gimana kan teh botol itu.
0: Tapi ada peminat, ya.
1: Nah, begitu keluar orang kaget. Kenapa? Saya bisa beli teh botol kayak beli Coca-Cola. Saya ingat benar waktu keluar pertama di Blok M tuh ya. Apa nih ada teh beli, lu kok seger gitu. Nah, ternyata akhirnya sampai sekarang itu menjadi tren.
0: Berarti kalau kita sudah menguasai produknya secara utuh, terus juga itu kita bisa pertanggungjawabkan, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran untuk ada pesaing-pesaing di produk-produk serupa, Be.
1: Pesaing-pesaing itu akan dengan sendirinya runtuh. Karena tidak menguasai dengan produk yang dia buat. Apalagi maklon, ya jelas tidak menguasai ya kan.
0: Iya, iya.
1: Nitip buat bikin, gitu. Gimana bisa.
0: Yang penting saya punya nama, terus saya suka dengan produk A, tolong dibuatkan yang serupa, bahkan yang indikat apa ya, ingredients-nya takarannya lebih baik lah seperti itu.
1: Dan isinya apa kan kita tuh benar-benar tahu karena kita yang ngerasain sendiri. Dan terima kasih kutus-kutus tuh saya lumpuh kan. Ya. Kalau nggak lumpuh mungkin saya nggak bikin kutus-kutus.
0: Dan nggak ada Babe Bambang Pranoto ya, sekarang sebagai founder kutus-kutus gitu ya. Iya,
1: jadi memang bagaimanapun, apapun yang Anda lakukan itu harus berbasis kepada diri Anda.
0: Jadi hal-hal yang benar-benar dikuasain itu bisa diolah untuk menjadi cuan sebenarnya gitu, Bia. Iya,
1: betul. Nah, kalau cuan itu udahlah pikir. Gini loh, kalau produk itu laku, pasti cuan datang. Enggak usah mikir lah.
0: Iya.
1: Nanti Anda frustasi, loh kok cuannya enggak masuk-masuk. Ya karena produknya belum sampai ke masyarakat dan masyarakat belum bisa menilai bagaimana ingredient itu bikin kesehatan dan sebagainya. Jadi kayak misalnya sekarang ya kan, kita kan kutus-kutus sudah nggak kita produksi.
0: Betul.
1: Tapi kutus-kutus yang nggak jelas itu ada di pasar.
0: Masih ada kok, Be.
1: Oh, masih.
0: Iya, masih ada.
1: Bahkan ditaruh di apotek-apotek.
0: Iya.
1: Dan apa yang terjadi? Kita lihat aja di websitenya atau di e-commerce-nya ya. Kalau kita kan bintang 5 semua. Kalau dia takkan isinya dimaki-maki sama customer. Paling pol bintang 1. Karena nggak ada bintang setengah ya.
0: Kalau ada setengah dikasih setengah kali.
1: Karena kutus-kutus yang dia pakai atau dia jual atau yang dipakai oleh orang itu merasa bahwa ini bukan kutus-kutusnya Babe dulu.
0: Nah, kalau zaman itu Be, si apa, si Paijo kata Babe ya. Di zaman itu sebelum ada sedikit perselisihan ini apakah memang dia juga ikut masak Be?
1: Enggak ikut.
0: Berarti dia cuma tahu bahan baku.
1: Iya, dia beli
0: karena dia baku. Karena dia tahu suppliernya kan Be.
1: Betul, ya.
0: Cuman dia nggak tahu gimana cara meraciknya.
1: Oh, nggak tahu sama sekali. Dan nggak mau tahu.
0: Oh ya?
1: Uh-uh.
0: Berarti nggak ada niatan untuk dia belajar.
1: Oh, nggak ada.
0: Duduk manis Be?
1: Bukan, tidur. Duduk manis masih mending tidur. Yang nyampe di tempat masak saya ngoroknya aja. Bener ini.
0: Tapi Babe tidak pernah, maksudnya di zaman itu Babe tidak pernah mempermasalahkan itu Be. Maksudnya dia tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya.
1: Saya udah kesel sejak dia enggak bisa menghasilkan uang yang saya kerja keras itu.
0: Oh.
1: Saya sudah mengamati ada apa? Ada
0: indikasi yang
1: enggak baik. Gak
0: beres nih.
1: Dan dia enggak beres, saya diemin aja gitu.
0: Masih sesantai itu Be.
1: Iya, saya diemin aja. Ya mau ngapain kamu, masa mau digebukin kan gak mungkin.
0: Ya nasehatin gitu Be.
1: Udah capek saya sama dia ngomong. Saya kayaknya idealisme saya itu udah banyak sekali saya omongin sama dia. Dan dia kan orang paling dekat sama saya. Karena ada di rumah. Tapi ya mental ya wis gitu, bagi saya.
0: Jadi kan kalau seandainya dia pada waktu itu ada niatan untuk belajar, membuka diri untuk tahu lebih dalam, harusnya kan bisa aman-aman aja, Be, ya.
1: Ya, bagi saya kalau dia nurut, itu mungkin saya udah enggak kerja, dia yang kerja, Mas.
0: Ya, iya. Benar. Sebagai penerus, ya, Be, ya. Iya,
1: penerus. Ya seperti sekarang yang terjadi di UKITA kan.
0: UKITA udah kesana kemari, ya, untuk
1: dan perlu diingat UKITA pada waktu itu masih enggak tahu umur berapa. Itu mesti menyempatkan ngelihat saya masak. Mau jam 3 pagi, mau jam 2 pagi, dia ngeliatin.
0: Buat tahu prosesnya.
1: Enggak. Jadi psikologis saja,
0: iya,
1: bukan
0: enggak
1: tahu, ya anak kecil
0: mana kecil. Tahu,
1: paling tidak ada minat kan. Nah, minat ini akhirnya terbukti sekarang.
0: Di UKITA.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, kita coba ini ada WhatsApp yang masuk, Be.
1: Ya, oke.
0: Okay. Yang pengen tanya ini mana dia? Oh, sebentar. Ini dari Made Ari di Denpasar.
1: Oke. Okay.
0: Banyak orang yang mengejar kesuksesan, Be, tapi lupa menikmati hidup karena tubuhnya sudah enggak sehat lagi. Apa, Mbak, pandangan Babe tentang hal seperti ini?
1: Saya bikin barang untuk nyehatin, Om. Rahasia saya satu. Balur selalu dengan sangat-sangat.
0: Udah.
1: Ya, kita kan bikin sehat orang.
0: Benar-benar. Kalau ngejar kesuksesan tanpa kesehatan kayak juga
1: apa gunanya?
0: Enggak bisa lah, Be.
1: Iya. Habis buat berobat ke Singapura, ke Penang,
0: bangga gitu, Be.
1: Oh, bangga. Saya bayar apa namanya rumah sakit.
0: Mediat, gitu. Saya ada langganan dokter, ya dokter kok langganan.
1: Saya disering ngetawain ya. Pada suatu hari ini ada cerita yang saya lucu. Saya itu pergi ke Parangtritis. Udah sore pulang nih. Saya lihat ada tempat kok rame banget.
0: Apa tuh, Be?
1: Saya berhenti. Ternyata praktek dokter.
0: Ah, serame itu?
1: Iya. Beri jalan lagi, ada tempat rame, saya berhenti. Praktek dokter. Ini wong edian semua. Sementara warung tuh sepi gitu loh. Lah ini yang rame kok praktek dokter.
0: Berarti kan segitu banyak.
1: Iya. Bagaimana orang nih bisa menghabiskan berjam-jam hanya
0: ngantri untuk berobat.
1: Berobat. Dan itu kan keluar duit.
0: Iya, udah ngantre.
1: Iya. Kenapa enggak rame-rame makan soto misalnya gitu. Nah, disitulah salah satu yang menjadi apa pikiran saya sampai sekarang. Bagaimana kita bisa membuat obat yang bisa dipakai keluarga untuk orang itu tidak perlu lagi pergi ke dokter. Dengan penyakit yang masih tarafnya ringan disembuhkan oleh produk saya gitu.
0: Jadi bisa jadi solusi di rumah aja.
1: Betul.
0: Kan gitu ya, Be?
1: Iya. Enak kan kalau pergi Anda bayar bensin.
0: Iya, ya. Belum habis ngantre.
1: Ya, ngantre sama orang sakit kan.
0: Iya. Nah,
1: penyakitnya kan ke kiri.
0: Iya, pasti, pasti. Pasti itu, Be.
1: Iya kan tambah sakit kita. Udah gitu disuntik dokter sakit lagi. Udah habis itu minum obat pahit lagi.
0: Pahit lagi, iya kan?
1: Hidup kok pahit banget sih.
0: Nah, udah keluar dari ruangan dokter, bayar dokter, pusing lagi deh.
1: Iya, betul. Nah, sekarang kalau kita bisa bikin obat menyenangkan, gak perlu keluar, dan gejala-gejala yang sifatnya ringan tentu tidak yang berat. Semua penyakit kan berawal dari gejala ringan.
0: Iya.
1: Itu bisa disembuhkan. Berapa uang yang dihemat?
0: Berarti kan yang Babe sangat sarankan adalah sinyal-sinyal kecil dari tubuh itu yang emang harus diantisipasi.
1: Betul.
0: Jangan sampai dia besar.
1: Iya. Karena tubuh kita nih cerdas, Om.
0: Oke. Okay.
1: Lebih cerdas daripada otak kita juga.
0: Iya.
1: Ya kan? Dia kalau ada apa-apa tuh kasih sinyal.
0: Betul, betul.
1: Nah, kita harus bisa baca sinyal itu dan solusinya gampang. Gampang banget. Dengan 230.000 sangat-sangat ultimate selesai.
0: Iya.
1: Kok repot amat sih.
0: Dan itu bisa dipakai sekeluarga, Be.
1: Betul. Satu botol bisa dipakai sekeluarga.
0: Itu kalau ke dokter kayaknya kurang gitu.
1: Iya.
0: Budget
1: sekarang
0: segitu,
1: bensinnya kan? Aja misalnya naik mobil. Dan adiknya ikut kan. Istrinya juga ikut. Nanti habis ke dokter kita makan bakso ya.
0: Duit lagi.
1: Wes, botol.
0: Aduh, saya mau berobat ini.
1: Iya kan. Ugo rampenya untuk pergi ke dokter itu lebih banyak dari biaya dokter itu sendiri, ya kan? Dan belum tentu pergi ke dokter itu bisa sembuh. karena kita dapat penyakit dari kiri kanan kita.
0: Iya, nah, iya, iya betul.
1: Nah seperti itu. Mm-hmm. Nah, di sini solusinya gampang adalah dengan minyak sangsang.
0: Balur aja sangsang. Apalagi pembelian di radio kan dapat diskon lagi kan?
1: Oh iya, mau sebetulnya di mana-mana nih, apalagi nanti besok 88 ya.
0: Oh iya. Oh iya, 88 itu.
1: Di TikTok kita lagi diskon
0: promo 88. Wah.
1: Yuk rame-rame potong padi. Ya, Mas siapa tadi?
0: Madi Ari.
1: Iya. Jadi ya, jangan okay. sampai penyakit itu dibiarkan.
0: Jadi memang kita yang harus sadar bahwa ya. Oh, tengkuk mulai sakit-sakit.
1: Iya.
0: Ya udah balurin aja, ya. Istirahat. Nah, itu sinyal awal betul. Kan gitu Be ya.
1: Iya. Jadi minyak sangat-sangat sekarang gampang didapat di mana aja.
0: Betul
1: ya?
0: Betul.
1: Ada di apotek, ada di
0: tim, Kimia Farma, K24 apotek.
1: Apa mau ke sini ke radio?
0: Radio ya? Boleh. Nah,
1: terus ngobrol-ngobrol sama kamu yang ganteng itu ya.
0: Makasih Be. Ya. Ini Be, ini ada lagi nih Raden Mas, alamat ya. Jalan.
1: Coba di alamatnya tuh nanti.
0: Oh iya, tolong.

0: face mask asli yang harus dipastikan oleh konsumen sebelum membeli. Untuk pemilik kulit sensitif yang rentan alergi terhadap wewangian alami herbal, bagaimana tips dari Babe agar mereka bisa memakai produk ini dengan aman tanpa khawatir iritasi?
1: Ya, satu, kita harus beli di tempat yang benar ya, yang resmi.
0: Oh, jadi, itu beli, tahapan awal. Betul.
1: Jadi jangan beli sembarangan ya.
0: Hmm.
1: Jadi jangan beli di apa namanya, tapi saya nggak mau nyinggung, kena marah sama kamu.
0: Jadi intinya ya, belinya
1: di tempat yang resmi.
0: Betul. Paling di aman di radio apa? Udah gitu.
1: Nah, di radio, Fox Radio
0: Bandung. Oke. Okay.
1: Atau di TikTok kita ada ya, TikTok yang resmi ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, biasanya produk-produk kita selalu ada foto saya.
0: Oh, ada foto Babe Bambang yeah. Pranoto di kemasan.
1: Terus juga biasanya tempatnya itu profesional kita gitu.
0: Modern ya, Be?
1: Ya, profesional. Ada apa namanya, ada barcode-nya dan sebagainya, itu dicek.
0: Itu untuk memastikan keaslian produk.
1: Betul. Makanya hati-hati kalau beli di online yang kepada toko-toko yang nggak jelas, apalagi jual murah, ya kan. Untuk demi keamanan, lebih baik belilah di tempat yang jelas,
0: terpercaya.
1: Terpercaya, kalau perlu ditanyain, misalnya dia punya sertifikatnya
0: untuk menjual produk sangat-sangat. Oke.
1: Kita keluarkan sertifikat.
0: Oke. Okay. Ya. Mas Bams, ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Terus ini Be yang belum Be. Untuk pemilik kulit sensitif yang rentan alergi terhadap wangian alami herbal, bagaimana tips dari Babe agar mereka bisa memakai produk ini dengan aman tanpa khawatir iritasi?
1: Percaya saja, produk saya selalu aman bagi semua orang.
0: Ah, berarti cobain.
1: Coba.
0: Ya. Babe udah kasih apa?
1: Kita jaminan lah.
0: Jaminan ya.
1: Gak pernah ada orang ribut dengan produk kita
0: karena memuji iritasi ya. Kayak gitu-gitu.
1: Memuji ya. Beli lagi biasanya.
0: Oke. Okay. Ini Be, ada lagi nih dari siapa nih? The Republic. Nama Bu Tirta, owner dari Republic House of Massage. Wih. Selamat malam ya Ibu Tirta. Jangan lupa dicantumkan juga alamatnya. Jadi ini udah berhak mendapatkan satu natural cream juga bareng sama Mas Bams ya.
1: Oke, siap.
0: Pertanyaannya gini Be.
1: Apa?
0: Pengen diceritain bagaimana menghadapi kompetitor dengan elegan. Ini urusannya bisnis nih Be.
1: Gini, saya punya konsep ya dari saya muda. Kompetitor itu gak ada.
0: Tapi kan faktanya di lapangan ada Be.
1: Itu kan omonganmu.
0: Oh, perasaan kita.
1: Betul.
0: Iya, iya.
1: Jadi perasaan kita belum mencerminkan sebuah kenyataan. Karena manusia aja nggak ada yang sama kok.
0: Iya. Kan? Iya. Bukan berarti dia kompetitor kan?
1: Iya. Iya kan? Iya. Johan ini ganteng.
0: Ah, enggak juga.
1: Kamu
0: Be.
1: Ganteng tapi agak hitam.
0: B, hitam itu manis.
1: Be. Oh iya, iya makanya dia iya. Sampai sekarang jomblo terus.
0: Jom bukan gue yang ngomong kayaknya ya. Iya,
1: kan? Jadi setiap orang punya karakter sendiri. Percaya juga produk.
0: Juga produk fasilitas. Pasti yakin ya.
1: Iya harus yakin dengan apa yang kita punya. Untuk itu kita harus mengerti produk kita.
0: Itu lahir alasan kenapa batin. Jangan maklon.
1: Iya, lahir dan batin. Jadi jangan maklon, itu bunuh diri itu.
0: Buang-buang duit sebenarnya Be ya.
1: Buang-buang duit.
0: Produk yang enggak ngerti, iya. Terus kita mau jual apa yang kita yakini dari produk itu enggak ada. Karena menjual itu kan juga transfer energi ya Be ya.
1: Betul. Ya kan kalau energi kita aja buat ngidupin kita aja susah payah. Mau kita transfer apa yang mau ditransfer?
0: Iya betul. Ya,
1: makanya tidak semua orang harus jadi produsen.
0: Memang tidak semudah itu menjadi produk kreator ya.
1: Iya betul. Iya gitu. Ya daripada ibu takut apa namanya takut ada saingan, pakailah produk sangat-sangat, selesailah sudah.
0: Berarti kan karena dia ini adalah seorang apa? Owner Be,
1: ya,
0: owner dari The Republic House of Massage.
1: Iya, itu. Pakailah sangat-sangat.
0: Wah, nyetok nih Bu. Ya, Bu Tirta.
1: Ya, makin banyak makin murah.
0: Nah,
1: apalagi mau jadi distributor. Wah, murah banget.
0: Nah, Be. Nah. Kalau produk-produk seperti ini sorry nih Be ya. Ini saya enggak tahu nih karena saya juga perlu belajar banyak lah dari Babe. Itu yang demasa
1: expired. Kamu aja udah apa namanya di panggung udah tahu produk apa itu. Udah teriak-teriak itu.
0: Kita mau kolaborasi.

0: Enggak, B, maksudnya gini. Produk dari Sanga-Sanga itu expired-nya gimana, B? Aman untuk kalau di stok dia beli banyak tuh.
1: Kamu nonton enggak video saya yang saya menceritakan dari awal saya buat ya, Kutus-Kutus 2011?
0: Belum.
1: Dan produk saya sampai hari ini masih bagus dari 2011.
0: Aman berarti, B?
1: Aman.
0: Dan jadi produk itu semakin lama semakin
1: baik.
0: Baik ya. Betul.
1: Jadi kemarin saya tunjukin belum punya nama pada botolnya juga macam-macam. Terus sabun kita. Kita bandingkan dengan salah satu sabun yang terkenal, paling terkenal sampai sekarang. Saya enggak mau sebut nanti dia marah, dia panggil apa?
0: Masalah lagi terus.
1: Tambah masalah baru ya. Itu saya buka. Udah berjamur. Saya beli di 2011 atau 2012.
0: Itu emang sengaja babi eksperimen itu?
1: Iya, jadi waktu saya mau bikin sabun, saya selalu begitu, kalau mau eksperimen saya cari produk yang paling mahal, paling bagus, kata orang-orang.
0: Babi
1: saya pelajari. Saya pelajari, bukan saya ambil, saya pelajari. Kenapa dia disebut bagus? Dan saya simpen sebagai referensi. So, saya buka juga sabun yang setelah saya beli sabun itu. Itu masih mulus, masih bagus, tidak berjamur, dan sedangkan dia
0: udah berjamur. Berarti kan ada hal yang kurang baik di campurannya.
1: Betul, iya.
0: Kan gitu, Be?
1: Iya. Sabun saya masih baunya masih bagus, bentuknya masih asik dan makin keras dia.
0: Jadi gitu ya, mudah-mudahan kejawab. Jadi Bu Tirta, karena udah berhak untuk mendapatkan satu natural cream, jangan lupa juga mampir ke radio. Mumpung ada babe.
1: Ini di mana tuh kamu nanya?
0: Enggak naruh ini ya, Be. Enggak nyentumin alamat. Bu Tirta dari mana, Bu Tirta?
1: Iya dong.
0: Kasih jadi dia cuman Bu Tirta, jangan lupa. Tetap dicantumkan namanya sudah, coba tolong dilengkapi untuk alamatnya ya. Ya,
1: karena berhak mendapatkan
0: satu natural cream gitu. Oke, B. Ada lagu yang mau diputar ya, sebelum kita lanjut.
1: Lagu yang manis-manis.
0: Lagu aja. Yang manis-manis itu Johan yang tahu.
1: Itu pakai apa? Beautiful Song 70 apa 80 tuh. Iya, coba.
0: Oke. Okay, nah,
1: intinya si Sahib nih. Sahib kamu jangan pelung-pelung aja kamu.
0: Sagib B.
1: Sagib.
0: Jadi Sahid namanya dia. Iya.
1: Oke. Sekarang lu pakai P. Apa endingnya?
0: Oke. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi Bu Tirta enggak usah khawatir dan juga terlalu overthinking dengan kompetitor, Bu ya. Kalau emang kita merasa dan yakin bahwa produk kita baik, ya sudah akan ketemu pasarnya. Menghadapi dengan cara elegan itu mindsetnya dulu berarti, Bu. Menghadapi kompetitor dengan cara elegan.
1: Kita tidak perlu menghadapi apa siapa-siapa. Wong saya bilang kita kan enggak ada kompetitor.
0: Tuh, berarti mindsetnya dulu.
1: Mindsetnya dirubah.
0: Seharusnya kan
1: kita yang terbaik, selesai dah.
0: Dia boleh berinovasi dengan cara apapun ya, Bu ya. Kita juga punya cara tersendiri.
1: Betul. Ya, cuman mindset kita tidak ada
0: kompetitor.
1: Karena Anda, produk Anda udah bagus. Kalau Anda punya kompetitor, artinya Anda, produk Anda tidak bagus.
0: Dan enggak. Tidak yakin bahwa iya, produknya betul. Bagus.
1: Kayak main bola ya, nih. Ya malam ini nih, Singapura lawan Indonesia kan. Waktu masuk dia bilang, aduh berat nih Singapura. Oh, makannya kue tiaw terus. Kalah kita. Ya udah kalah gitu.
0: Iya, gak yakin.
1: Kita berani. Kita menang.
0: Nah, jadi Foxian, terima kasih buat yang udah joinan di 087-87-84x102. Tapi kita tetap masih akan tungguin nih. Kita tetap ngasih kesempatan untuk Foxian yang ada di seluruh Indonesia, yang lagi sampai dengerin siaran
1: Amsterdam
0: ini
1: juga,
0: sampai ya. Di Amsterdam yang lagi dengerin siaran ini, kalian berhak untuk mendapatkan satu natural cream untuk yang mau joinan dan memberikan atau mau tanya-tanya sama Babe apapun itu, bisnis, prinsip hidup. Terus pengalaman, yes. Boleh tanya sama Babi. Secara langsung kita akan berikan satu natural cream. Tapi jangan lupa ya formatnya, nama, terus juga alamat, dan juga nomor handphone yang valid untuk kita hubungin. Seperti itu. Oke, B.
1: Mas Juan, apa? Lagu apa nih? Pertama. Oke, words boleh.
0: Yo, ya. Gas.
1: Satu lagu lah, dua, tiga lagu.
0: Ya, bikin ya. Kopi dulu di bawah.
1: Ya. Oke, apa?
0: Cat Steven, okay, Father boleh. And Son.
1: Father and Son, oke. Okay. Terus siapa lagi tuh?
0: Nanti kita ada Chicago yang You Are the Inspiration.
1: Oke, okay, good. Tiga lagu bagus semua, okay. Dan saya rekomendasi. Oke. Okay. Terus juga iklannya kita dong.
0: Oh iya dong, pasti be. Ya, jadi Foxian jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini.
1: Oke. Okay. Kita main sampai jam 11.
0: Yo, gas be. Gas. Yes.

0: bareng sama Babe Bambang Pranoto, seorang visioner, penulis buku Mari Bung Rebut Kembali, dan juga founder dari Sanga Sanga. Waduh, mantap nih, makin malam makin dalam. Okay. Obrolannya, Be.
1: Iya. Masih sampai jam 23 ya.
0: 24 enggak apa-apa, Be?
1: Enggak. Di marahin ibu katanya. Saya sekarang dijamin loh.
0: Yuhu. Jam 11 berarti udah harus closing, Be, ya. Oke, siap. Oke, Be. Kita coba untuk kasih kesempatan dulu sama Foxian yang lagi pengen nanya gitu, Be, ya. Selamat malam Babe Bambang dan juga Bang Adrian. Saya Rinto Jalan Sakura. Ketemu Babe siaran di Radio Fox Radio Bali. Kemarin saya ketemu Babe di Fox Jakarta. Semoga sehat selalu ya. Kalau dulu mungkin pas ada pegel atau sakit aja pakai sanga-sanga. Tapi sekarang semenjak sempat vertigo karena vertigo kan teratur tiap hari. Sampai sekarang udah kayak pengganti minyak telon. Syukur vertigo udah membaik. Semoga gak kambuh lagi. Saya juga sering pakai karena cuaca dingin. Udah dibalurin hangat dan gak jadi-jadi bersinnya. Alamat saya di Jalan Sakura 4, Gang D nomor 3 Denpasar. Siap. Dikirim produknya kalau gitu, Be. Ditulis, bro. Jangan, udah aman. Oke. Nah, Be, kita lanjut lagi ke obrolan kita. Mari Bung Rebut Kembali. Setelah Babe tadi udah ngobrol bahwa sudah menang nih, Be. Udah aman dong, Be, ya?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Enggak.
0: Belum?
1: Benar.
0: Enggak atau belum, Be?
1: Belum.
0: Belum?
1: Belum.
0: Apalagi yang jadi masalah?
1: Lah, aku ini dikriminalitas loh.
0: Waduh.
1: Saya kaget ya. Jadi masalah ada sebuah artikel Facebook saya di tahun 2012 kan sering muncul.
0: Nah,
1: saya tambahin artikel itu, depannya nggak saya rubah, cuman di belakangnya the next project adalah kutus-kutus 88. Itu dianggap saya bohong
0: oleh si yang bersangkutan.
1: Makanya saya dikriminalitas. Dan gak tanggung-tanggung saya dikriminalitas tuh di Bareskrim.
0: Kok ngeri, Be?
1: Gue ngeri banget gitu.
0: Harusnya kok gak beres?
1: Dianggap saya berbohong. Padahal itu artikel itu di 2012.
0: Ini tinggal tunjukin bahwa itu artikel lama kan, Be?
1: Iya, ya jelas dong kan. Di FB itu apapun perubahan kan
0: ada.
1: Ada,
0: iya.
1: Bisa kita...
0: Kadang kan feed kenangan-kenangan tuh ya, muncul,
1: betul,
0: Be, ya. Jadi Babe sekarang setelah menang di pengadilan negeri
1: ya,
0: terkait dengan hak cipta,
1: ya,
0: Babe udah menang dong. Sekarang punya dan dibuat kriminalisasi yang baru.
1: Betul. Dan saya sudah tersangka.
0: Sekarang, Be?
1: Iya.
0: Ini status Babe?
1: Iya, status saya tersangka gitu. Hah? Gila kan?
0: Tapi Babe santai aja.
1: Loh, ya saya, kenapa saya tidak salah kok? Ya kan, gimana saya gak santai? Ini barusan saya baca tentang ada artikel yang menyinggung-nyinggung presiden kita. MK itu memberikan apa namanya, semacam apa istilahnya? Apa? MK itu apa namanya?
0: Mahkamah Konstitusi.
1: Iya, apa namanya istilahnya? Istilahnya ada bahwa kegaduhan di media sosial tidak bisa dikriminalkan. Ini MK.
0: Oh, berarti tidak.
1: Ini urusan lebih tinggi,
0: lebih tinggi
1: daripada saya.
0: Iya, kan? Iya.
1: Tuan besar itu.
0: Iya, kan? iya betul.
1: Itu
0: nggak bisa.
1: Nggak bisa dikriminalisasikan. Jadi kalau kita ribut di apa,
0: media sosial,
1: di media sosial urusan apa? Misalnya kamu hitam, oh enggak, kamu hijau misalnya gitu. Kamu nggak bisa nuntut dia. Saya hitam kok kamu bilang hijau gitu, nggak bisa. Karena itu di media sosial. Media sosial ini adalah media yang diberikan oleh platform, dan platform itu menyediakan kalau Anda mau bantah silakan.
0: Berarti jadi, hal-hal yang urusannya di media sosial itu nggak bisa dijadikan kriminalitaskan.
1: Ya, apa namanya istilahnya, fatma ya?
0: Fatwa. Fatwa MUI dia kok.
1: Ini khusus untuk
0: hukum. Okay.
1: Ada. Ini barusan saya baca.
0: Kan
1: aneh gitu.
0: Kalau emang itu nggak bisa, berarti kan kasus Babe beres dong.
1: Ya ntar dulu kan saya udah ditersangkakan. Itu harus ada proses, Mas. Ini hukum nggak sembarangan.
0: Oke, berarti pencabutan status tersangka juga by prosedur harusnya kan gitu?
1: Ada prosedurnya. Gitu.
0: Gak dan bisa.
1: Saya dengar waktu itu diajukan kejaksaan, itu ditolak sama kejaksaan.
0: Kasus ini ditolak.
1: Iya, ditolak. Cuman kan bukan begitu saja selesai.
0: Iya.
1: Ya, di situ polisi harus mengeluarkan lagi apa namanya berita acara bahwa saya dibebaskan dari segala tuduhan itu. Secara hukum pasti itu dibebaskan. Kenapa? Di sini loh, fatmanya MK tadi saya barusan saya baca bahwa masalah kegaduhan di
0: media sosial
1: tidak bisa dikriminalisasikan.
0: Ya karena itu kan ruang publik ya.
1: Ya dan itu bebas ya kan.
0: Ya, semua orang.
1: Anda mau setuju, Anda tidak mau setuju, silakan tinggal dikasih ada kolom komen kan.
0: Iya. Ada pendapat untuk menyanggah, komen aja. Betul, kan ya. Gitu, Be.
1: Betul. Dan FB khususnya itu kan ada fasilitas untuk di re-edit.
0: Ya. Betul, betul.
1: Jadi kalau kita habis bikin artikel, kita bisa edit lagi.
0: Betul. Gitu.
1: Dan seterusnya. Jadi tidak bisa dikriminalisasikan. Nah, saya sendiri bingung.
0: Kalau emang itu nggak bisa,
1: ya. Kenapa saya jadi saya ini kriminal loh sekarang? Kasihan banget kan.
0: Bang, itu dari kapan, Be?
1: Kriminal.
0: Dari kapan, Be?
1: Dari
0: bulan kapan?
1: Sebulan yang lalu.
0: Sebulan yang lalu.
1: Ya, kurang lebih.
0: Berarti sekarang tahapannya

0: adalah membereskan satu masalah ini lagi sekarang.
1: Iya, ada masalah itu lagi. Iya kan.
0: Ada aja, Be.
1: Nah, itu dia. Enggak capek-capek
0: enggak capek, ya?
1: Masalah gitu loh.
0: Kita mah kalau Babe mah ngeladenin aja yang gitu-gitu, Be.
1: Bukan saya ladenin. Istilahnya ya saya jalanin, tapi saya sibuk jualan sangat-sangat.
0: Iya.
1: Makanya setiap hari saya mau siaran di sini buat cerita sangat-sangat. Ngapain saya ribut soal receh itu?
0: Iya, ya, iya.
1: Kan enggak ada gunanya.
0: Yang namanya masalah tetap ada.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kita juga punya pilihan untuk memprioritaskan yang mana gitu, Be, ya.
1: Tujuan utama kita adalah sekarang bagaimana sangat-sangat itu sepopuler Kutus-Kutus dulu. Itu sekarang tugas saya. Makanya saya mau siaran sama Anda.
0: Oke, siap, Be.
1: Ya, itu.
0: Kalau dari sisi produk mah kita udah enggak ragu lagi.
1: Semua orang bilang. Apalagi waktu kemarin di Jakarta Fair ya. Semua udah tahu.
0: Iya, saya lihat tuh konten-kontennya kan sama si ini, si Derry sama si Ivan Seventeen.
1: Iya,
0: ya, Be, ya?
1: Ivan Seventeen. Terus sebelumnya Derry sama ada pengunjung apa namanya
0: yang diambil random ya, itu kan
1: random, terus ketemu juga Ivan Gunawan.
0: Oh iya, ya,
1: Ivan Gunawan juga bilang jelek-jelek, saya ini dulu adep-adepan rumahnya sama Ivan Gunawan. Iya, di Mendawa itu rumah saya sama rumah nenek dia itu adep-adepan.
0: Saya lihat tuh kan Ivan Seventeen, wah, istrinya itu ternyata apa ya, pecinta dulu produknya Babe yang dulu
1: ya.
0: Terus begitu sekarang sudah dia nggak tahu ada masalah ini kan, ya, Be, betul. Sampai akhirnya ngerasa kok beda kualitasnya. Sampai akhirnya dijelasin sama Derry bahwa ya memang sekarang sudah berinovasi, sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga.
1: Iya.
0: Akhirnya dia sekarang pakai sanga-sanga. Iya. Gitu kan,
1: jadi,
0: Bi?
1: Cara bodoh aja nyambel ya, Mas. Nyambel itu. Ya kan. Anda nyambel tuh belum bisa, mungkin enggak bisa ditiru orang lain. Ada khasnya.
0: Iya, betul, itu, betul.
1: Pekerjaan yang paling gampang nyambel. Bumbunya kan cuman cabe, bawang merah, terasi, mungkin ya garam dan sedikit vetsin misalnya. Itu aja susah ditiru. Atau dikasih bahan yang sama
0: dengan takaran yang sama.
1: Dia diulek. Nguleknya itu beda-beda setiap orang.
0: Kenapa ya, Be?
1: Ya itu itulah DNA manusia. Enggak bisa dikloning.
0: Jadi itu yang menjadi apa ya, bisa bilang kuncian.
1: Ya.
0: Ini siapa yang racik?
1: Betul. Jadi racikan saya kasih bahan yang sama, belum tentu hasilnya kualitasnya begitu berarti barang jadi seperti waktu itu saya racik. Beda itu. Itu semua orang harus percaya. Itulah makanya Tuhan menciptakan itu beragam manusia.
0: Iya.
1: Tidak ada yang sama. Gitu. Kalau Anda mau bikin barang yang sama, itu melangkai kodrat.
0: Oke, saya coba cek ini di WhatsApp deh ya. Ini ada dari Siti Mardiah di Malang. Ini kurang lengkap aja nih. Coba Kak Mardiah, tolong dilengkapi alamatnya ya. B, kenapa produk yang dengan nama Kutus-Kutus yang bukan racikan asli dari Babe masih beredar, B? Bukannya Babe sudah menang di pengadilan, katanya.
1: Betul, tapi secara hukum di Indonesia itu baru inkrah kalau sudah ada keputusan dari MA gitu.
0: Mahkamah Agung.
1: Iya, kalau dari pengadilan mereka bisa mengajukan kasasi. Nanti kalau sudah saya menang kasasi pun mereka masih bisa mengajukan namanya PK. Nah, yang putusan pertama nih sekarang posisinya PK. Jadi dia mengajukan PK.
0: Peninjauan kembali.
1: Iya.
0: Oh gitu. Nah,
1: tapi pakai masalah itu yang saya dikriminalisasikan.
0: Oh, yang itu yang masuk sekarang.
1: Iya, itu ya pasti udah song kan.
0: Nah,
1: yang kedua ini belum dia.
0: Yang kedua
1: belum melakukan kasasi. Nah, kita tunggu aja dia mau kasih kasasi apa lagi. Gitu.
0: Ada. Kenapa sih? Maksudnya kalau emang sudah ngerasa itu bukan miliknya, ya sudahlah.
1: Lah iya. Kan kasihan nih seperti tadi Mbak siapa?
0: Iya.
1: Mbak siapa namanya?
0: Si...
1: Dari Malang tadi.
0: Iya.
1: Jadi itu kan pembohongan publik.
0: Publik
1: kan?
0: Betul.
1: Itu masa dia nggak punya rasa apa ya, bersalah ya?
0: Ini kok obat, ngebohongin ini obat, terus
1: ya,
0: gitu kan?
1: Bohong terus gitu. Dan bohong pasti akan diikuti dengan kebohongan berikutnya kan, dan seterusnya.
0: Untuk menutupi kebohongan yang lain ya, Be, ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Saya minta maaf ya. Memang hukum Indonesia tidak tegas bisa menyatakan bahwa seseorang itu sudah tidak boleh lagi memproduksi merek yang sama di mana merek itu sudah dipunyai orang lain. Nah, ini tidak akan

0: terjadi kalau ini ada di Eropa atau di Amerika.
1: Oh ya, Be? Mm-mm. Berarti maksudnya kurang ketat gitu?
0: Ya, tidak tegas. Hak intelektual itu bisa digoreng-goreng apa namanya? Ya kalau goreng, gosong ya direbus gitu. Jadi begitulah
1: hukum di Indonesia.
0: Nah, mudah-mudahan sekarang Haki sudah melakukan hal-hal mempelajari lagi. Kalau dulu kan hanya apa namanya first to use, siapa yang pertama make itu. Kalau sekarang sudah first to use dan sekaligus first to make it, membuat gitu. Dia kan tidak punya membuat,
1: kalian membuat
0: ya. Kutus-kutus waktu dulu gitu, dia baru buat kutus-kutus setelah ada perkara ini kan.
1: Oke, okay. Nah terus Be, gini, untuk seorang pengusaha nih, dari pengalaman Babe, berarti kan saat kita mulai merintis sebuah usaha, terlepas dari itu besar atau kecil, kalau memang itu kita yakini produk itu bisa kita pertanggungjawabkan, dan kita yakin itu bagus, gak usah nunggu usahanya gede, segera daftarkan.
0: Ya, betul.
1: Ya, Be, ya?
0: Betul. Jadi
1: dari pengalaman Babe,
0: ya pengalaman saya juga saya berikan untuk seluruh pengusaha, untuk kalau sudah punya merek segera daftarkan gitu.
1: Biar nggak masalah seperti ya, yang Babe alami.
0: Seperti saya alami.
1: Dan alangkah baiknya pesan dari Babe, kita yang ngurus sendiri atau pakai utusan?
0: Sekarang bisa macam-macam. Ya kalau Anda nggak mau repot, ada perusahaan yang ngurus itu, dan kayaknya biayanya sekarang semakin hari semakin murah.
1: Oh, ada jasanya, ya, Be?
0: Ada jasa yang mengurus itu.
1: Okay.
0: Kalau Anda nggak mau repot.
1: Ya. Sip, ini Be, ada pertanyaan. Babe, saya mau nanya dari Basan Sumardi. Kak Basan Sumardi, mohon nanti dilengkapin ya namanya, nama lengkapnya, alamatnya, dan pastikan nomor WhatsApp yang kakak pakai hari ini itu bisa valid untuk ditelepon ya.
0: Iya.
1: Jadi beliau nanya nih Be, Babe saya mau tanya, sudah beli minyak sanga-sanga, sudah saya balurkan tulang punggung belakang dan juga telapak kaki, terus saya balurkan ke mata. Ke mata bahaya apa enggak Be? Mata ya. Saya dulu glukoma Be.
0: Iya, asal tidak langsung ke biji mata, ataupun kalau kuat juga nggak masalah gitu.
1: Oh, tapi secara medis aman ya Be ya.
0: Saya pernah kemasukan beberapa kali dan itu tidak mempengaruhi mata saya.
1: Oke. Okay. Nah,
0: mudah-mudahan dengan glukoma Anda juga akan bisa sembuh. Biasanya kalau glukoma butuh waktu.
1: Gitu. Nah, selain
0: itu dibalur di sekitar mata aja.
1: Oh, ya, di atas alis mata, gitu ya. Aja Be ya. Oke, okay, mudah-mudahan terjawab ya Kak Basan Sumardi. Jadi dia punya keluhan itulah Be. Jadi sekali lagi coba tolong dilengkapi nama lengkapnya siapa, formatnya nama, nomor WhatsApp yang aktif, dan alamat tempat tinggalnya. Karena Kakak Basan Sumardi udah berhak untuk ngedapetin satu natural cream. Betul. Dari Babe.
0: Iya. Wais. Itu seharga 100.000 tuh.
1: Tuh. Setiap hari keluarin 10 sejuta.
0: Iya. Oh. Emang jualan murah. Ongkosnya.
1: Iya. Oke, okay, jadi kalau seperti itu berarti kan sekarang Babe sedang tahapan tetap akan fokus di bagaimana bikin sanga-sanga sebesar produknya Babe atau brandnya ya, Babe.
0: Makanya seperti saya dulu. Saya waktu di Jakarta itu mencoba untuk beberapa kali podcast di beberapa tempat ya kan, dan sudah keluar ini dengan iNews ya, kita udah keluar hari ini kayaknya.
1: Oh, iNews
0: ya, iNews. Oh. Ya keluar di iNews ya.
1: Oh, yang kapan hari Babe bikin story itu lagi syuting di sana Babe?
0: Ya betul. Wah. Itu
1: mantap.
0: Dan juga dengan Derry sekali lagi bikin lagi.
1: Makanya kan ngeliatin, wah Derry lagi gencar-gencarnya nih.
0: Iya, karena kita sekantor sama Derry di Jakarta.
1: Di Jakarta. Ya. Derry kasih solusi ya, Fang Sian ya. Jadi
0: terus
1: seperti
0: kemarin
1: itu.
0: Kemarin di kita ke Semarang kan ada namanya Udinus, Universitas Dian Nusantara ya kan.
1: Mm-hmm.
0: Punya TV itu di sana. Saya juga
1: diundang di sana.
0: Ya, betul.
1: Biasanya kalau mereka ngundang seperti itu lebih mau tahu tentang bagaimana bangun bisnisnya atau bagaimana menjadi seorang produk kreator, Be?
0: Ya, jadi menurut saya mereka tuh tertarik dengan perjuangannya Kutus-Kutus ke sangat-sangat. Di Semarang kebetulan masalah itu belum begitu populer, makanya mereka bikin acara TV itu gitu.
1: Jadi kalau dari sisi Ababe melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang yang mungkin mau merintis bisnis, apa yang Babe lihat perbedaan dari sisi psikologi, Be? Psikologi anak-anak zaman sekarang untuk membangun bisnis sama orang dulu membangun bisnis itu bedanya di mana, Be?
0: Sebetulnya semua sama aja, ya kan. Cuman sekarang ini yang bikin bisnis anak-anak sekarang apa? Gen Z ya.
1: Gen Z
0: ya. Bukan Gen Z ya.
1: Bukan. Itu buat itu power bank itu, Be.
0: Itu mereka lebih banyak ngelihat keluar.
1: Maksudnya?
0: Jadi dia dengar berita, coba dicerna, coba dicari. Gitu. Padahal ilmu bisnis yang utama tuh di diri kita sendiri, di dalam.
1: Kalau ada orang yang membangun bisnis, tapi memang dia tidak punya trah pebisnis, itu
0: tidak semua orang
1: kan, itu
0: semua
1: ada orang itu mitos, Be.
0: Trah pebisnis ya kan. Kita tuh sepanjang hidup kita tuh menjual. Ya kan. Apakah kita jual ke pacar kita supaya dia mau jadi apa namanya
1: pasangan.
0: Jadi pasangan, jual kita jualan juga ke mertua supaya yakin bahwa kalau milih apa saya mantunya.
1: Oh iya.
0: Di
1: iya,
0: dalam
1: iya.
0: Kehidupan tuh semua tuh kita jual.
1: Semua tentang bagaimana menjual juga.
0: Betul, iya.
1: Naikin trustnya pasangan supaya mau dinikahin.
0: Iya, betul. Sampai ke mertua, sampai kalau Anda jadi guru, Anda harus jual apa yang Anda omongkan ke murid Anda dan sebagainya dan sebagainya. Kita tuh setiap hari jualan.
1: Jualan. Cuma kita gak sadar.
0: Nah, itu kan yang sebetulnya gak usah jauh-jauh lah gitu. Gak usah belajar apa sales marketing point 1, point 2, point 3, point 4. Gak.
1: Itu kan yang disampaikan Derry, Bre.
0: Nah, sorry, saya memang berbeda.
1: Oh ya?
0: Kembali kepada diri kita sendiri. Anda harus tahu, manusia itu sudah dilengkapin Tuhan dengan segala macam ilmu. Cuman kita lebih seneng lihat keluar daripada ngelihat ke dalam.
1: Maksud yang Babe sampein ini lebih ke potensi diri.
0: Iya, atau potensi kita ini adalah kita nih makhluk super diantara makhluk lainnya di muka bumi ini. Dan kita diciptakan unik. Saya sama kamu,
1: Mas Agib,
0: sama Mas Sagib
1: beda
0: ya kan. Di antara ini yang paling ganteng saya sih.
1: Saya, Be. Oh iya iya iya iya. Iya ya, Gif, kita akuin aja, Gif. Kita akuin aja, Gif.
0: Jadi gitu loh.
1: Iya.
0: Apa namanya? Jangan melihat bahwa kita nih inferior, kita enggak bisa, kita iya kan. Anda banyak cerita tuh terutama di awal-awal tahun ini di mana mahasiswa Universitas Negeri mulai menerima mahasiswa baru kan. Banyak dari hanya tukang pemungut sampah bisa masuk ke ITB dan sebagainya. Itu kembali menyatakan sebetulnya semua manusia itu diberikan kemampuan untuk beradaptasi di muka bumi ini dan menjalankan apa yang dia punya dengan baik.
1: Berarti kalau ada orang yang gagal dalam berbisnis nih, Be. Terus ada temannya atau saudaranya bilang, "Kamu tuh emang enggak ada trah menjadi seorang pebisnis." Itu memang berarti anggapan itu salah, Be, ya?
0: Bukan salah, tidak tepat.
1: Tidak tepat?
0: Iya. Karena kalau Anda, bapak Anda pembisnis, Anda kan belajar dari tingkah laku bapak Anda.
1: Betul. Ya,
0: Anda bisa dapat pengalaman itu.
1: Iya.
0: Kalau misalnya saya, bapak saya bukan pembisnis, saya kan harus belajar sendiri dengan versi saya untuk menjadi businessman. Sedangkan kalau anaknya pembisnis, itu bisa tinggal ngikut aja.
1: Belajarnya lebih gampang seharusnya.
0: Lebih gampang, iya gitu. Tapi itu tinggal kemampuan kita juga.
1: Oke.
0: Jadi kita diberikan, orang sekarang bilang AI.
1: Iya.
0: AI udah mulai luntur sekarang.
1: Kok bisa, Be? Makin kenceng, Be?
0: Enggak. Karena AI itu ngambil dari pengalaman manusia.
1: Betul, nah, kalau itu iya.
0: Iya,
1: betul.
0: Jadi pengalaman kita jauh lebih original daripada AI.
1: Hanya kita yang belum ketemu orang-orang yang punya pengalaman yang kita mau tanyakan gitu, Be.
0: Betul.
1: Dan AI sudah merekam itu.
0: Iya, betul. Dan Ini kan saya sering berdebat sama istri. Istri kalau mau nulis di FB kan selalu
1: bantuan
0: konsultasi AI.
1: AI. Nah,
0: kalau saya nggak suka hati aja bikin itu. Dan menurut saya yang saya tulis lebih original.
1: Oh iya pasti bahasa. Nah, karena bahasa AI itu kan ketara.
0: Betul, iya. Jadi kita sebetulnya lebih pandai dari AI. Hanya diperlukan mental untuk apa?
1: Upload.
0: Confident, percaya dengan diri sendiri.
1: Hmm. Ya kan?
0: Saya sering bikin musik kan. Musik kalau di AI, wow bagus-bagus.
1: Bagus, Be.
0: Bagus ya. Cuman ada something wrong gitu loh.
1: Apa tuh, Be?
0: Ya dengan musik orang lain yang dibikin AI itu deket-deketan gitu loh.
1: Oh iya, nah, betul.
0: Karena algoritmenya kan ngikut yang sama. Nah, kalau saya bikin sendiri mungkin kurang bagus. Tapi ada karakter
1: original,
0: originalitasnya itu enggak bisa ditipu.
1: Iya, iya. Karena saya banyak juga dengar-dengar musik-musik yang dibuat sama AI, ini dengan produk A, ini dengan produk B, di saya dengarin berulang kali emang ada kemiripan dari sisi aransemennya.
0: Iya. Tetap original manusia itu lebih baik daripada AI. Makanya menurut saya kembalilah pada diri Anda masing-masing.
1: Berarti kan boleh pakai teknologi itu
0: ya, sebagai alat bantu.
1: Alat misalnya. Bantu ya.
0: Tapi originalitas jangan lupa, karena itulah yang nanti akan menentukan karir Anda.
1: Nah, B, kalau dari sisi pebisnis, B, kan tadi Babe kita sempat ngobrol dan juga nyinggung tentang Dery yang selalu memberikan sisi-sisi marketing tentang 1.0, 2.0, sampai sekarang 5.0. Nah, kalau dari Babe sendiri gimana, Be, menanggapi hal-hal seperti itu, sedangkan seorang pebisnis bukannya dituntut untuk selalu adaptif, Be?
0: Kata adaptif itu kan kita yang adaptif.
1: Iya.
0: Bukan kita nurut kata orang kan. Ingat ya, adaptif itu diri kita. Seperti evolusi manusia ya, dari manusia kera sampai manusia seperti sekarang. Itu kan masing-masing pribadi adaptif dengan apapun yang ada sekarang.
1: Oke, adaptif. Jadi, yang dimaksud berarti kan terbuka dengan semua informasi,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Jadi kalau saya sekarang misalnya nih, kan saya baca buku ya. Ternyata buku yang saya baca itu adalah apa yang sudah saya pikirkan. Jadi begitu saya pergi ke toko buku, begitu saya comot, itu buku ini adalah referensi yang sedang saya pikirkan.
1: Kayak ini dong, Be.
0: Baru.
1: Kayak handphone yang kita pegang terus kita lagi scroll terus tiba-tiba muncul apa yang kita pikirin.
0: Itu, iya.
1: Kayak udah kebaca algoritma gitu, Be.
0: Bukan kebaca algoritma. Jadi kita ini secara tidak langsung terhubung dengan alam semesta. Jadi apa yang kita lontarkan dalam hidup ini dicatat sama alam semesta. Nanti dicariin jodohnya di tempat lain gitu.
1: Jadi seolah-olah kita merasa bahwa dipertemukan gitu,
0: iya,
1: Be.
0: Iya, betul. Makanya saya beli buku, ada 20 buku tuh isinya kurang lebih sama apa yang saya pikirkan. Ya penulisnya berbeda-beda dari negara yang berbeda. Tapi
1: poinnya dapat. Ya,
0: poinnya. Jadi saya semakin yakin apa yang saya pikirkan karena saya mendapat referensi yang mendukung apa yang saya pikirkan.
1: Referensinya dapat. Ya. Literasinya valid, ya. Gitu ya, Be ya.
0: Kan kita juga masa kita pinter-pinter amat ya. Pasti kita ada masalah kan. Nah, dengan membaca buku itu, oh iya. Gitu. Mungkin kita kurang lurus di sini. Kita harus bengkokin di sini. Itu dari buku yang saya beli. Loh kok bisa misalnya? Saya beli buku yang hampir mirip-mirip yang saya inginkan.
1: Setelah Babe baca kok, oh iya.
0: Siapa yang ngatur?
1: Berarti kan konsepnya diri kita tuh bawa frekuensinya juga, Be, ya. Betul,
0: ini masalah frekuensi. Kita ini kayak pemancar
1: radio
0: yang kita lontarkan. Nah, alam semesta tuh nyariin temen yang frekuensinya sama sama kita.
1: Iya sih. Nah,
0: yang penting bahwa kita harus original dari pengalaman kita di situ.
1: Nah, berarti kan originalitas itu yang penting.
0: Enggak original kita misalnya melihat sebuah buku yang wah ini bagus nih. Ya ini nanti bukan original kita, tidak menjadi referensi kita. Nah, menjadi referensi dia malah jadi kita.
1: Berarti kan hal-hal seperti itu memang makanya kan di manusia itu disarankan untuk jaga energinya, Be. Karena energi itu juga frekuensinya juga menular kan gitu Be ya.
0: Anda tahu energi apa, frekuensi apa dulu, eh? Ngerti gak?
1: Itu gimana Be? Energi itu kan berarti kan semangat jadi, kita.
0: Okay. Jadi frekuensi adalah bentuk dari energi. Begitu dia transmit ya, seperti kita ngomong nih ya, sampai di radio mereka atau di handphone, ini kan ditransmit. Untuk mentransmit harus pakai frekuensi ya.
1: Betul.
0: Atau misalnya kalau di dunia digital itu namanya coding ya,
1: ya. Nah,
0: diterima di sana, dia dengar kita. Energi itu ada di dalam, kita generatornya. Begitu keluar dari kepala bentuknya frekuensi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Begitu keluar dari kepala ya,
0: ahli hipnotis ya.
1: Tidur
0: itu energi itu di luar dari. Nah, manusia ini sumber energi yang enggak ada habisnya. Tulang lima ruas tulang ekor kita tuh adalah reaktor nuklir fusi.
1: Apalagi itu, Be?
0: Iya, di baterai kita tuh di lima ruas tulang ekor kita.
1: Oh iya.
0: Nah, dia melalui tulang punggung naik ke atas CPU kita di kepala.
1: Dan itu jadi salah satu tulang yang paling susah dilebur saat dia meninggal, Be. Jadi ya, memorinya di sana.
0: Ya. Itu makanya manusia itu kan vertebrata. Binatang bertulang belakang.
1: Binatang bertulang
0: belakang. Iya, kita ini kan binatang bertulang. Yeah. Jadi sebutan tulang punggung keluarga. Jadi kitalah sebetulnya berbasis di tulang punggung.
1: Okay.
0: Nah, untuk itu makanya sanga-sanga yang paling bagus dibalur di tulang punggung.
1: Tapi emang saran dari Babe itu di tulang punggung yang utama ya, Be?
0: Iya, karena disitulah sebetulnya semua sistem tubuh manusia berpusat.
1: Ya.
0: Jadi seperti handphone, ada baterai, ada CPU ya. Anda punya saya yang telepon bagus ini ya.
1: Itu kalau nggak kepake nggak apa-apa, Be.
0: Iya, dibuang aja ya.
1: Jangan.
0: Iya. Kalau ini walaupun iPhone yang paling terbaru lah, anggap aja itu. Tapi baterainya loyo, percuma.
1: Iya, benar. Benar itu, Be.
0: Baterai Anda bagus. Tapi Anda pakai Samsung misalnya.
1: Oke juga kalau itu.
0: Enggak terlalu oke lah. Kalah sama Steve Jobs gitu loh. Jadi dua-duanya harus dalam keadaan
1: baik.
0: Ya. Dan ingat, apa yang energi fusi yang di dalam tulang punggung kita nggak ada hubungannya sama makanan.
1: Maksudnya ada yang menghubungkan tuh, maksudnya gimana, Be?
0: Nggak, jadi makanan Anda sebaik apapun tidak merubah inner energy kita di dalam tubuh. Jadi yang sekarang energi dari makanan tuh energi yang sifatnya keluar
1: yang kita pakai gerakin gitu, Be, ya.
0: Ya, naik sepeda, main sepak bola gitu. Tapi nggak ada hubungannya sama fusi lima ruas tulang ekor. Itu inner energy itu diberikan Tuhan waktu Anda lahir.
1: Emang sudah ada itu, Be?
0: Ya, okay. Dan nanti pada waktunya dicabut sama Tuhan juga. Gak bisa orang lain
1: dicabut. Be, kita bacain dulu ya.
0: Okay, silakan.
1: Ini yang udah masuk di 087-8784-102. Selamat malam kakak, saya Abid dari Medan. Hoi, Horas Medan. Kak, saya mau tanya, sanga-sanga bisa gak untuk obat luka gatal pada kulit?
0: Silakan dia. Kita sekarang punya produk baru, brand new ya, namanya Gatalin. Spesial buat gatal. Saya ada pengalaman kemarin di Semarang ya kan. Saya ini pencinta soto kan. Itu ada soto terkenal lah di Semarang, namanya soto Bangkong namanya ya. Itu udah dari zaman dah enak. Nah, kemarin Bu Riva nanyain mau makan apa, beliin dong soto Bangkong. Kita GoFood lah ya kan. Terus ini beli juga kerang gitu. Yang terkenal situ sate kerang. Jadi makan soto Bangkong plus sate kerang itu luar biasa.
1: Mantap itu, Be.
0: Mantap, Bebe.
1: Ah, Babe ngomong ini malam-malam, Be, lapar jadi, Be. Oke, ya, terus. Nah,
0: saya lupa bahwa saya ini ada problem dengan kerang.
1: Oh, alergi be?
0: Alerginya apa? Jadi pada suatu hari, sudah lama di sini saya dibeliin di Mbak Dinda ya, kerang-kerangan, nggak tahu kerang apa tuh ya, macam-macam kerang. Saya sampai 4 hari lo sakit.
1: Hah? Bentol-bentol gitu be?
0: Bukan bentol-bentol, pokoknya nggak karu-karuan lah. Udah muntah-muntah dan sebagainya dan sebagainya.
1: Kayak keracunan gitu be ya?
0: Kayak keracunan seperti itu. Nah kemarin tuh goblok saya juga.
1: Kenapa?
0: Datang soto bangkong, ada sate kerangnya.
1: Wah, hajar lagi tuh be.
0: Saya sudah, sebetulnya sate kerang ini saya mau berikan ke Bu Rifa karena dia seneng kerang. Kan? Gak tau gimana kok Bu Rifa, udahlah dihabisin aja pi katanya. Saya lupa gitu. Saya makan sate kerang. Gak terasa sih. Nah, pada malam itu kita ada makan malam sama teman-teman dari Udinus ya, Universitas Dian Nusantara. Nah, setengah makan itu kok mulai ini gatal di telapak.
1: Oh, telapak tangan.
0: Biasanya mulainya dari sini. Merah semua, waduh gawatnya. Terus habis makan kan kita ngopi ya. Nah saat kopi itu saya udah gak kuat. Saya bilang minta maaf, saya mau masuk ke kamar karena udah gak kuat. Jadi, kayaknya saya keracunan kayak gitu.
1: Nah, Babe tinggal itu berarti tinggal.
0: Belum sampai kamar udah muntah-muntah saya. Untung masih bawa paper bag tuh ya. Jadi ada paper bag gak tahu isinya apa. Saya muntah-muntah di situ. Begitu mau buka kamar, ternyata kuncinya ini kena minyak, nggak bisa,
1: oh
0: iya,
1: buka. Bisa buka.
0: Teleponlah kita lari-lari dia bawa apa namanya
1: kunci
0: cadangan. Buka ini saya nggak tahan, saya copot baju dan saya tiduran. Mi, tolong balur dengan minyak gatal ini. Tapi karena udah gatalnya nggak tahan, saya juga minum apa pil apa namanya yang anti gatal itu. Jadi saya minum itu juga gitu. Dua butir lagi enggak. Karena udah enggak tahan nih.
1: Saking gatalnya dia.
0: Saking gatalnya. Badan saya udah kayak kerang rebus itu.
1: Merah-merah.
0: Merah semua gitu. Balur gitu.
1: Oke, okay. Nah, pakai minyak gatalin nih, Be.
0: Ya, pakai minyak gatalin nih. Dia bilang seluruhnya aja udah. Kira-kira 1 menit 2 menit reda tuh gatalnya. Terus badan saya mulai normal lah. Merahnya hilang pelan-pelan dan akhirnya hilang. Tapi akibat pil itu anti apa histamin itu kebas saya.
1: Oh, kebas.
0: Kebas.
1: Tangan
0: ya,
1: itu, Bi.
0: Iya, tangan, kaki, semua badan kebas.
1: Tebel rasanya.
0: Iya, tebel rasanya. Mungkin itu kan efek dari obat itu.
1: Iya, iya.
0: Nah, akhirnya saya makin sakit bukan dikarenakan oleh gatalnya itu, oleh keracunan kerang itu, tapi oleh
1: obat itu.
0: Ya, saya minum banyak-banyak supaya segera larut kan.
1: Gitu. Nah, B, boleh tahu dong, B, apa alasan kuat Babe untuk bikin produk yang banyak gitu, terutama gatalin ya, B ya. Sedangkan kan sangat-sangat udah powerful banget. Betul, B.
0: Iya. Jadi ini ada cerita. Pada suatu hari, Bu Rifa tuh bentol-bentol gede.
1: Oke.
0: Dikasih sangat-sangat reda sebentar muncul lagi. Terus pakai obat macam-macam lah, termasuk apa anti histamin itu. Itu juga begitu, reda sebentar
1: muncul lagi.
0: Itu terjadi sampai 3 bulan.
1: Lama banget deh.
0: Iya, pergi ke dokter cek darah nggak ada apa-apa gitu.
1: Terus, alergi apa gitu nggak ada?
0: Nggak ada. Terus kebetulan di dekat rumah tuh ada pura, ada bijinya yang buat gatal lah gitu. Nah saya suruh cari air dari sana, dari pura itu, di apa namanya, dimandiin. Itu juga reda sebentar muncul lagi. Gitu. Sampai Bu Rifa bilang aku udah nggak kuat nih, ini mesti diapain nih? Oke, saya sebentar. Saya akhirnya pergilah ke tempat apa namanya bahan-bahan bakunya sangat-sangat tuh ya,
1: ke pabrik.
0: Ke pabrik. Nah, di situ saya improvisasi, saya bikinlah minyak gatal ini.
1: Spontan itu, Be.
0: Ya.
1: Bikin produk itu kok jadi semudah itu, Be?
0: Ya. Itu teorinya ada yang disebut universe field. Jadi di atas sini, atas sana ada sebuah pengetahuan tentang apapun di muka bumi ini. Nah, kalau kita punya nomor WA-nya, kita tinggal tanya.

0: diterapkan ke orang lain juga demikian. Saya kan punya persoalan, mungkin karena saya herpes atau apa, di selangkangan ini suka gatel mendadak gitu loh. Dan begitu saya kasih, hilang gitu. Dan akhirnya orang-orang sudah termasuk mertua di Medan itu, kan dia diabetes, diabetes itu kan bikin gatel.
1: Iya,
0: itu dikasih itu hilang.
1: Pakai minyak gatal ya? Enggak apa-apa itu, Be?
0: Enggak apa-apa. Jadi, nah, akhirnya kita resmikan, kita bikin minyak gatal.
1: Akhirnya launching kemarin. Betul, saat second anniversary ya. Be, ada yang nanya nih, Be. Dari Artane di Jalan Buluh Indah, Gang Pisang nomor A1 Denpasar. Mm-hmm. Be, kalau lagi radang tenggorokan itu boleh enggak minyak sanga-sanga diminum, diteteskan, atau cukup dibalurkan aja, Be? Karena dapat dengar minyak sanga-sanga aman juga kalau ditelan.
0: Iya, enggak masalah. Jadi semprot aja.
1: Aman ya, Be?
0: Iya, aman untuk ditenggorokan. Oke. Okay. Ya.
1: Ke Artane sudah terjawab ya, jadi aman. Jadi kalau seandainya batuk-batuk gitu kan, enggak apa-apa diminum itu, dan itu disemprot aman. Semprot
0: aja kan, ada kita kan jualnya tuh pakai udah ada semprotan.
1: Pakai spray.
0: Ya, spray.
1: Oke. Okay. Terus ada siapa lagi nih? Ini masih ngetik nih, masih lama deh kayak ini. Jadi memang itu alasan kenapa akhirnya Babe memutuskan untuk bikin produk baru.
0: Iya.
1: Nah, kalau produk-produk yang lain, Be, ini kan Babe sudah punya satu produk yang powerful ya, Be ya. Sanga-sanga aja kayaknya udah cukup nih ngatasin segala permasalahan masyarakat. Betul. Gitu loh. Ternyata kenapa enggak. Akhirnya Babe
0: ternyata mau, enggak. Hah? Ternyata enggak kan. Ya seperti gatalin kan udah dibalur sanga-sanga enggak bisa.
1: Oh, ini lebih kepada pelengkap ya, Be ya.
0: Iya, jadi ada gejala-gejala tertentu di dalam saya berjalan sampai hari ini. Misalnya sekarang masalah wajahnya Bunda ya, yang sudah teracuni oleh merkuri dan hidroquinol. Mau dikasih sanga-sanga, mau dikasih tanamu, ternyata enggak selesai. Makanya saya bikin skincare gitu.
1: Oh iya, sekarang kan produknya sanga-sanga
0: ada skincare gara-gara Bunda.
1: Oh gitu, Be.
0: Iya. Dan nangis-nangis dia minta.
1: Jadi Babe ini bikin produk untuk membahagiakan istri sebenarnya. Akhirnya seperti membahagiakan itu. Banyak orang gitu, Be. Iya.
0: Pertama kan istri dulu bahagia.
1: Asik. Nah,
0: karena kalau istri bahagia beres kan semuanya. Ya kan?
1: Betul.
0: Dari
1: betul.
0: Situ akhirnya membahagiakan banyak orang. Jadi saya tidak pernah membuat produk hanya untuk sebagai produk.
1: Harus. Tapi emang ada masalah yang Babe selesaikan gitu ya. Dan
0: itu saya beresin dulu sampai terbukti, baru saya launching produk.
1: Jadi sekarang kan udah ada skincare-nya, ada face mask-nya. Macam-macam.
0: Untuk skincare udah kita siapkan, ya kan. Itu disebabkan karena istri ngomel terus.
1: Ngomel kenapa, Be?
0: Ya karena dia beli katanya obat yang berinya jutaan itu nggak ada khasiatnya,
1: gitu. Nggak mempan.
0: Iya, pergi ke klinik estetik dia. Tak pikir klinik estetik itu klinik lukis.
1: Nggak dong, Be. Nggak dong, itu buat kecantikan, Be.
0: Iya. Dan gak mempan juga.
1: Bukan estetik. Lebih ke estetika, iya, gitu, Be.
0: Gitu. Nah, sekarang bahkan dokter yang ngurusin mukanya Bu Rifa nanya, "Bu, kok mukanya sekarang tambah bagus tuh? Ngapain?" Ini keluarin lah ilmunya dia. Ya,
1: jualan lagi hari ini.
0: Iya, jualan lah di klinik estetika itu.
1: Oke. Okay. Be, ini ada pertanyaan Be yang udah masuk. Nah, ketemu akhirnya. Saya menyimak dari tadi loh, gitu kan. Ada siapa nih? Duti. Ya, Duti. Saya dari Belanda nih, Be.
0: Ya udah nih, dulu waktu Jakarta dia sering kontak kita.
1: Oh, interaksinya acara, rajin juga.
0: Ini juga.
1: Mau tanya nih, Be, bukan untuk saya, tapi untuk Rianti. Salah satu pendengar setia Fox Amsterdam.
0: Oke.
1: Kenalan saya beberapa hari lalu tiba-tiba vertigo, Be. Dia dapat saran dari kawannya untuk membantingkan tubuhnya ke sofa setiap beberapa menit.
0: Allah.
1: Konon temennya dapat saran dari dokter. Kira-kira bahaya nggak ya kalau lagi vertigo lantas tubuhnya dibanting-banting?
0: Sofanya
1: keras, kayu ya, semua.
0: Ada kayu atau ada besi? Menurut saya itu pekerjaan yang membahayakan.
1: Lagi ngapain, masa ada dokter yang menyarankan seperti itu? Ya,
0: bisa saja kan. Sekarang dokter kan aneh-aneh tuh.
1: Vertigo loh. Ya. Vertigo emang sakit.
0: Jadi,
1: banget ya, Be.
0: Kalau vertigo cukup dibalur sanga-sanga di ubun-ubun.

0: dan cuping telinga bagian
1: belakang
0: dan bahu.
1: Oke, kenapa Babe sarankan di tempat di apa spot-spot itu, Be?
0: Ya karena sebetulnya yang bikin vertigo nih otaknya nih enggak pada posisi yang benar.
1: Sengklek, Be.
0: Enggak tahu dia. Ini kita kan di dalamnya ada cairan
1: ya. Iya, iya, iya.
0: Jadi otak kita nih bergerak tuh, nah itu bergeraknya enggak sesuai dengan apa yang diperlukan untuk otak. Jadi perlu dibalut di apa ubun-ubun.
1: Di ubun-ubun. Ya,
0: karena di ubun-ubun yang kontrol otak kita.
1: Terus belakang telinga.
0: Belakang telinga sama bahu.
1: Bahu.
0: Dan leher ya.
1: Oh ini tengkuk ini ya, juga ya kena ini ya, Be ya.
0: Beres lah pasti.
1: Oke. Okay. Jadi apa yang perlu dilakukan supaya vertigonya pergi? Mudah-mudahan udah kejawab ya, ya. Kak ya. Mm-mm. Jadi balurin di ubun-ubun, nah, belakang telinga, nah, dari terus juga lanjut ke tengkuk sampai ke punggung.
0: Iya.
1: Itu. Jadi jangan sekali dua kali doang. Ya, tapi harus rutin gitu, Be ya.
0: Itu pernah saya terjadi waktu kutus-kutus dulu. Hmm. Jadi saya itu tidur di lantai. Kebetulan rumah lagi direnovasi, hanya satu kamar yang benar. Nah, kita rame-rame tidur di situ. Saya kedapetan di bawah
1: di lantai tanpa ya, alas.
0: Iya pakai alas. Saya bangun kok aneh ya, dunia ini kok muter gitu loh.
1: Emang separah itu orang vertigo, Be ya?
0: Iya, dan
1: buka matanya kayak pusing
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul. Iya, jadi kita mesti mata ini ditutup terus. Dan dengan seperti itu saya balur lah di tempat yang tadi. 2-3 hari akhirnya recovery.
1: Karena ibu saya juga dulu sempat vertigo sampai opname, Be. Jadi kalau ngomong tuh diajak ngomong sambil merem. Dia bilang buka matanya enggak berani. Karena begitu buka mata tuh berasa dunia itu muter gitu. Jadi mual bawaannya. Ya, jadi sangat-sangat tuh mesti jadi apa ya, bisa bilang pertolongan pertama di rumah tuh, Be ya.
0: Dan tidak sampai lama itu akan selesai dengan sendirinya.
1: Yang penting rutin.
0: Ya rutin. Dan ya kalau misalnya udah Pak balur ya, terus lihat matanya it's okay ya, nggak muter lagi, terus begitu muter lagi balur lagi.
1: Balur lagi.
0: Dan seterusnya.
1: Oke. Okay. Jadi mudah-mudahan Kak Duti kejawab ya. Nah Kak Duti ini gimana cara ngirim produk ini?
0: Dia udah dapat banyak yang depan.
1: Oh ya? Waduh. Ya, masalah lah. Makasih ya Kak Duti ya, udah joinan di obrolan kita pada malam hari ya,
0: kalau
1: ini.
0: Kalau mau ngambil, ambil aja di tempatnya Pak Hans. Di Bambruk. Bilang kemarin saya bikin pertanyaan, Pak Hans juga dengerin nih sekarang.
1: Oke, mantap. Apa nih bilang? Kalau bagi saya sayang sofanya B. Setiap hari berapa kali setiap hari saran dari Babe berapa kali dibalurnya B?
0: Setiap coba dulu balur, nanti coba mata dibuka masih muter nggak?
1: Oh.
0: Nah, kalau masih muter balur lagi. Tak lagi masih muter balur lagi. Dan saya pikir 3 kali buka mata tutup mata itu udahlah berkurang.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tapi jangan lupa kalau bisa dicek terus gitu loh. Begitu ada gejala mau biasanya
1: vertigo
0: itu ada terasa tuh kita.
1: Oh, nah, ada gejalanya, Be?
0: Iya, ada gejalanya.
1: Enggak yang tiba-tiba gitu ya, Be? Enggak
0: tiba-tiba seperti itu. Tiba-tiba tuh karena kita waktu awal-awal itu kan
1: enggak mempedulikan gitu
0: ya. Nah kalau sudah 2-3 kali biasanya akan berjarak. Nah setiap ada tanda-tanda itu segera balas.
1: Apalagi sekarang udah ada travel size-nya.
0: Ya bisa dibawa kemana pun.
1: Mau dibawa kantor juga silakan. Nah mending kalau
0: baunya luar biasa.
1: Aman. Enak,
0: makanya boy. Pilih yang ultimate
1: gitu. Terima kasih jawabannya Babe, katanya gitu ya. Oke. Be, kita mau request lagu apa nih, Be?
0: Iya, muter aja.
1: Bebas aja.
0: Iya nih. Nih Om Johan nih biasanya yang
1: dia yang paling pro, tahu.
0: Yang paling tahu terutama lagu cinta dia
1: spesial. White Lion. Itu tuh tadi di atas tuh. Ya, When the Children Cry ya, Be.
0: Terus
1: ini lagu saya zaman saya SMP ngulik lagu ini, Be.
0: Emang zaman SMP kamu dengerin lagu?
1: Dengerin, Be.
0: Bukannya lagu Banyuwangi gitu.
1: Babe tahu aja lagi istri saya dari Banyuwangi, Be. Oke, Foxian, jangan lupa silakan untuk tanya-tanya sama seputaran apapun itu, tanya sama Babe. Jadi nanti setiap penanya yang lengkap memberikan data dari mulai nama, terus juga nomor WhatsApp yang aktif dan juga alamat, nanti kita akan berikan sebagai apresiasi dan juga ini nih dari Babe untuk bisa ngedapetin yang namanya satu natural cream ya. Jadi buruan WhatsApp di 087 8784 kali 102. ditunggu pertanyaannya untuk okay. Babe. Satu lagu lagi buat Foxian semua, White Lion, When the Children Cry.
0: Yes.

0: Radio Bali, Simply the Best Station, Voice of Sangasanga. Masih bersama Babe Bambang Pranoto untuk kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang topik kita pagi pada pagi malam hari ini.
1: Biasa siaran pagi ya?
0: Iya, Be.
1: Subuh kayaknya.
0: Kita masih angkat topik tentang Mari Bung Rebut Kembali, ya kan? Be, kalau ada orang yang nanya gini, Be, saya tuh pengen hidup sehat, tapi bingung harus mulai dari mana?
1: Jadi
0: apa sehat, apa langkah pertama?
1: Ya, sehat pertama tuh pikirannya sehat dulu.
0: Tetap ya, Be?
1: Iya.
0: Pikiran dulu,
1: iya, karena Be, pikiran itu yang akan generate apa tingkah laku kita. Nah, kita harus dapat informasi sehat itu apa? Yang benar ya. Informasi sehat.
0: Informasi ya, yang sehat.
1: Informasi yang sehat dulu.
0: Nah, sekarang di zaman teknologi yang serba kita mudah dapat informasi, Be. Berarti kan dari kita sendiri yang harus mengontrol informasi yang masuk untuk kita konsumsi.
1: Betul. Karena 99,99% yang sekarang informasi beredar di media sosial itu informasi yang tidak sehat.
0: Dan itu banyak dipotong-potong soalnya,
1: Be. Iya, karena mereka semua bikin artikel untuk tujuan tertentu, yang tujuan itu lebih bersifat tidak sehat.
0: Iya sih. Iya sih, benar.
1: Jadi sebetulnya pertama kali yang diberesin pikiran.
0: Langkah pertamanya ya.
1: Iya. Nah, soal aturannya mesti gimana dan bagaimana, itu sebetulnya tubuh Anda tuh sudah punya sistem sendiri ya. Contoh paling gampang ya. Kita pergi ke restoran ya, terus ada menu kan?
0: Yeah.
1: Banyak menu. Kok pikiran kita ke menu itu aja misalnya?
0: Oh, ke satu menu
1: ya,
0: itu?
1: Ya, karena itu memang pikiran yang benar. Gitu. Okay. Padahal makanan itu tidak populer di situ. Tapi pikiran kita kok ke situ? Ya, ambil yang itu. Jadi sebetulnya firasat-firasat yang benar itu sudah ada di tubuh kita. Nah, kita tinggal cari encon. Tahu gak encon?
0: Apa encon?
1: Encon.
0: Apa, Be?
1: Apa encon? Apa namanya?
0: Apa?
1: Jodohnya gitu.
0: Kita itu, kita jauh soalnya ini sama Babe.
1: Generasinya beda.
0: Apa? Encon tuh yang buka, aduh sakit pinggangnya.
1: Itu
0: gitu.
1: Encon.
0: Oh, itu encon. Beda lagi, Be. Oke.
1: Jadi pikiran kita tuh sebetulnya sudah kasih sign, tanda-tanda. Nah, kita tinggal memilih mana yang menurut pikiran kita benar. Original dari kita, bukan karena kita dengar berita bahwa makan ini yang enak, itu enggak.
0: Memang dari pikiran kita yang mengarahkan untuk pilih ya, itu betul, gitu, Be, ya.
1: Jadi jangan remehkan apa namanya intuisi Anda.
0: Intuisi,
1: intuisi itu bagian itu gitu.
0: Insting,
1: insting. Karena kita tuh sama sama macan sebetulnya. Ika macan kan, oh ini makanan gue.
0: Insting
1: gitu,
0: memburunya ya, ya, ya, ya.
1: Nah
0: ya,
1: kita ini
0: ya,
1: kebanyakan budaya, akhirnya insting kita lenyap. Jadi yang ada tuh pikiran menurut budaya.
0: Dalam lagi tuh, Be.
1: Iya.
0: Jadi nah, langkah pertama ini, tuh mindset dulu.
1: Iya, mindset dulu harus bener.
0: Setelah itu?
1: Nah, setelah itu tinggal dicari encarnya tadi.
0: Jodohnya.
1: Iya. Macan lihat apa namanya ayam. Ayam kecil.
0: Kecil. Kan?
1: Kijang, nah itu kijang.
0: Gitu. Jadi menunya dia di otak adalah kijang. Jadi begitu ngeliat ayam nggak tertarik gitu, Be, ya.
1: Apalagi lihat orang, wah makannya jelek nih, kalau makan gue ikut sakit. Ya.
0: Ini ada nih, ada pertanyaan lagi nih. Selamat malam, Babe Bambang, saya Lucy di Belanda. Waduh, jauh banget lagi, Be.
1: Apa kabar Belanda?
0: Saya pemakai sanga-sanga. Saya kena vertigo. Bagaimana cara mengatasinya? Memakai minyak jenis yang mana?
1: Ya,
0: terima kasih.
1: Bisa, kita langsung aja to the point, sanga-sanga ultimate, balur di ubun-ubun,
0: ubun-ubun di belakang telinga
1: dan di leher dan punggung.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Tentu kalau di punggung langsung terus turun ke bawah ke tulang ekor ya.
0: Oh, jadi cara ngurutnya pun dari atas ke bawah deh ya.
1: Betul.
0: Jadi itu cara pemakaian yang ya, yang benar.
1: Dari pengalaman biasanya 2-3 kali pemakaian vertigo Anda akan turun cukup drastis.
0: Nah, kalau untuk produk sanga-sanga sendiri berarti kan usianya bebas saja, Be?
1: Maksudnya?
0: Pemakaian sanga-sanga
1: oh,
0: ya, itu.
1: Oh iya, bebas. Dari bayi baru lahir aja bisa dipakai
0: sanga-sanga. Aman, Be?
1: Aman.
0: Tuh, jadi buat Voxian gak usah ragu, pokoknya nyetok-nyetok produk sanga-sanga tuh udah banyakin aja nyetoknya.
1: Iya, betul. Uh-uh.
0: Karena pertama, semakin lama di stok, dia khasiatnya lebih bagus.
1: Iya. Dan juga untuk dibagi ke saudara, andai taulan, komplek kalau perlu dibagi.
0: Ya. Apalagi kan ntar lagi Agustusan, Bi.
1: Iya.
0: Kalau mau ngasih parsel tuh jangan cuma makanan.
1: Iya, makanan udah gak ada.
0: Biasa.
1: Kita nih udah dunia nih, sekarang sedang berperang dengan kegemukan.
0: Iya lagi, Be. Iya benar. Kan? Saya langsung lihat perut saya nih, Be.
1: Iya. Maaf, sekarang perut saya bagus. Ya.
0: Zero pack ya, Be.
1: Iya, enggak sampai belum sih.
0: Belum ya.
1: Tapi Be, saya turun hampir 10 kilo.
0: Oh ya, Be?
1: Iya, betul.
0: Emang ada cita-cita untuk nurunin berat badan apa gimana,
1: sakit
0: Be?
1: Sakit gigi. Hah? Gara-gara sakit gigi, saya enggak mau makan.
0: Iya. Ya. Karena kalau udah sakit gigi enggak bisa ngunyah.
1: Jadi saya sakit gigi. Akhirnya dengan sakit gigi itu saya bisa turun 10 kilo.
0: Jadi, ini sama halnya kayak istri saya yang berdoa gitu, Be. Apa ya cara yang bagus untuk menurunkan berat badan dalam satu hari gitu. Yeah. Lusa dia langsung dijawab doanya. Diare, Be.
1: Seperti itu.
0: Diare dia.
1: Kita tuh tahu bagaimana mengontrol diri kita. Jadi kita pakai intuisi itu aja. Kebetulan sakit gigi, saya cuma pada awal-awal sakit gigi cuman bubur aja yang enak bagi saya. Yang lainnya enggak.
0: Karena enggak pakai kunyah.
1: Tahu aja bikin sakit gigi gitu. Jadi akhirnya bubur udah. Nah, pelan-pelan turun gitu.
0: Okay.
1: Nah, sampai sekarang kita udah biasa bahwa makan itu enggak banyak-banyak gitu. Jadi begitu kita makannya sedikit, kekenyangan di perut ikut juga mempengaruhi. Ternyata dia ikut. Jadi kalau banyak dia udah bilang stop.
0: Iya.
1: Ini nggak benar nih kan gitu.
0: Tapi karena kita aja pengen nambah kayak kurang.
1: Nah, itu lama-lama nanti dengan kita biasa makan sedikit atau secukupnya itu akan terlatih dengan sendirinya.
0: Gitu. Iya. Dan diajarkan juga kan makan sebelum lapar berhenti makan sebelum kenyang. Jadi ya, sebenarnya buat kontrol deh ya.
1: Ya gini loh, perut kita ini jangan kamu anggap goblok ya. Dia tuh punya logika, dan dia udah kasih sign kepada otak kita, stop makannya atau kepedesan, kekerasan. Jadi dia udah kasih tahu, jangan dilawan gitu loh.
0: Kitanya aja yang nafsu buat makan.
1: Betul, gitu.
0: Padahal nggak kontrol.
1: Kasih gratis jajan kan. Daripada gua makan bayar sendiri.
0: Iya.
1: Mumpung dikasih gratis.
0: Iya.
1: Sikat
0: habis. Sikat aja, gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Be. Yang datang, yang udah joinan di 087-8784-102. Jadi, nih dia mau nanya nih, apa filosofi terbesar yang akhirnya melahirkan produk sanga-sanga, Be?
1: Filosofi yang terbesar, saya mengalami problem sakit. Jadi tidak ada produk dari sanga-sanga itu dimunculkan bukan karena masalah.
0: Kejadian.
1: Iya, ada kejadian saya sakit. Dan di situ saya mencoba menyembuhkan sakit saya. Dan berhasil. Nah, begitu berhasil barulah dia jadi produk. Gitu.
0: Berarti kan tingkat kepercayaan diri Babe sebagai seorang sebagai seorang produk kreator itu begitu dia memberikan solusi dari apa yang Babe buat dan solusi buat diri sendiri. Babe yakin untuk ini buat orang lain juga pasti manfaat gitu.
1: Betul, betul. Karena itu pengalaman saya dalam hidup.
0: Dikutus-kutus ya, juga begitu.
1: Dikutus-kutus begitu dan di sana-sana juga begitu.
0: Termasuk produk-produk Gatalin,
1: iya,
0: natural cream, skincare. Iya.
1: Dan saya tahu problem yang diberikan saya itu adalah produk yang memang harus saya buat gitu.
0: Oh ya? Ya
1: kayaknya seperti itu.
0: Insting lagi. Insting lagi nih, Be.
1: Iya, insting. Jadi problem yang diberikan ke saya untuk saya selesaikan dan akhirnya jadi produk.
0: Jadi cuan akhirnya.
1: Nah, di ujungnya jadi cuan. Jadi ini tubuh saya atau enggak tahu atau mungkin juga dalam keseluruhannya dengan alam semesta. Memang saya kan istilahnya waktu masih muda nih selalu kesulitan keuangan.
0: Oh, Babe mengalami fase itu, Be.
1: Oh, fasenya panjang lebar kali
0: tinggi.
1: Ya, jadi saya dari 4 tahun itu udah ditinggal orang tua, ditinggal bapak.
0: Kecil banget
1: ya.
0: Deh.
1: Ya. Jadi tubuh saya itu udah menyiapkan bahwa saya harus berdikari, harus mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun juga. Hmm. Nah itu insting-insting keluar itu semua. Ya, waktu kecil untuk menambah protein makan saya, sore cari ikan saya di kali.
0: Gak yang gitu, datang-datang ke dapur udah ada menu gitu enggak ya?
1: Enggak ada. Jadi saya setiap sore saya datang ke ibu saya nih loh. Saya dapat ikan, ada sepat, ada udang, ada segala macam. Ibu saya masak buat saya.
0: Jadi emang dari umur segitu apa emang udah
1: awareness saya tentang solusi hidup tuh udah ada.
0: Di umur 4 tahun ya, itu sudah terbentuk.
1: Sudah terbentuk.
0: Itu yang akhirnya Babe berpikir bahwa kalau nggak saya yang cari solusi untuk diri saya sendiri, siapa
1: yang akan bantu? Betul. Jadi kayak saya kepengen punya perangko. Zaman dulu kecil tuh orang pada ngumpul filateli itu.
0: Filateli ya.
1: Nah saya cari perangko di tong sampahnya orang bule.
0: Oke.
1: Kebetulan ada satu kompleks Jalan Brawijaya tuh. Di Jakarta tuh satu komplek kurang bule semua. Mereka masih zaman surat kan?
0: Iya, zaman itu ya.
1: Sampulnya itu kan dibuang ke tempat sampah.
0: Yang dia butuhin isinya.
1: Ya. saya itu lebih unggul daripada pemulung.
0: Hah, gimana, Be?
1: Jadi saya bisa cari perangko di mana perangko berada tuh saya pasti udah duluan daripada pemulung.
0: Insting lagi.
1: Dan pemulung marah sama saya.
0: Tapi pemulung juga yang nyari itu, Be?
1: Iya, itu kan salah satu penghasilan yang tinggi perangko itu.
0: Oh, dikumpul-kumpulin dulu.
1: Iya. Dibilang kalau begini saya enggak makan dong. Akhirnya saya bilang begini, saya minta duit sama ibu saya. Saya nungguin mereka ngumpulin saya beli gitu.
0: Oh, Babe udah enggak lagi mulung akhirnya.
1: Iya, dia ngomong seperti itu kan.
0: Daripada ngambil kerjaannya pemulung, iya, mending saya siapin duit
1: iya,
0: aja.
1: Iya, gitu. Dengan harga murah tentunya ya.
0: Iya dong.
1: Tahu saya kalau ngambil kan cuma-cuma saya dapat.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu gitu. Terus juga saya kecil itu setiap Idul Adha di Masjid Al-Azhar di Kebayoran itu saya selalu diundang untuk apa? Giring kambing itu. Anak-anak tuh enggak pada mau.
0: Enggak berani kali.
1: Enggak berani atau gimana? Pokoknya saya mau. Kenapa? Habis itu saya dapat jeroan, Mas.
0: Upahnya, Be.
1: Iya, dikasih jeroan. Saya dimarahin kakak saya. Kakak saya bilang itu buat orang miskin kamu ambilin. Kan? Saya digebukin saya. Terus mandi tidur saya. Ternyata selama tidur kakak saya gorengin itu jeroan. Saya bangun habis.
0: Berarti emang dari umur segitu Babe sudah ada insting untuk ya solusi dari masalah hidup saya, ya, betul, saya harus menyelesaikan
1: betul,
0: sendiri.
1: Ya, betul.
0: Kalau nggak saya siapa betul, yang akan bantuin ya,
1: karena
0: saya?
1: Karena saya merasa satu bapak saya nggak ada, kedua ibu saya repot dengan cari duit ya. Terus kakak saya ini selisihnya 5 tahun sama saya, jadi punya pergaulan berbeda-beda gitu. Jadi saya akhirnya sendirian dengan cara saya untuk menyelesaikan masalah saya.
0: Nah, B, selain ngeracik produk nih B ya, kira-kira nilai hidup yang Babe pegang itu sebenarnya apa Be yang pengen Babe wariskan dari produk sanga-sanga ini Be?
1: Ada pepatah yang gajah meninggalkan gading, macan meninggalkan belang. Jadi jadilah manusia yang berguna bagi orang lain. Itu aja.
0: Sesimpel itu Be?
1: Iya, sesimpel itu.
0: Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya, untuk orang lain.
1: Jadi selama hidup di dunia kalau bisa Anda bermanfaat. Jangan ngaco ya. Jangan bikin korupsi segala macam tembengnya itu. Karena saya enggak percaya loh.
0: Enggak percaya apa?
1: Enggak percaya bahwa kalau orang cari duit dengan cara-cara yang tidak benar, itu bisa bahagia.
0: Tapi emang enggak ada yang seperti itu, Be.
1: Apa?
0: Enggak ada orang yang cari duit dengan cara yang enggak benar ya, akhirnya bahagia. Ya,
1: tapi kenapa terus berulang gitu loh? Kenapa manusia itu terus melakukan kejahatan, baik itu kejahatan kerah putih ataupun kerah biru, nggak tahu. Ya kan, ya sampai Indonesia kemarin dipertontonkan kan.
0: Iya, oh, betul.
1: Banyak duit gemletak gitu, ya kan.
0: Duitnya full serumah
1: gitu. Betul, gitu. Mau buat apa gitu. Kalau itu enggak berguna bagi orang lain kan gitu.
0: Toh akhirnya enggak berani dipakai jor-joran juga,
1: Bi. Iya, bakal takut karena, lah dia.
0: Iya, ketahuannya.
1: Begitu kita punya mobil 30 gitu orang lu duit dari mana bisa beli mobil 30?
0: Pekerjaannya begini.
1: Iya, seperti itu. Jadi dunia ini udah banyak kacau ya. Ya kalau jadi orang yang bener lah gitu. Paling enggak mengurangi kekacauan dunia.
0: Enggak usah ikut ngerecokin gitu ya.
1: Dan percaya saja bahwa kita akan dipenuhi apa namanya rezeki kita.
0: Rezeki.
1: Kalau kita berguna bagi orang lain.
0: Iya.
1: Kalau kita nanggung banyak rezeki kita pasti banyak gitu loh. Automatically itu.
0: Maksudnya kita nanggung banyak di
1: misalnya saya punya pegawai 1000 nih kayak sekarang nih. Saya pasti dicariin uang sama Tuhan untuk bisa membiayai 1000 orang itu. Karena 1000 orang tuh manusia loh.
0: Betul. Ya. Bukan AI ya.
1: Bukan AI. Beneran loh.
0: Itu manusia. Ini kayak ini nih ya.
1: Kayak dia nih kan. Saya harus mikirin hidup dia kan.
0: Iya. Coba. Enak dia aja nggak mikirin hidupnya dia.
1: Iya, dia mana mikirin saya. Ngambilin kopi aja nggak pernah.
0: Tuh kan, Gib, lo tuh kurang inisiatif, Gib. Orang tadi aja saya mau turun mau dibuatin kopi, Bi. Enggak, udah ada drain gitu katanya.
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya kewajiban besar, terutama berhubungan dengan kemanusiaan, kita akan diberikan juga rezeki besar. Karena Tuhan tidak bakal menyuruh kita melakukan kewajiban itu tanpa dimodali beliau.
0: Nah, kalau ada yang punya prinsip gini, Be, kalau saya bisa melakukan itu semua sendiri, kenapa saya harus bagi rezeki, atau mungkin kenapa saya harus potong profit saya untuk membayar orang yang membantu pekerjaan saya?
1: Loh, ya jelas dong. Sebabnya semakin banyak pembantu Anda, itu rezeki Anda sesuai dengan berapa tanggung jawab Anda. Itu aja. Jadi kalau saya tidak punya Anda-Anda semua nih, ya mungkin rezekinya cuma dikasih satu mangga sehari gitu ya. Kalau sekarang kan aman sehari gitu.
0: Asik. Berapa, Be?
1: Udah gak gitu. Nah, tapi itu semua untuk mendukung ini semua. Ya. Kita udah gak kecil lagi loh. Ya. Radio aja ada 11.
0: Iya, Be.
1: Dan radio itu lebih banyak cost daripada
0: profit. Oh, masa, Be.
1: Kok iya, coba tanya sama dia lah.
0: Oh, masa,
1: Be. Loh, itu. Tuh, dia mantuk-mantuk tau. jadi, kita ini cost isinya untuk radio. Ya, makanya, bulan ini kita minta pras untuk potongan. Bagaimana budget itu supaya nggak lebih dari sekian gitu kan. Dan akhirnya mungkin Anda terasa jam siang
0: banget, Be.
1: Lah iya, makanya itu.
0: Enggak bisa dibalikin, Be. Jo, gua ada kesempatan buat ngomong sama Babe hari ini.
1: Kalau memang penjualan sangat-sangat goyang, percaya aja pasti kita kembalikan ke semula. Ini karena kita lihat, terima kasih ya, bulan Juli kemarin agak ada kenaikan. Bulan Juni itu aduh, my goodness baby. Ya. Sayang lihat aduh jual. Ini 10M kita buang duit setiap bulan, Mas.
0: Wow. Ya. Untuk radio, Be?
1: Bukan, untuk semua.
0: Keseluruhan. Ya.
1: Karena kita ini udah jadi kapal apa? Kapal induk. Jadi buat jalan aja bensinnya mahal. Udah baru jalan nih, baru ngidupin kru-nya kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau sangat-sangat ini berkembang atau semua produk kita mulai penjualannya sesuai yang kita inginkan, kalau perlu ditambah jamnya.
0: Saya sedih ini, Be.
1: Ya. Ya. Jadi kenapa kita mengecilkan budget? Karena memang penjualan kita juga. Nah, untuk itu makanya kita minta bantuan Anda semua untuk ya terutama Foxian Radio untuk gembar-gembor lebih intensif. Karena nanti pasar akan berkembang.
0: Nah, ya,
1: kalau
0: ya,
1: berkembang, udahlah. Bukan hanya urusan jam siaran, bonus aja keluar.
0: Wes, amin.
1: Ya, kan gitu.
0: Oke, berarti intinya semua akan ada efeknya, Be, ya?
1: Oh iya, pasti.
0: Begitu, ya sampai sekarang kalau produk, ya kita sudah tidak pernah meragukan lagi.
1: Betul.
0: Kualitas
1: sudah saya bikinin.
0: Sudah terbaik,
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, terbaik, ya. Karpet merah tinggal digelar.
0: Ya.
1: Tapi mesti ada yang woro-woro kan, teriak-teriak tentang produk kita, dan jumlahnya harus cukup dalam sehari. Makanya saya dulunya 40-60, sekarang kita balik 60-40. Jadi banyak iklannya daripada apa namanya siaran,
0: siarannya.
1: Termasuk saya duduk di sini itu untuk itu gitu. Makanya saya mau setiap hari jam 8 sampai jam 11. Ini loh,
0: depan jam 7
1: sendiri turun loh. Coba mana tanya owner lain mau turun siaran. Ya enggak ada gitu.
0: Berarti kan ini bentuk babe peduli bahwa
1: iya, betul.
0: Saya juga melakukan hal yang sama.
1: Ya, saya tidak membagi pekerjaan ini. Kalau Anda misalnya penyiar, saya owner terus saya tidak ikut, saya ikut. Bahkan saya bersedia dari jam 8 malam sampai jam 11 malam,
0: ya kan.
1: Dan kemarin di Jakarta sebulan terus-menerus.
0: Sebulan relay, Be.
1: Iya. Enak yang pas itu enggak siaran ya, nongkrong aja. Tapi dapat duit kan. Nunggu radio aja.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Dan saya enggak minta loh. Apa gajimu se-Indonesia itu tampil ada. Jadi
0: ini yang punya ya, babe.
1: Iya betul. Kenapa saya melakukan ini? Karena kita prihatin, Mas. Dan terima kasih bulan Juli kemarin
0: aman.
1: Iya, gue ingat.
0: Mudah-mudahan Agustus ini naik lagi, Be.
1: Gitu. Dan kita harapkan naik sampai sebesar Kutus-Kutus dulu.
0: Oke. Okay. Karena kan memang dari sisi produk paling aman lah.
1: Sekarang siapa yang bisa lawan produk kita? Iya kan? Enggak ada. Satu pun produk enggak ada yang menyamai produk kita. Apa kurangnya kita gitu loh. Sedangkan apa orang bikin minyak mana yang punya radio 11 ya? Enggak ada kan? Kita aja yang punya radio kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi tempat promosi ada, produk bagus. Terus apalagi gitu loh.
0: Dan itu milik kita semua gitu, Be.
1: Dan kita gak utang loh, Mas. Saya bayar cash tuh semua. Nah cuman kalau ngelihat penjualan, ala-ala kok kayak begini ya penjualan. Saya sama Bu Riva tuh berantem setiap malam gara-gara penjualan. Penjualannya terlalu sedikit.
0: Itu dari efek distributor yang kurang atau
1: saya
0: tim penjualan nyala?
1: Saya tidak akan semuanya. Saya kembali kepada diri saya. Mungkin saya kurang. Makanya saya melakukan perjalanan Jakarta ke Semarang, ke Jogja kemarin untuk mempus penjualan. Saya gak mau nyalain siapapun. Ya memang kalau kita apa pakai pikiran ya ini
0: secara data sama, gitu ya.
1: Tapi itu gak ada gunanya. Toh juga tidak menaikkan penjualan. Kita marah-marah malah sakit jantung kita ya. Kita cari solusi. Salah satu solusinya acara malam hari dulu.
0: Oke. Okay.
1: Sesimpel itu. Jadi kalau ada masalah, jangan tuding orang lain, tuding diri sendiri dulu.
0: Ada orang biasanya kan gini, Be.
1: Ya biarin yang mau begini ya silakan. Kalau saya begini.
0: Iya, iya. Tuh bentuk leadership tuh begitu ya, Be.
1: Iya dong.
0: Pemimpin.
1: Iya, jenderal tuh kalau perang kalah tuh yang salah
0: jenderalnya. Betul. Gitu. Siapa yang salah? Jenderalnya. Iya, strategi perangnya bagaimana? Betul, gitu ya.
1: Gitu. Jadi kalau saya ambil tanggung jawab dan saya lakukan apa yang bisa saya lakukan.
0: Nah,
1: terima kasih di bulan Juli kemarin ada impact-nya.
0: Kalau dari brand yang dulu dan produk transformasi sekarang ke Sangasanga, ada perubahan yang signifikan nggak, Be, dari sisi strategi marketing, terus kebutuhan pasar yang mungkin berubah?
1: Ya kalau dulu mungkin kan enggak banyak orang yang berjualan seperti kita. Dengan cara juga seperti kita. Mereka masih bingung kan. Begitu dapat contoh dari kita pada tiru-tiru semua.
0: Oh iya.
1: Sekarang berapa minyak balur yang beredar?
0: Banyak. Saya di media sosial juga kena beberapa
1: iya,
0: rekomendasi
1: mereknya
0: ya.
1: Mereknya lucu-lucu. Sapu jagat, sapu dapur.
0: Bahkan yang gitu, Be, yang mungkin ya bisa dibilang masih kecil ya skala UMKM ya. Itu sekarang mereka rajin nongkrong-nongkrong di pameran ya, gitu, kayak gitu-gitu, ya,
1: Be. Ya biasanya mungkin 1 tahun ya, habis itu kan modalnya habis, gak laku, udah hilang. Nah, kita kan sudah terlanjur besar, Mas. Kalau saya tutup sekarang, sebetulnya nggak jadi masalah. Saya tetap kaya karena saya punya begitu banyak properti, begitu banyak
0: lini bisnis.
1: Ya, bisnis. Jadi nggak masalah. Cuman, nah sampean-sampean tuh mau gimana gitu loh.
0: Ya, kan? Jadi sebenarnya yang krusial yang Babi pikirin itu sebenarnya mikirin kita sebenarnya.
1: Iya, jadi saya mikirin karyawan sebetulnya. Kalau saya mikirin diri saya sendiri, mas, saya nongkrong aja di Holland ya, Belanda ya. Tinggal setiap sore ngopi sambil ngobrol sama beli-beli sana ya. Terus ngomong kosong yang gede-gede. Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Agak sorean nonton bola gitu udah selesai.
0: Dan itu aman, tenang sebenarnya ya. Ya.
1: Karena duit cukup ya kan.
0: Tapi kan enggak, bukan itu yang Babe tuju.
1: Kembali lagi, saya prinsip saya adalah selama hidup di dunia kalau bisa berguna bagi orang lain.
0: Punya manfaat. Ya.
1: Kalau bagi diri saya nih udah lebih dari cukup, Mas. Gitu.
0: Kalau dari umpama nih, Be, seperti yang Babe bilang, ya kalau saya mau tutup, tutup aja enggak masalah.
1: Enggak masalah. Tapi karena kan saya selalu punya tiga bantal tadi.
0: Yang notabene itu sudah aman banget.
1: Iya,
0: deh.
1: Aman banget. Ya kalau sehari ngabisin 1M gitu udah cukup gitu.
0: Banyak banget deh.
1: Makanya itu.
0: Janganlah, Be.
1: Iya, makanya. Makanya saya tetap ngidupin radio untuk bayarin kamu-kamu itu. Jadi seperti itu visi saya gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai selamanya lah gitu. Saya juga percaya dengan Anda semua karena Anda bisa lihat saya secara pribadi bahwa saya tidak mempergunakan keuntungan ini hanya untuk diri
0: pribadi
1: saya. Juga kepada pendengar semua, kita bikin perusahaan bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, termasuk kesembuhan yang dihasilkan dari produk itu sendiri.
0: Kesembuhannya dapat, peluang sejahtera, pekerjaannya ada.
1: Sejahtera juga dibagi-bagi. Kalau sehat kan orang kerja juga baik kan.
0: Iya. Itu, nah berarti kalau dari Babe kesimpulannya sebagai seorang pemimpin atau leader gitu ya. Apa yang ngebedain, Be? Antara mindset seorang pemimpin atau leader gitu. Atau hanya bos lah, bosi gitu. Yang Babe lihat perbedaannya di mana?
1: Saya kepengen jadi pemimpin. Pemimpin itu ada 8 syarat ya, menurut Bali. Dia bisa jadi bulan, tapi dia juga bisa jadi matahari. Dia bisa jadi hujan, tapi dia juga bisa jadi panas. Kayak alam itu memberikan kepada manusia. Nah, kalau bisa pemimpin itu seperti itu.
0: Maksudnya pemimpin seperti itu tuh adaptif berarti?
1: Enggak, artinya kalau Anda perlu bulan, kita kasih bulan. Kalau perlu matahari, Anda kita kasih matahari. Iya kan? Kalau Anda perlu hujan, kasih hujan. Dan dia tidak memikirkan hujan itu untuk siapa, untuk semuanya. Iya kan? Tuhan kasih hujan kan untuk yang miskin, penjahat, pencopet, perampok, orang baik, pendeta. Kan dikasih hujan semuanya.
0: Semua ngerasain hal yang sama. Ya,
1: itulah pemimpin yang bagus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi saya merasa terharu.
1: Ya, mari menangis bersama dalam keharuan. Itu tujuan daripada saya mendirikan perusahaan. Juga terima kasih Bu Riva sama dengan saya.
0: Jadi buat Foxian yang saat ini memang lagi penasaran bagaimana cara berpikir seorang Babe Bambang Pranoto, ya mudah-mudahan terjawab dengan apa yang Babe sampaikan barusan.
1: Jangan dipikir saya cuma cari cuan doang ya. Kalau cari cuan saya tinggalin ini semua.
0: Ngapain repot dia?
1: Iya, ngapain repot-repot mikir-mikir.
0: Potong kosnya, nikmati hidupnya.
1: Udah, kita duduk diam, sang ting-tung sendiri. Bikin musik sesuka hati ya. Tapi kan enggak ada guna bagi teman-teman semua gitu. Jadi jangan dikira bahwa saya merampok Anda semua, enggak ada. Justru kita mensupport Anda supaya Anda sejahtera.
0: Nah, buktinya sekarang kayak sangat-sangat kan juga produknya makin banyak ya, Be.
1: Ya, itu satu. Terus kedua, kalau ada yang berhasil dan itu gagal, itu biasa. Ya kan? Yang gagal marilah belajar, yang berhasil juga mensupport teman-teman. Kan? Jadi saya support, yang berhasil support, yang gagal kita angkat untuk dia bisa berhasil dan seterusnya.
0: Oke, sip.
1: Ya.
0: Tepuk tangan dong untuk Babe Babang Pranoto ya. Foxian, itu dia obrolan kita. Nah, Be, di sesi terakhir nih, Be. Yang pengen Babe sampaikan ke Foxian yang mungkin saat ini punya keluhan yang dari sisi kesehatan ya mungkin belum menemukan jalan terbaik untuk menghilangkan rasa sakitnya. Apa support yang bisa Babe sampaikan ke mereka?
1: Ya, kalau kita sakit pasti ada obatnya.
0: Yakinkan itu. Ya,
1: nggak ada sakit yang nggak ada obatnya. Sakit adalah informasi ada sesuatu di dalam tubuh kita harus diperbaiki. Itu aja. Jadi sakit itu bukan sakit, tapi itu info untuk kita memperhatikan tubuh kita. Jadi pertama, tindakan yang pertama untuk yang sakit menaun, Chef, coba sayangi tubuh Anda dulu.
0: Sayanginya itu dari ya, bentuk apa aja?
1: Dengan memperhatikan.
0: Oh.
1: Anda baru terasa punya kaki kalau kaki Anda tersandung.
0: Iya, betul.
1: Kalau enggak, alah, jalan-jalan iya. aja, ya kan? Nah, seperti itu Anda harus, namanya persneleng mundur. Kalau saya bilang, waktu saya lumpuh itu, saya persneleng mundur. Saya diam, saya peluk sakit ini.
0: Jadi itu bukan hanya sebagai ujian, Bu, ya?
1: Iya.
0: Tapi juga sebagai
1: informasi kepada diri kita untuk kita reformasi, untuk transformasi. Ya, terima kasih kita telah diberikan sangat-sangat. Atau dulu kutus-kutus. Dari kutus-kutus lah saya sembuh dari lumpuh. Karena lumpuhnya saya keloni.
0: Diterima dulu.
1: Jangan marah-marah. Terus ribut cari dokter yang lebih mahal. Kesana kemari gak jelas. Diam dulu, tenang dulu. Peluk dulu sakit itu.
0: Jadi begitu kita mengalami hal yang tidak kita suka dalam hidup kita, acceptable.
1: Itu terima kita. Dulu. Ya, jangan bilang bahwa itu dibuat oleh orang lain atau segala macam. Terima dulu.
0: Oke.
1: Nah, orang tuh biasanya nyari sebab
0: dan keluar biasanya. Iya.
1: Akhirnya makin stres kan?
0: Iya.
1: Nyari sebab. Carilah solusi, bukan cari sebab. Makanya kasihlah solusi. Halo Mas Jerry.
0: Be, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Ya. Jadi Foxian, besok Babe akan ngobrol lagi besok?
1: Enggak.
0: Oh, Minggu ya?
1: Minggu ya.
0: Oke, Minggu. Berarti jadi
1: besok saya di TikTok.
0: Nah, buat yang mau dapat promo-promo spesial di TikTok, besok nonton di live-nya Babe.
1: Official ya. Sangat-sangat.
0: Oke, Foxian, sekali lagi untuk orang-orang yang sudah joinan, memberikan pertanyaan sama.
1: Terima kasih ya atas kehadirannya.
0: Betul, sama Babe. Jangan lupa nanti kita akan data dan tentunya nanti produk natural creamnya akan dikirim ya, Be ya.
1: Lagunya Beatles.
0: Nah. Oke, sekali lagi Foxian. Babe, terima kasih banyak waktunya, Be. Semoga sehat selalu, Be. Dan semoga obrolan kita ini malam ini bisa jadi pengingat bahwa kesehatan bukan sesuatu yang bisa ditunda, ya kan? Apalagi dianggap biasa ya, Be ya. Karena tubuh kita ini memiliki, hari ini adalah sahabat untuk diajak kerjasama bareng. Iya.
1: Karena tubuh kita satu-satunya yang ikut kita terus.
0: Betul, benar.
1: Ya, gitu. Makanya benar. Perlu kita sayangi, perlu kita pelihara, tentunya dengan membalur.
0: Sangat-sangat. Sing adalah lawan. Selamat malam, bye-bye.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanangmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Fox Radio. Fox Radio.